0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarain.
4: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSL B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4 nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Rifari. Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendang langsung, lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-80.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 26 tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Sambang memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan.

0: Ia juga mencetak gol saat Perancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Selanjutnya kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini mendengar langsung dari BMKG Minangkabau. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Edo. Selamat pagi Bang Edo.
2: Selamat pagi juga Mas Ian.
1: Apa kabar Bang Edo pagi ini?
2: Kabar baik, gimana Mas Ian?
1: Alhamdulillah baik, sama sehat juga di sini kami. Bang Edo baik. Kita update Bang Edo untuk perkiraan cuacanya hari ini. Silakan Bang Edo langsung sampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Baik, selamat pagi juga untuk pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari ini Minggu 5 Juli 2026. Untuk perkiraan hari ini di pagi hari, cuaca di Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang dan sore hari, cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Untuk malam hari, cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pesisir selatan. Untuk dini hari, cuaca di Sumatera Barat juga umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Solo. Untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan pesisir selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan dini 24 jam ke depan, diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petir dan kilat serta angin kencang di wilayah Agam, Padang Pariaman, Pariaman, pesisir selatan, dan sekitarnya. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, melalui aplikasi BMKG di info BMKG yang dapat di-download di App Store dan Play Store, serta media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Mas Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Edo untuk informasinya. Bang Edo, rekan-rekan di sana selamat bertugas. Bang Edo, kita doakan dari sini sehat selalu dan selamat pagi Bang Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir. Tapi, psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Yang menjadi evaluasi ya pendengar, Kementerian Haji dan Umrah menggelar rapat kerja nasional Rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ya, ini merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji berikutnya. Dan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan hasil evaluasi haji 2026 akan menjadi fondasi penyempurnaan layanan, dan menurut dia setiap tahapan penyelenggaraan harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi mendengar. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat menilai penerapan mandatory biodiesel B50 tidak akan mengganggu ketersediaan stok ekspor crude palm oil CPO asal Ranah Minang. Justru penerapan B50 menjadi angin segar bagi daerah penghasil CPO seperti Sumatera Barat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan penerapan mandatory biodiesel B50 akan memberikan dampak positif bagi industri sawit. Menurutnya, kebijakan dimaksud dipastikan bisa memperkuat nilai tambah crude palm oil CPO asal Indonesia di pasar global. Hasan menjelaskan, berdasarkan data statistik, lebih dari 80% ekspor asal Sumatera Barat merupakan produk industri pengolahan berbasis CPO dengan India dan Pakistan menjadi negara tujuan ekspor untuk produk turunan sawit tersebut. Bahkan pada tahun 2025, Sumbar mengekspor 2.271.255,64 ton dengan nilai ekspor mencapai 2.309.631 US dollar. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan paket siaran ibadah minggu untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya mimbar agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Padang yang berbahagia, senang sekali saya, Suyati, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dapat kembali hadir menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui program Mimbar Agama Buddha. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tirtana atas segala berkahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan untuk bersama-sama mendengarkan serta merenungkan nilai-nilai luhur dhamma. Semoga apa yang akan kita bahas dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang lebih bijaksana, damai, dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu financial freedom atau kebebasan finansial dalam perspektif agama Buddha. Istilah financial freedom mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengarnya di media sosial, seminar, maupun berbagai motivasi tentang keuangan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk berpikir lebih kritis? Apakah yang dimaksud dengan financial freedom? Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, sama dengan yang diajarkan dalam agama Buddha, ataukah justru terdapat perbedaan yang mendasar? Melalui siaran Dhamma kali ini, saya ingin mengajak seluruh pendengar RRI Kota Padang semuanya untuk bersama-sama merenungkan makna kebebasan finansial dari sudut pandangan yang lebih luas. Benarkah seseorang dikatakan bebas secara finansial hanya karena memiliki harta yang melimpah? Apakah kekayaan materi saja sudah cukup untuk menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan batin? Atau justru uang yang kita miliki, melainkan juga tentang bagaimana cara kita memperoleh, mengelola, menggunakan, dan menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha. Kita juga akan bersama-sama memahami bagaimana cara meraih kondisi tersebut menurut Dhamma. Nilai-nilai apa saja yang perlu kita tanamkan agar kehidupan ekonomi kita menjadi lebih sehat dan seimbang? Kebiasaan-kebiasaan apa yang justru menghambat seseorang mencapai kebebasan finansial, dan sikap-sikap mulia apa yang menjadi pendukung tercapainya financial freedom? Semoga melalui pembahasan ini, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang cara mengelola keuangan, namun juga memahami bahwa kebebasan finansial menurut ajaran Buddha adalah bagian dari upaya membangun kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Sebab kekayaan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari kemampuan seseorang untuk hidup berkecukupan, bebas dari belenggu keserakahan, serta mampu menggunakan penghidupan sebagai sarana menumbuhkan kebajikan dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, mari kita simak bersama pembahasan dhamma ini dengan hati yang terbuka. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi inspirasi dan bekal bagi kita semua dalam membangun kehidupan yang lebih bijaksana, damai, dan sejahtera. Selamat mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pernahkah kita mendengar istilah financial freedom atau kebebasan finansial? Mungkin sebagian orang mengira bahwa financial freedom berarti harus menjadi orang kaya, memiliki rumah mewah, mobil mahal, atau uang yang sangat banyak di rekening. Padahal, maknanya tidaklah seperti itu. Financial freedom adalah keadaan ketika kita tidak lagi selalu merasa cemas ataupun khawatir tentang masalah keuangan. Kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik. Kita memiliki tabungan, mempunyai dana darurat,
tidak terlilit utang, dan dapat menjalani hidup dengan lebih tenang. Bahkan ketika memiliki rezeki yang berlimpah atau berlebih, kita juga dapat berbagi dan dapat membantu orang lain. Jadi, ukuran kebebasan finansial bukanlah seberapa besar penghasilan yang kita miliki, melainkan seberapa bijaksana kita mengelola penghasilan tersebut. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, bukan besarnya penghasilan yang menentukan seseorang menjadi kaya atau miskin, tetapi bagaimana cara ia mengelola penghasilannya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pengelolaan keuangan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar penghasilan yang besar. Nah, bayangkan ada seseorang yang berpenghasilan 5 juta rupiah setiap bulan. Ia hidup sederhana, rajin menabung, mulai berinvestasi sesuai kemampuannya, dan tidak memiliki utang yang memberatkan. Di sisi lain, ada seseorang yang berpenghasilan 30 juta rupiah setiap bulan, tetapi selalu merasa kekurangan karena gaya hidupnya yang terlalu tinggi dan pengeluaran yang tidak terkendali. Menurut sahabat Dhamma nih, siapa yang lebih merasakan ketenangan? Tentu orang yang mampu mengelola keuangannya dengan baik kan? Dari contoh sederhana ini, kita belajar bahwa kebebasan finansial bukan dimulai dari besarnya gaji, tetapi dari cara kita berpikir dan bersikap terhadap uang. Karena itu, pandangan masyarakat secara umum berpikir bahwa mulai membangun kebiasaan yang baik dengan berbelanja sesuai kebutuhan, kebiasaan menabung, hindari utang yang tidak perlu, dan sisihkan sebagian penghasilan untuk masa depan. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, dirasa dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang, lebih aman, dan juga lebih sejahtera. Nah, sahabat Dhamma yang berbahagia, setelah kita memahami apa itu financial freedom secara umum, sekarang marilah kita melihatnya bagaimana sudut pandang dari ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap bahwa kebebasan finansial itu berarti memiliki banyak uang, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, serta harta yang berlimpah. Namun, agama Buddha mengajak kita melihat lebih dalam. Menurut ajaran Buddha, kebebasan finansial bukan hanya tentang banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga tentang kebebasan batin dalam menyikapi harta tersebut. Seseorang mungkin memiliki kekayaan yang melimpah, namun jika setiap hari ia dipenuhi rasa takut kehilangan, selalu merasa kurang, terus mengejar lebih banyak lagi, atau sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, sesungguhnya ia belum merasakan kebebasan yang sejati. Tanpa kita sadari, kekayaan justru menimbulkan penderitaan yang baru, yaitu keserakahan dan kebencian, sehingga membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekayaan tersebut. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, bekerja dengan jujur, penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak terlilit utang, dan senang berbagi kepada sesama, serta selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Orang seperti inilah yang menurut ajaran Buddha telah menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi kaya adalah tujuan hidup. Namun Buddha juga tidak melarang umatnya untuk memiliki kekayaan. Yang diajarkan adalah bagaimana memperoleh harta dengan cara yang benar dan menggunakannya secara bijaksana serta membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya pada bagian Anyana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa seseorang
umat yang awam dapat merasakan empat kebahagiaan yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Yang pertama adalah ati suka, yaitu kebahagiaan karena memiliki harta yang diperoleh melalui usaha yang jujur dan benar, tanpa menipu, tanpa korupsi, dan tanpa mengambil hak orang lain. Penghidupan yang diperoleh dengan cara yang bersih akan membawa ketenangan hati karena tidak dibayangi rasa takut atau rasa bersalah. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui kebohongan, kecurangan, dan merugikan orang lain mungkin terlihat banyak, tetapi seringkali membawa kegelisahan, kekhawatiran, dan hilangnya ketenangan batin. Nah, pernahkah Anda merasakan penghasilan kita yang sedikit, namun ketika kita gunakan, sangat bermanfaat untuk banyak hal? Misalkan untuk keperluan makan sehari-hari, bayar uang sekolah, berdana kepada wihara atau bhikkhu sangha, bahkan bisa atau cukup untuk menampung. Namun ketika kita memiliki uang banyak hasil dari mata pencaharian yang tidak benar, mengapa uang itu berasa cepat habis dan gak tahu kemana perginya? Yang ada adalah seperti kita tiba-tiba kena tipu, tiba-tiba sakit, dan justru musibah banyak datang menghampiri kita.

melalui perdana dan membantu sesama. Sahabat Dhamma, coba kita bayangkan kehidupan seorang umat Buddha yang setiap hari bekerja dengan tekun. Ketika menerima penghasilan, ia tidak langsung menghabiskannya untuk memenuhi keinginan sesaat. Ia lebih dahulu memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi, menyisihkan sebagian untuk tabungan dan dana darurat, serta menyiapkan biaya pendidikan anaknya. Saat datang ke wihara pada hari Uposatha atau mengikuti kegiatan bakti sosial, ia juga dengan tulus menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk berdana, membantu kegiatan keagamaan, atau menolong saudara yang sedang mengalami kesulitan. Walaupun jumlah dana yang diberikan tidak besar, ia melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Cara menggunakan harta seperti inilah yang membawa kebahagiaan, karena bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga menjadi ladang kebajikan bagi banyak orang. Nah, sebaliknya, apabila seseorang hanya mengejar kesenangan duniawi, gemar membeli barang karena ingin dipuji, selalu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, atau menghabiskan penghasilannya demi mengikuti gaya hidup yang mewah, maka lambat laun ia akan mengalami kesulitan. Ketika orang tua membutuhkan biaya berobat, anak memerlukan biaya sekolah, atau muncul kebutuhan yang mendadak, ia tidak memiliki persiapan dan akhirnya ia harus berhutang dan hidup dalam kecemasan. Karena itu, Buddha mengajarkan agar kita menggunakan harta dengan penuh kebijaksanaan. Harta akan menjadi berkah apabila dimanfaatkan untuk menciptakan kebahagiaan, menolong sesama, dan mendukung perbuatan baik. Namun jika dikuasai oleh keserakahan, harta justru dapat menjadi sumber penderitaan yang baru. Jadi bukan banyak atau sedikitnya harta yang menentukan kebahagiaan, melainkan bagaimana kita menggunakannya dengan sadar dan penuh kesadaran. Kemudian untuk nilai yang ketiga, yaitu anana suka, adalah kebahagiaan karena terbebas dari utang. Dalam ajaran Buddha, hidup tanpa utang merupakan salah satu kebahagiaan yang sangat berharga. Mengapa demikian? Karena utang yang tidak dikelola dengan bijaksana seringkali menjadi sumber kecemasan, mengganggu ketenangan pikiran, bahkan dapat memicu pertengkaran dalam keluarga. Tidak sedikit orang yang sulit tidur karena terus memikirkan cicilan yang jatuh tempo, merasa malu saat ditagih, kehilangan semangat bekerja, bahkan hubungan dengan pasangan, anak atau sahabat menjadi renggang akibat tekanan ekonomi. Nah, sahabat Dhamma, pada zaman sekarang kita sering melihat kemudahan untuk berhutang. Hanya dengan telepon genggam, seseorang dapat mengajukan pinjaman atau membeli barang secara kredit dalam hitungan menit. Sayangnya, tidak sedikit yang memanfaatkan kemudahan ini bukan untuk kebutuhan yang penting, melainkan demi memenuhi keinginan sesaat, mengikuti gaya hidup, atau ingin terlihat lebih mampu daripada keadaan yang sebenarnya. Akibatnya, sebelum utang yang satu lunas, sudah muncul utang yang lain. Hidup pun terasa seperti tidak pernah lepas dari beban. Dalam pandangan Buddha, keadaan seperti ini dapat dipengaruhi oleh loba, yaitu keserakahan atau keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Ketika keinginan lebih besar daripada kemampuan, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Inilah yang disebut sebagai aku salah, yaitu keadaan

keadaan batin yang tidak baik, yang pada akhirnya melahirkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai contoh, ada seseorang yang sebenarnya masih memiliki telepon genggam yang berfungsi dengan baik. Namun karena melihat teman-temannya menggunakan model terbaru, ia merasa harus ikut membelinya agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Demi memenuhi keinginan tersebut, ia mengambil cicilan baru, padahal penghasilannya sudah hampir habis untuk membayar berbagai angsuran lainnya. Ketika anaknya membutuhkan biaya sekolah atau orang tuanya harus menjalani pengobatan, ia tidak lagi memiliki dana yang cukup. Akhirnya, ia kembali mencari pinjaman baru untuk menutup utang yang lama. Nah, keadaan ini membuat hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan batinnya kehilangan kedamaian. Sebaliknya, orang yang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, maka hidup sederhana sesuai kemampuan, serta menghindari utang yang tidak perlu, sedang menumbuhkan kusala, yaitu kebiasaan baik yang dilandasi kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dari sikap inilah lahir ketenangan batin, rasa aman, dan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, bebas dari utang bukan hanya berarti bebas dari beban keuangan, tetapi juga merupakan kebebasan batin karena hidup tidak lagi dikuasai oleh keserakahan, kecemasan, dan rasa takut. Kemudian untuk kebahagiaan yang terakhir atau yang keempat, yaitu anawajasuka, yaitu kebahagiaan karena hidup tanpa penyesalan. Kebahagiaan ini muncul ketika kita memperoleh penghasilan melalui penghidupan yang benar, menggunakannya secara bertanggung jawab, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketika harta diperoleh dengan kejujuran dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, hati akan terasa ringan, tenang, dan damai karena tidak dibayangi rasa bersalah. Inilah kebahagiaan dalam ajaran Buddha yang disebut sebagai kebahagiaan karena hidup tanpa cela dan tanpa penyesalan. Sebaliknya, apabila seseorang memperoleh harta dengan cara menipu, memanipulasi, menerima suap, atau menyalahgunakan kepercayaan orang lain, mungkin ia tampak berhasil di mata masyarakat. Rumahnya besar, kendaraan mewah, dan kehidupannya terlihat berkecukupan. Namun di balik semua itu, batinnya seringkali dipenuhi rasa gelisah. Ia hidup dalam ketakutan kalau suatu hari perbuatannya terbongkar, kemudian kehilangan kepercayaan dari orang lain, dan akhirnya harus menerima akibat dari perbuatannya. Inilah buah dari akusala, yaitu perbuatan yang tidak baik yang pada akhirnya membawa penderitaan batin meskipun secara materi tampak berlimpah. Nah, sahabat Dhamma, contoh seperti ini masih sering ya kita jumpai dalam kehidupan saat ini. Ada orang yang sangat sengaja menjual barang dengan kualitas yang tidak sesuai, kemudian menipu melalui media sosial atau menyalahgunakan kedudukannya demi memperoleh keuntungan pribadi. Mungkin keuntungan itu terasa menyenangkan untuk sementara waktu ya. Namun ketika kebohongan mulai terungkap, ia akan kehilangan kepercayaan dan dijauhi oleh orang-orang yang dahulu menghormatinya. Bahkan tidak sedikit yang harus berhadapan dengan masalah hukum. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akhirnya tidak membawa kebahagiaan, melainkan menjadi sumber penderitaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bayangkan seorang pedagang kecil yang selalu jujur dalam berdagang. Ia tidak mengurangi timbangan, tidak menaikkan harga secara curang, dan selalu melayani pembelinya dengan ramah. Keuntungannya mungkin tidak sebesar orang yang berbuat curang, tetapi setiap malam ia bisa beristirahat dengan hati yang tenang. Pelanggannya percaya kepadanya, usahanya berkembang sedikit demi sedikit, dan keluarganya hidup dengan penuh rasa syukur.
Inilah buah tanggung jawab dan kebijaksanaan. Mungkin hasilnya tidak datang seketika, tetapi membawa kebahagiaan yang lebih mendalam dan bertahan lama. Oleh karena itu, sahabat Dhamma, marilah kita memilih jalan yang benar dalam mencari penghidupan dan menggunakan harta. Jangan tergoda oleh keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar. Karena kebahagiaan sejati tidak diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, melainkan dari ketenangan batin yang lahir karena hidup dengan jujur, bersih, dan tidak menyakiti siapapun. Ketika batin bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, dan penuh keyakinan bahwa kita hidup sesuai dhamma, disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya mulai bertumbuh. Dari penjelasan Buddha ini, kita belajar bahwa kebebasan finansial bukan sekedar memiliki banyak uang. Yang jauh lebih penting adalah bermata pencarian dengan cara yang benar. Ketika empat hal ini dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan hanya kesejahteraan materi yang kita peroleh, tetapi juga kebahagiaan batin yang menjadi landasan kehidupan yang damai dan bermakna. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mengapa banyak orang tidak pernah merasa cukup? Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa ada orang yang sudah memiliki banyak harta tetapi masih merasa kurang? Mengapa semakin banyak yang dimiliki justru semakin banyak pula yang diinginkan? Inilah kenyataan dalam kehidupan kita. Hari ini kita ingin memiliki sepeda motor, setelah memilikinya muncul keinginan untuk membeli mobil. Ketika sudah memiliki mobil, kita menginginkan mobil yang lebih mahal. Setelah memiliki rumah, kita menginginkan rumah yang lebih besar dan mewah. Sehingga keinginan ini seolah tidak pernah berhenti, semakin dipenuhi dan semakin bertambah. Buddha mengajarkan bahwa salah satu akar penderitaan adalah bersumber dari tanha atau keinginan yang tidak terkendali. Tanha membuat seseorang terus mengejar apa yang belum dimiliki dan sulit merasa puas dengan apa yang sudah ada atau yang sudah kita miliki. Akibatnya, hati menjadi gelisah, mudah iri kepada orang lain, kehilangan rasa syukur, bahkan rela bekerja tanpa mengenal waktu hanya demi memenuhi keinginan yang terus bertambah. Tidak sedikit pula yang akhirnya terjebak dalam gaya hidup konsumtif, berutang demi mengikuti tren, atau mengorbankan keharmonisan keluarga karena terlalu sibuk mengejar kekayaan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Buddha tidak mengajarkan kita untuk mematikan semua keinginan atau berhenti berusaha. Sebaliknya, Buddha mengajarkan agar kita mengembangkan kebijaksanaan atau panya dan kesadaran penuh atau sati. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, jadi sebelum membeli atau memiliki sesuatu, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan atau hanya sekedar saya inginkan? Dengan membiasakan hidup seperti ini, hidup sederhana, merasa cukup atas apa yang kita miliki atau santuti, serta selalu bersyukur atas hasil usaha yang diperoleh melalui penghidupan yang benar, kita akan terhindar dari belenggu keinginan yang tidak ada habisnya. Ketika keinginan dapat dikendalikan oleh kebijaksanaan, hati menjadi lebih tenang. Hidup terasa lebih ringan, dan kebahagiaan tidak lagi bergantung pada banyaknya harta yang dimiliki, melainkan pada kemampuan kita menerima dan mensyukuri apa yang telah ada. Sahabat Dhamma, ajaran Buddha bukan berarti melarang kita memiliki cita-cita atau berusaha memperbaiki kehidupan. Justru sebaliknya, kita dianjurkan untuk bekerja keras, belajar dan berkembang. Dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai keinginan menguasai hidup kita dan milikilah harta, tetapi jangan sampai harta yang memiliki kita.
gunakan kekayaan sebagai sarana untuk menjalankan hidup yang lebih baik dan berbuat kebajikan, bukan sebagai ukuran harga diri atau kebahagiaan. Lalu bagaimana cara mencapai kebebasan finansial menurut ajaran Buddha? Yang pertama adalah memiliki penghidupan yang benar atau sama ajiwa. Artinya, mencari nafkah dengan cara yang jujur, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, dan tidak mencari keuntungan melalui perbuatan yang bertentangan dengan dhamma. Penghasilan yang diperoleh dengan cara yang benar mungkin tidak selalu besar, tetapi akan membawa ketenangan batin karena tidak disertai rasa takut ataupun penyesalan. Kemudian, cara yang kedua adalah hidup sesuai kemampuan. Seringkali kita mengalami kesulitan bukan karena penghasilan yang kurang, tetapi karena pengeluaran yang melebihi dari pendapatan atau kemampuan. Kita membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, melainkan karena ingin mengikuti tren atau gengsi. Buddha mengajarkan dalam Sigalowada Sutta bahwa penghasilan hendaknya dikelola dengan bijaksana. Sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian dipakai sebagai modal atau untuk mengembangkan usaha, dan sebagian lagi disimpan sebagai cadangan untuk masa depan. Nasihat ini, meskipun telah diajarkan lebih dari 2.500 tahun yang lalu, tetapi sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Yang ketiga adalah rajin menabung. Menabung bukan berarti pelit atau tidak mau berbagi. Menabung adalah wujud kebijaksanaan dalam mempersiapkan masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bisa jadi suatu saat kita sakit, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi kebutuhan yang mendesak. Ketika memiliki tabungan atau dana darurat, kita tidak mudah panik dan tidak harus bergantung pada utang. Dengan demikian, hati pun menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Dan yang keempat adalah gemar berdana. Mungkin ada yang bertanya, kalau ingin hidup berkecukupan, mengapa justru dianjurkan untuk memberi atau berdana? Jawabannya sangat sederhana. Berdana bukan membuat kita menjadi miskin, melainkan melihat atau melatih hati agar tidak dikuasai oleh keserakahan. Ketika seseorang terlalu melekat pada uang, ia akan selalu takut kehilangan. Sebaliknya, orang yang gemar berbagi akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari ketulusan. Ia menyadari bahwa harta hanyalah titipan yang dapat digunakan untuk membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Nah, sahabat Dhamma yang terkasih, pada akhirnya kebebasan finansial menurut ajaran Buddha bukanlah tentang siapa yang memiliki harta paling banyak, melainkan siapa yang mampu mengelola hartanya dengan bijaksana dan tidak diperbudak oleh keinginan yang tiada habisnya. Ketika kita mencari penghidupan dengan jujur, hidup sesuai kemampuan, rajin menabung dan gemar berdana, dan senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki, maka kita sedang melangkah menuju kebebasan finansial sekaligus kebahagiaan batin yang sejati. Nah, jadi sebenarnya financial freedom yang sesungguhnya itu seperti apa dalam pandangan agama Buddha? Setelah kita membahas bagaimana cara mengelola keuangan menurut ajaran Buddha, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling penting, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan financial freedom yang sesungguhnya? Dalam pandangan masyarakat umum, financial freedom sering diartikan sebagai keadaan ketika seorang tidak lagi memiliki masalah keuangan. Ya, secara garis besar, ia memiliki penghasilan yang cukup, tabungan secara investasi atau harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu keadaan seperti ini merupakan suatu yang baik dan patut untuk diupayakan.
Namun Buddha mengajak kita melihat lebih dalam bahwa kebebasan finansial yang paling tinggi bukan hanya bebas dari kekurangan uang, tetapi juga bebas dari keserakahan. Sebab selama batin masih dikuasai oleh nafsu keinginan atau tanha, sebanyak apapun harta yang dimiliki akan selalu terasa kurang. Sebaliknya, kita seseorang mampu mengendalikan keinginan, hidup sederhana dan mensyukuri apa yang dimilikinya, ia akan merasakan ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Sahabat Dhamma, pernahkah kita bertemu dengan orang yang hidupnya sederhana tetapi wajahnya selalu ceria, tidurnya nyenyak, keluarganya rukun dan hatinya penuh rasa syukur? Sebaliknya ada pula orang yang memiliki banyak harta tetapi hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, takut kehilangan, sibuk mengejar keuntungan, dan tidak pernah merasa puas. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu sebanding dengan banyaknya kekayaan yang kita miliki. Karena itu, Buddha mengajarkan agar kita tidak hanya berusaha mencari harta, tetapi juga melatih batin agar terbebas dari keserakahan, iri hati, dan keinginan yang berlebih. Harta memang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi harta bukanlah tujuan akhir kehidupan. Harta adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan, melakukan kebajikan membantu sesama, dan mendukung kehidupan yang penuh makna. Buddha pernah bersabda dalam Dhammapada ayat 204, Arukya paramalabha santuti paramang danang, yang berarti, kesehatan adalah keuntungan yang terbesar dan rasa puas adalah kekayaan yang paling tinggi. Makna dari sabda Buddha ini sangat dalam. Seseorang mungkin memiliki harta yang melimpah, tetapi jika hatinya tidak pernah merasa cukup, ia akan terus hidup dalam kegelisahan. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana, bekerja dengan jujur, mengelola penghasilannya dengan bijaksana, dan senantiasa bersyukur atas apa yang dimilikinya, dialah orang yang benar-benar kaya. Kekayaan sejati bukan hanya ada di dalam dompet atau rekening, tetapi juga ada di dalam hati yang dipenuhi rasa cukup, damai, dan penuh kebijaksanaan. Nah, sahabat Dhamma yang terkasih, marilah kita menjadikan ajaran Buddha sebagai pedoman dalam mengelola kehidupan dan keuangan. Carilah penghidupan dengan cara yang benar, gunakan harta dengan bijaksana, hindari keserakahan, perbanyak berbagi dan syukurilah setiap hasil usaha yang kita peroleh. Dengan demikian, kita bukan hanya mencapai kebebasan finansial dalam arti materi, tetapi juga memperoleh kebebasan batin yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan kehidupan yang penuh makna. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang berkecukupan dalam dhamma, kaya dalam kebajikan, dan damai dalam batin. Demikian siaran mimbar agama Buddha kali ini. Saya pamit undur diri, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar akun Facebook Uchiha Julianto hari Ahad 28 Juni 2026 mengunggah narasi sebagai berikut. NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak hingga Jumat 3 Juli 2026. Unggahan tersebut telah mendapat 350-an tanda suka dan 40-an komentar. Penjelasan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Kesimpulan, tidak ada atau tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan berisi klaim NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Persatu RRI Padang, kata informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, selamat pagi jelang siang pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah atau masih menikmati saat santai di kawasan Car Free Day ya. Dan mungkin ada banyak hal yang Anda bisa temukan di hari bebas kendaraan bermotor untuk kesempatan hari ini. Tepatan di hari kelima Juli 2026. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan lagi informasi untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang ini. Dan juga masih banyak juga informasi yang akan kami update melalui portal rri.co.id. Misalnya pendengar, salah satunya informasi yang update berikutnya yaitu rekor ya, seorang Didier Deschamps mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar itu membawa Les Blues melaju ke perempat final. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Dan melansir dari Squawka, Deschamps itu menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur. Dan catatan tersebut menegaskan konsistensi pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018.
1: Satu, dua,
2: wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: hancur mobil saya.
1: Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya...

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu dari Padang Kadang informasi dan inspirasi. Dan pendengar, keberhasilan timnas Singa Atlas menembus perempat final Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko Mohammed VI. Raja Mohammed VI dikabarkan langsung menelpon pasukan Singa Atlas setelah tumbangkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko memastikan langkah ke depan besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Ezzedine Onyeki dan 1 gol dari Sofyan Rahimi.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Taharimah Brur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Taharimah Brur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Taharimah Brur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Taharimah Brur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
6: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
7: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

16 besar. Big match. Hari Senin, 6 Juli 2026. Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang Kenal Informasi dan Inspirasi, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menggelar serah terima jabatan Kepala Korps Lalu Lintas di lapangan NTMC Polri. Jabatan tersebut diserahkan Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho kepada Irjen Polisi Wibowo hari Sabtu kemarin 4 Juli 2026. Prosesi serah terima berlangsung khidmat di hadapan jajaran Korlantas Polri. Momentum itu menandai berlanjutnya estafet kepemimpinan di Korps Lalu Lintas Polri. Dalam sambutannya, Irjen Polisi Agus menyampaikan rasa bangga pernah menjadi bagian keluarga besar Korlantas Polri. Dimundurinya berbagai capaian selama bertugas lahir dari kebersamaan seluruh personel.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
10: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
11: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan dengar mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini saatnya untuk saya pamit dan juga sekaligus mengakhiri Padang pagi ini, kesempatan di Ahad 5 Juli 2026. Terima kasih pendengar, dan setelah ini masih akan hadir rangkaian acara siaran untuk Anda semuanya bersama rekan Wahyudi Maswar akan menemani Anda di Padang siang ini. Dan pendengar, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Das Info.
1: Gugus Pulau Laut Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Program revitalisasi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat terus dilakukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program tersebut yakni SMA Negeri 9 Padang yang terdampak banjir bandang tahun lalu. Kepala SMA Negeri 9 Padang, Eni Sasmita di Padang kemarin mengatakan, revitalisasi menjadi kabar baik bagi seluruh warga sekolah setelah sempat mengalami keterbatasan fasilitas akibat bencana. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal pada tahun ajaran baru. Ia menjelaskan, revitalisasi di SMA Negeri 9 Padang mencakup perbaikan 7 ruangan, termasuk laboratorium biologi yang menjadi fasilitas penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Pembangunan tersebut diharapkan mampu mengembalikan kenyamanan proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Selain memperbaiki bangunan fisik, program revitalisasi juga menjadi bagian dari upaya memulihkan semangat belajar para siswa. Kehadiran fasilitas yang lebih layak diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan produktif. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, dalam Padang Siang Ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar. Selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Yudi Maswar. Di hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, saya akan temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, informasi-informasi, serta program-program yang akan menghibur Anda di hari ini, hari Minggu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya awali kebersamaan kita di siang hari ini, saya hadirkan Melly Goeslaw dengan Tentang Dia.

Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti. Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah checkmate pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 ya dari Padang Pendengar. Nah, pendengar, saya mau berbagi informasi terbaru dulu ini. Mungkin bagi Anda yang belum mengetahui bahwa Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar. Dan tadi, ya hari ini, dini hari tadi dan juga pagi tadi, telah berlangsung dua pertandingan di babak 16 besar ya. Yang pertama pertandingan

0: Kanada melawan Maroko. Hasilnya tuan rumah dikalahkan oleh Maroko dengan skor 3-0 ya. Kemudian pada pertandingan kedua hari ini antara Paraguay melawan Prancis dimenangkan oleh kesebelasan Prancis dengan skor tipis 1-0 ya. Dan pertandingan berikutnya untuk babak 16 besar akan mempertemukan Brazil dengan Norwegia, serta Meksiko akan berhadapan dengan Inggris pada tanggal 6 Juli 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi sedikit informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari

0: Mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat resmi memiliki pimpinan baru, yaitu Irjen Polisi Jati Wiyoto Abadi yang dilantik sebagai Kapolda Sumatera Barat. Pelantikan berlangsung dalam upacara serah terima jabatan atau sertijab di ruang rapat utama Mabes Polri Sabtu 4 Juli 2026. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Polisi Susmilawati Rosya mengatakan prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri. Pergantian kepemimpinan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja institusi sekaligus menjawab tantangan tugas kepolisian yang terus berkembang termasuk di Sumatera Barat. Dengan pelantikan tersebut, tongkat komando Polda Sumatera Barat kini resmi berada di tangan Irjen Polisi Jati Wiyoto Abadi. Kepemimpinan baru diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat profesionalisme seluruh personel di wilayah hukum Polda Sumbar. Susmilawati menyebutkan pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas. Kapolda Sumbar yang baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Ia juga menambahkan, selain memperkuat stabilitas keamanan, kepemimpinan baru juga diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan pendekatan humanis. Polda Sumbar juga terus didorong meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Pukul 11 nanti kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

pangan sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober dan hampir setiap peringatannya mengangkat tema tentang ketahanan pangan. Namun apa sebenarnya ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga kebutuhan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, serta aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike out.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Mereka karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih.

0: mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
1: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6, 6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah putusannya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Panahan Bali 2026, ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin menyatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dalam rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi menarik lainnya hingga jelang pukul 12.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya ada satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Padang Pariaman itu akan menggelar kegiatan Car Free Day mulai tanggal 19 Juli 2026 dan juga akan menggelar kegiatan Barefoot Running pada tanggal 1 Agustus mendatang. Nah, bagaimana mengenai persiapan dan tentunya pelaksanaan dua kegiatan ini? Untuk itu saya sudah tersambung dengan Bupati Padang Pariaman melalui line telepon, ada Bapak John Kedadi Aziz. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bupati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan siapa saya?
1: Dengan Yudi, Pak Bupati.
2: Pak Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Bupati.
2: Iya, Pak Yudi.
1: Jadi begini, Pak Bupati, saya dapat informasi kalau siap, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar Car Free Day tanggal 19 Juli 2026 sama
2: insyaallah
1: Barefoot Running 1 Agustus mendatang.
2: Barefoot Running itu berlari tanpa sepatu.
1: Berlari tanpa sepatu. Nah, ini menarik. Untuk Car Free Day sendiri persiapannya seperti apa nih, Pak Bupati?
2: Ya, makasih Pak Yudi. Ya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang Ambo hormati, perkenalkan Ambo John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Memang insya Allah nanti tanggal 19 Juli ini kita Kabupaten Padang Pariaman mencoba untuk pertama kalinya menerapkan Car Free Day, yaitu di jalan Kanagarian Katapiang, tepatnya yaitu dari Poltekpel sampai kantor Wali Nagari Katapiang atau dekat dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita akan mulai tanggal 19. Saya baru saja mensurvei jalan alternatif. Ya, otomatis dengan Car Free Day itu kan dialihkan jalannya. Dan alhamdulillah ya, pengalihan jalan itu jalannya juga cukup baik ya, insya Allah tidak akan mengganggu mobilitas masyarakat ya. Jadi mulai kita alihkan dari, kalau seumpamanya dekat Poltekpel kan belok kanan, nah ini kita arahkan ke kiri. Nah, begitu juga akan ada perapatan Telur Asin, kalau kita dari bandara ya, perapatan Telur Asin kita alihkan ke kanan. Ya, insya Allah jalannya juga jalan lumayan baik ya, dan tidak akan mengganggu mobilitas daripada masyarakat. Nah, Car Free Day itu sendiri seperti yang Ambo sampaikan tadi akan kita coba ya, kita coba mulai tanggal 19 Juli tahun 2026, mulai dari jam 6:30 pagi sampai pukul 9:30 pagi. Jadi hanya 3 jam saja. Kita coba dulu gitu kan ya. Jadi melalui kesempatan yang terhormat ini, kesempatan yang baik ini, pertama saya menghimbau kepada seluruh pecinta olahraga, apakah itu klub-klub senam, klub sepatu roda, pejalan kaki, atau pelari maraton, apa saja ya, klub-klub pecinta-pecinta olahraga yang naik sepeda juga boleh gitu kan. Mari kita kunjungi Car Free Day di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di Katapiang, dari mulai Poltekpel sampai dengan Kampung Nelayan Merah Putih, atau sebaliknya. Ya, jadi yang kedua, saya juga mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya kendaraan bermotor. Kami atas nama pemerintah daerah mohon maaf, selama 3 jam kendaraan Anda kami alihkan lalu lintasnya dari Poltekpel itu belok kiri sampai keluar di apa namanya? Pertigaan Telur Asin ya. Jadi kita alihkan ke sana. dan insya Allah jalannya juga cukup baik. Barusan Ambo sengaja naik motor ya, mengitari atau melalui jalan-jalan alternatif tadi. Demikian Yudi.
1: Baik, ini kan kalau dari Poltekpel hingga ke Kampung Nelayan itu lebih kurang 4,5 atau 5 kilometer ya Pak Bupati ya.
2: Iya, nah, tepatnya 4,7 kilometer.
1: 4,7. Nah, sepanjang jalan itu nantinya selain tentunya akan diisi oleh kegiatan olahraga, apakah juga melibatkan UMKM nantinya, Pak Bupati?
2: Iya, terima kasih Pak Yudi. Memang tepat sekali. Kami juga mengundang UMKM untuk menjajalkan atau menawarkan dagangan-dagangannya di sepanjang jalan itu, atau mungkin kita juga akan pelajari. Pertama ini kita cari titik titik tengahnya atau titik pusat keramaiannya. Nah, di sana mungkin akan kita fasilitasi nanti pengusaha-pengusaha UMKM itu untuk menawarkan barang dagangannya. Ya, memang harapan kami di samping kita meningkatkan olahraga ya, meningkatkan olahraga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, yang juga tidak kalah pentingnya juga adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Padang Pariaman. Segala sesuatu ini kan harus dicoba, Pak Yudi. Kalau kita tidak coba, bagaimana kita tidak tahu. Namun demikian nanti tentu kita akan evaluasi di mana kurangnya, di mana yang harus kita tambahkan, di mana yang harus kita perbaiki, sehingga sasaran atau tujuan kita tercapai atas pelaksanaan daripada Car Free Day ini.
1: Oke, baik. Nah, tentunya di sepanjang jalan selain kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga UMKM. Nah, untuk pengaturan dari para UMKM ini seperti apa? Artinya kan memang ya, namanya Car Free Day tentu harus prioritasnya betul, masyarakat.
2: Betul, gitu.
1: Nah, gimana ini
2: Pak Bupati? Betul sekali Pak Yudi. Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Padang Pariaman. Kami juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk mempersiapkan Car Free Day itu. Tentu dalam pelaksanaannya nanti di samping polisi juga akan dibantu oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, oleh Satpol PP ya, tentu akan kita terjunkan demi amannya, aman dan tertibnya acara Car Free Day ini. Insya Allah kita akan persiapkan, begitu juga marka-marka jalan ya, petunjuk-petunjuk jalan. Tadi saya juga sudah perintahkan kepada Pak PLT Kadis Perhubungan supaya dipersiapkan minimal yaitu sekitar 15-20 petunjuk jalan yang akan kita terjunkan nanti, yaitu berupa print out ya, printing sehingga jelas terbaca gitu loh.
1: Baik. Nah, kalau untuk barefoot running ini sendiri latar belakang akan diadakannya ini apa nih?
2: Nah, barefoot running ini memang mungkin di Sumatera ini yang pertama. Kita coba. Kita memanfaatkan kekayaan alam kita. Sebagaimana kita ketahui, Padang Pariaman ini kan adalah daerah pesisir yang pasirnya sangat baik. Pasirnya adalah pasir, tidak ada karang. Pantainya adalah pantai pasir. Jadi atas masukan beberapa pecinta-pecinta olahraga, ya khususnya tentang barefoot running ini, kita akan coba untuk. Dan alhamdulillah sampai hari ini, hari ini kami membuka pendaftaran, yaitu sudah hampir 1,000 yang mendaftar. Bahkan ada dari beberapa negara, negara Australia, Jepang, ya, Oman, ada yang mendaftar gitu. Karena ini cukup meriah nantinya. Dan hadiahnya pun karena ini ada internasionalnya. Hadiah pertamanya kami akan berikan hadiah sebesar $700. Jadi kita ini kan berbentuk dolar supaya menarik daripada menarik daripada turis-turis itu gitu ya. Jadi barcode running ini adalah berlari tanpa alas kaki di pasir, di pantai, gitu kan ya. Nah, jadi caranya tadi saya sudah memberikan masukan kepada kepala dinas di Disparpora, yaitu ya karena banyak yang berlari, ya yang banyak berlari, jadi lari pertama yaitu sebesar 5 km ya pulang pergi gitu ya, kita ambil 50 pemenang. Kita ambil 50 menang dari yang mungkin lebih dari 1000 yang akan kita lepas ya. Nah, 50 pemenang inilah yang akan nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah itu tadi. Ya, hadiah pertama sebesar $700, hadiah kedua mungkin sekitar $400, hadiah ketiga sebesar $200, gitu kan ya. Kita sengaja bikin dolar di sini, bukan kita tidak menghormati rupiahnya kita, tetapi kita adalah untuk memancing wisatawan-wisatawan asing untuk turut serta di dalam kejuaraan ini. Nah, di samping hadiah-hadiah tadi, hadiah nomor 1, hadiah 2, 2, 3 gitu, kita juga akan ada door prize-nya. Ya, door prize-nya juga tidak kalah hebatnya ya, sehingga pengunjung-pengunjung itu yang datang itu insya Allah akan mendapat door prize itu. Saya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Padang Praman, Sumatera Barat, dan Indonesia pada umumnya, dan juga lebih umum lagi masyarakat internasional atau siapa aja yang melihat atau yang mendengar wawancara ini, saya mengundang pada tanggal 1 Agustus nanti, datanglah ke Padang Pariaman, ya, tepatnya juga di Pantai Ketapiang, dekat Kampung Nelayan Merah Putih. Kita akan melaksanakan barefoot running atau berlari tanpa sepatu di pasir. Ya, ini seru. Ya, ini seru, ya, seru, dan saya yakin akan banyak peminatnya. Dan hadiahnya pun lumayan lah, ya. Ya, hadiahnya lumayan, dan saya mengimbau kepada turis-turis yang berkunjung ke Mentawai supaya mencoba menjajal acara barefoot running ini.
1: Baik, nah Pak Bupati, untuk kategorinya sendiri ada berapa sih untuk barefoot running ini? Tadi kan Pak Bupati sempat menyebutkan ya ada yang 5 kilo. Selain itu ada rute berapa lagi nih?
2: Iya. Profesional 5 kilo. Jadi ada kategori fun ya, bergembira saja itu hanya 3 kilo ya. Itu kategori profesional 5 kilo. Nah, kategori profesional yang 5 kilo inilah yang kita pertandingkan. Hadiah nomor 1, hadiah nomor 2, dan hadiah nomor 3 ini. Ya. Sedangkan yang untuk yang sekedar fun-fun tadi itu, yang 3 kilo tadi itu akan mendapatkan hadiahnya door prize. Ya, akan mendapatkan door prize. Jadi umurnya tidak terbatas ya, asal bisa masih bisa jalan atau pakai kursi roda, kalau kursi rodanya bisa didorong juga boleh ikut gitu kan ya, tetapi kayaknya di pasir kan susah kursi roda gitu kan ya. Jadi pokoknya kategorinya dua itu tadi ya, untuk ya mencoba mau jalan pagi, mau jalan santai juga, tapi jalan santainya mungkin 8 km per jam, ya silakan aja mencoba gitu kan ya. Atau lari, kalau kategori profesional yang mendapat hadiah nanti dibedakan dari BIB-nya atau nomornya, nanti nomor pesertanya gitu loh ya. Nah, begitu Pak Yudi.
1: Baik, nah selain kegiatan utamanya kan barefoot running ya Pak Bupati ya.
2: Iya.
1: Nah, kegiatan supportnya apa saja yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan barefoot running itu?
2: Ya, kegiatan supportnya tentu mungkin hiburan-hiburan ya. Kita juga mencoba nanti akan mengundang ya artis-artis lokal, artis-artis nasional tetapi yang berasal dari Sumatera Barat, gitu kan ya. Kita juga akan undang untuk memeriahkan acara ini. Pokoknya acaranya dari kita untuk kita, kita mensyukuri atas karunia Tuhan ini, gitu kan. Ya, supaya tidak, artinya tidak melulu memikirkan bencana alam, tidak melulu memikirkan pembangunan sekali, kita juga bolehlah, artinya bersenang-senang, gitu kan.
1: Oke, baik. Untuk keamanannya sendiri seperti apa, Pak Bupati?
2: Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, untuk Car Free Day kita melibatkan personel dari kepolisian maupun TNI, maupun dari Satpol PP, gitu kan ya. Begitu juga tentang Purple Running, kita juga bekerja sama dengan tentunya dengan kepolisian, dengan TNI, Satpol PP di bawah pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan dan lain-lain ya. Pokoknya organisasi-organisasi masyarakat kita juga akan libatkan. Pokoknya semua pihak yang terkait di tentang dalam pelaksana ini, semuanya kita libatkan, Pak Yudi.
1: Baik. Terakhir, Pak Bupati, harapan dan juga imbauannya kepada masyarakat dan pendengar semuanya.
2: Siap. Ya, kepada masyarakat, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, dimanapun Anda berada, ya, ada dua agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkenaan dengan Disparpora, ya, pariwisata, olahraga, dan pemuda, ya. Kita tanggal 19 Juli ini akan melaksanakan Car Free Day. Sehubungan dengan hal tersebut, kami pemerintah daerah mengundang kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Sumatera Barat, dan masyarakat lain pada umumnya, ya, silakan datang ke Padang Pariaman, khususnya Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, untuk kita coba Car Free Day, ya, Car Free Day yang waktunya pukul 6.30 sampai pukul 9.30. Dan kepada masyarakat pengguna jalan, ya, jangan khawatir, jalan Anda akan di alihkan masa tenggang 6.30-9.30 pada hari Minggu tanggal 19 Juli tersebut. Kami akan tuntun Anda dengan petugas-petugas yang telah kami siapkan secara baik. Begitu juga marka-marka jalannya. Yang kedua, agenda kedua yaitu barefoot running, berlari tanpa sepatu, yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dengan hadiah-hadiah menarik, insya Allah. Dan juga dengan hiburan-hiburan yang tidak kalah pentingnya. Selain dari hadiah uang tunai berbentuk dolar, juga kami akan siapkan door prize, ya, kepada dusana-dusana Ambo dimanapun yang memenangkan, yang beruntung mendapatkan hadiah tersebut. Mari kita kunjungi sama-sama, ajak anak-anak, ajak saudara-saudara kita. Mari kita ramaikan acara Car Free Day dan acara barefoot running sebagaimana kami sampaikan di atas. Terima kasih atas perhatian.
1: Baik, terima kasih Pak Bupati waktunya di siang hari ini untuk bincang-bincang singkatnya. Semoga acaranya sukses di
2: tanggal 1. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baik. Terima kasih, ya, mohon dibantu disosialisasikan kepada masyarakat, ya. Ini acara dari kita untuk kita, ya. Terima kasih buat semua.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati Padang Pariaman John Kennedy Asis.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Mengapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
1: Maaf.
2: Kilas Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Puskesmas Air Santo Kota Pariaman meluncurkan inovasi dampingi balita untuk sehat atau data sehat. Inovasi dimaksud sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan balita sekaligus mempercepat penurunan stunting. Kepala Puskesmas Air Santo, Isneli Warni, kemarin mengatakan program data sehat yang dirancang Puskesmas Air Santo bertujuan untuk meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak dan mendorong kunjungan rutin ke posyandu. Adapun program tersebut menyasar balita dalam rangka menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Isneli menjelaskan, inovasi data sehat merupakan kegiatan pendampingan balita yang terintegrasi, terkoordinasi, dan tersistem secara terpadu. Program ini difokuskan pada pemantauan dan penata laksanaan status gizi balita sebagai salah satu langkah percepatan penurunan stunting. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Mansur, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Pendengar, saat ini pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, saya informasikan waktu salat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih hadirkan beberapa lagu pilihan dari Pro 1 RRI Padang untuk menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, jangan berpindah frekuensi, tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuai sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana pun Anda berada, saya informasikan waktu salat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pada pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: uang kertas maupun koin, beresiko sebagai medium penularan penyakit dari bakteri maupun virus tertentu. Berikut panduan bertransaksi dengan uang fisik. Pertama, segera cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setelah pegang uang. Kedua, gunakan tisu saat terima uang kembalian atau mengambil di ATM. Ketiga, pembayaran dengan uang pas atau gunakan non-tunai. Keempat, jangan sentuh bagian wajah setelah memegang uang. Dan terakhir, beberapa produk bisa didapatkan dengan belanja secara online.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
1: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
2: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
3: Indonesia merupakan daerah tropis yang mengalami musim kemarau atau musim kering akibat pengaruh sistem muson. Saat musim kemarau, curah hujan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana kekeringan. Di antaranya, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik, memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air, yaitu metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi yang bertujuan untuk menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: 뭐
1: 안 쓰는 건가 봐요.
0: 오이. 오이. 오이.
2: 이야. 그나바 바유. 사츠 사츠. 뭐 nyontek lagi ya kamu?
0: Ibu, enggak bu, ini mau minjem pensil bu.
2: Alasan aja nih kamu. Ya udah, ibu ada 2 pensil di kantor. Nanti kamu ikut saya aja ke kantor ya, biar ujiannya pakai pensil ibu aja. Makanya, kalau mau ujian itu ya belajar, biar enggak nyontek terus.
0: Udah belajar kok bu.
2: Belajar apa kamu?
0: Belajar menerima kenyataan bu.
3: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan sampaikan warta berita daerah siang hari ini. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kau sudah subir. Pro 1, Gano

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Lomba renang lokan ini, tentu renang lokan ini semakin meluas dikenal oleh masyarakat banyak, terutama tentu para pengunjung wisatawan yang datang ke pesisir selatan.
3: Alat ini membantu kita melihat kondisi laut dari jauh tanpa harus pergi ke tengah laut. Kita tahu bagaimana arah dan pergerakan arus laut.
4: Kalau atlet dua orang itu yang satu sepasang Aramin kelas 67 kg putra senior, yang kedua Jaima.
1: Sari berita, Festival Negeri Sejuta Pesona angkat rendang lokan sebagai ikon wisata kuliner pesisir selatan. Dua karateka Inkana Sumatera Barat perkuat timnas Indonesia di ajang kejuaraan Karate Southeast Asian Karate Federation 2026 di Vietnam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat promosi pariwisata melalui pengenalan kuliner khas daerah, salah satunya dengan menggelar Lomba Marandang Lokan dalam rangka Festival Negeri Sejuta Pesona di Pantai Caroco, Painan kemarin. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
2: Kemudian juga dia itu adalah budaya masyarakat pesisir selatan.
5: Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernardo mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya kuliner yang menjadi identitas masyarakat setempat. Menurutnya, rendang lokan merupakan makanan khas yang memiliki cita rasa berbeda dibandingkan rendang dari daerah lain di Sumatera Barat. Ia menjelaskan rendang lokan memiliki keunikan karena menggunakan lokan atau kerang laut sebagai bahan utama yang dimasak dengan bumbu rendang.
2: Harapan saya tentu dengan adanya lomba rendang lokan ini semakin meluas dikenal oleh masyarakat banyak, terutama tentu para pengunjung wisatawan yang datang ke pesisir selatan, tidak hanya mengejar destinasi-destinasi yang ada saja, tapi juga mencari dan mengejar kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Ronald berharap festival ini mampu memperkenalkan rendang lokan kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, wisatawan yang datang ke pesisir selatan tidak hanya menikmati destinasi wisata alam, tetapi juga menjadikan kuliner khas sebagai daya tarik utama. Ronald mengatakan, selain mempromosikan kuliner, juga mendorong peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Ronald, banyak pelaku usaha rendang lokan yang masih memerlukan pendampingan agar produknya semakin berdaya saing. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi pemasangan High Frequency Radar atau HF Radar oleh BMKG di Pantai Anas Malik, Kota Pariaman. Keberadaan perangkat ini diharapkan memperkuat sistem peringatan dini sekaligus meningkatkan upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di kawasan pesisir. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi langkah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam memperkuat sistem observasi kelautan nasional melalui pemasangan High Frequency Radar atau HF Radar di wilayah Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan pemasangan HF Radar di Pantai Anas Malik, Kecamatan Pariaman Tengah merupakan upaya strategis untuk memperkuat mitigasi bencana bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Menurutnya, keberhasilan perangkat tersebut akan melengkapi sistem peringatan dini yang selama ini terus dikembangkan pemerintah di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Mahyildi menjelaskan, HF Radar berfungsi layaknya mata yang memantau kondisi laut dari daratan. Perangkat ini mampu memberikan informasi secara real-time mengenai arah dan kecepatan arus laut, tinggi gelombang, hingga perubahan kondisi laut yang berpotensi menjadi indikasi awal terjadinya bencana.
3: Dan begitu keutamaannya dan begitu manfaat yang dirasakan dengan kehadiran BMKG. Melalui BMKG yaitu HF Radar, alat ini membantu kita melihat kondisi laut dari jauh tanpa harus pergi ke tengah laut. Kita tahu bagaimana arah dan pergerakan arus laut. Nah, kalau itu ini suatu hal yang luar biasa sehingga akan mengurangi resiko dan juga akan mengurangi dampak.
6: Lebih lanjut, Mahyadi menjelaskan, keberadaan HF Radar juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya mitigasi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami, termasuk potensi megatrust di pesisir barat Sumatera. Selain mendukung upaya mitigasi bencana, data yang dihasilkan HF Radar juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, mendukung produktivitas sektor perikanan, serta memperkuat sistem keamanan dan pertahanan wilayah laut Indonesia. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things, IoT. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
7: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
5: Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitas telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat Agus Rino mengatakan, pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
7: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, Radia Yusri, mengatakan, inovasi yang dipamerkan merupakan hasil pembelajaran mahasiswa dari dua angkatan yang mengikuti mata kuliah Internet of Things. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin program studi teknologi informasi untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari mahasiswa ke dalam bentuk produk nyata.
8: Ini kan merupakan bagian mereka ini, di samping mereka sudah mendapatkan teori, langsung praktik. Salah satunya adalah Fakultas Saintik, ini kan juga ada melakukan expo kewirausahaan, salah satunya itu adalah pitching bisnis. Makanya kemarin itu baru 2 hari.
5: Ia menambahkan, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, fakultas juga mendorong penguatan aspek kewirausahaan melalui praktik pitching bisnis dan expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan inovasi yang berpotensi diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pelaksanaan kegiatan Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan warga umumnya terkait masih minimnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi kegiatan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Kita harus masukkan ke dalamnya, jadinya tergantung boleh masuk, diizinkan atau enggak gitu.
10: Masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau masjid dan musala yang masih buka untuk sekadar buang air kecil. Salah seorang pengunjung CFD, Kaila, kepada RRI Tadi Pagi mengatakan, terkadang ia harus menuju kawasan Masjid Raya Sumbar yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk yang jelas mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan serta penyediaan sarana toilet bergerak atau portable.
9: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau di dalam biasanya harus cari WC umum itu pun
10: toilet bergerak atau portable.
9: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau di dalam biasanya harus cari WC umum itu pun cuma ada tersedia 2 biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar nih nggak ada sih, paling ke masjid kalau ada. Tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
10: Sementara itu, saat ditemui di sekitar kawasan Car Free Day bersama keluarganya, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Provinsi. Menurutnya, toilet umum merupakan kebutuhan dasar layanan publik yang harus tersedia bagi masyarakat umum.
11: Dari masukan para pemirsa atau masyarakat memang harus ditampung ini. Artinya memang nanti kita sampaikan, diskusikan, nanti sampaikan ke Dispora Provinsi dan juga Kota Padang. Mungkin perlu alternatif juga untuk WC portable ya, yang bisa dimanfaatkan, dipasang, atau mungkin di sepanjang jalur ini di mana yang pasnya.
10: Sementara itu, sejumlah pengunjung CFD kawasan Jenderal Sudirman Padang juga menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV. Menurut mereka, keberadaan CCTV penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Hans Permananda melaporkan.
1: Dua atlet karateka Institut Karatedo Nasional Inkanas asal Provinsi Sumatera Barat akan memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan Karate Southeast Asian Karate Federation 2026 di Vietnam yang berlangsung pada 6 sampai 13 Juli 2026 mendatang. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya.
10: Dua karateka Institut Karate Do Nasional Inkanas asal Provinsi Sumatera Barat, yakni Farhan Al-Amin dan Zaimah Askadina Irsal, akan memperkuat tim nasional Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Porki, di kejuaraan Karate Southeast Asian Karate Federation SIKAF 2026 di Vietnam yang berlangsung pada 6 hingga 13 Juli 2026 datang. Bagi Farhan, ajang ini bukan pengalaman pertama membela Indonesia di level internasional, sementara Zaima akan menjalani debut bersama tim nasional. Senpai Zeli Haryanto kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, Farhan Al-Amin akan berlaga di nomor komite min 16 dan min 67 kg senior putra, sementara Zaima Askadina turun di kelas kadet min 61 kg putri. Ia menjelaskan Farhan merupakan anggota Brimob Polda Sumatera Barat tersebut, pernah mengharumkan nama daerah di pentas internasional Belgia, serta tercatat meraih 2 medali emas pada kejuaraan Karate Nasional Piala Kapolri 2026 di Tangerang baru-baru ini.
12: Kalau target sih, karena Zaima itu kan baru pertama ini, untuk

0: keluaran itu kita tentu tampil maksimal kan, tentu kita berharap bisa membawa medali pulang kan. Kalau si Farhan memang kemarin dia turun juga di kejuaraan Asia di Bali, itu kita punya target bisa masuk final lah.
1: CAF Championship merupakan salah satu agenda resmi Southeast Asian Karate Federation yang mempertemukan atlet-atlet terbaik di kawasan Asia Tenggara. Kejuaraan ini juga menjadi ajang penting dalam pembinaan prestasi menuju level Asia dan dunia. Keberangkatan Zeli Haryanto, Farhan Alamin, dan Zaima Askadina sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan karate di Sumatera Barat terus melahirkan atlet dan pelatih yang mampu bersaing di level internasional serta dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia. Hans Bermananda melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami siarkan pembunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Elan Silviasari.
3: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya, Elan Silviasari. Inilah pembunan berita sepekan. Senin 29 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Langkah ini sebagai bentuk perlindungan nyata jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin mengatakan, langkah tersebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus mendatang. Hasan menjelaskan, selain membekali petugas lapangan dengan seragam dan kartu pengenal resmi, BPS juga memastikan aspek keselamatan kerja para petugas lapangan melalui penyediaan jaminan sosial. Total sebanyak 5.517 petugas lapangan door-to-door dan sensus usaha besar di Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang telah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pada 26 Juni mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya, banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif. Selasa 30 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Dharmasraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, serta berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerimaan manfaat dapat diperluas sehingga kelompok desil 3 sampai desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan karya desainer asal Padang, Fajar Novarino, sebagai logo resmi HUT RI ke-81 yang akan digunakan sebagai identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro beberapa waktu lalu mengatakan pemerintah telah menjaring 5 karya para desainer grafis profesional terbaik Indonesia melalui proses kurasi profesional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI. Juri Ardiantoro menjelaskan pemerintah menetapkan seluruh logo yang terpilih telah mempresentasikan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Hasilnya, logo karya Fajar Novario dari Kota Padang resmi terpilih setelah memperoleh suara terbanyak dengan persentase 44,73% dari total 68.569 warga Indonesia dari dalam negeri dan diaspora yang ikut memilih. Rabu 1 Juli 2026 memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menggelar upacara di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Gatot Tri Suryanta selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat semangat seluruh personel Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menurut Gatot, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Karena itu, setiap anggota Polri dituntut menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan etika profesi agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. Pemerintah Kota Padang menetapkan 2 kelurahan sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri, menjelaskan Kota Padang menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan atau piloting pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Sebagai persiapan, Dinas Sosial Kota Padang telah menggelar rapat dan sosialisasi kepada seluruh camat guna mensukseskan implementasi program tersebut. Saiful mengungkapkan, uji coba digitalisasi bansos akan dilaksanakan pada 7 hingga 8 Juli 2026 di 2 kelurahan. Terdapat di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, dan Kelurahan Pegambiran Ampalunan 20, Kecamatan Lubuk Begalung. Kamis 2 Juli 2026, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat peran Duta Generasi Berencana Gendre sebagai agen edukasi bagi generasi muda. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan remaja yang menjadi teladan sekaligus penggerak dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa dewasa. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, Duta Gendre tidak hanya dituntut menjadi pemenang dalam ajang kompetisi, tetapi juga mampu merancang dan mengimplementasikan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Duta Gendre diukur dari kontribusi nyata dalam mengedukasi dan menginspirasi remaja. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budaya ikan terus didorong di Sumatera Barat. Rangkiang Peduli Negeri RPN Sumbar bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat akan meluncurkan program Satu Rumah Satu Kolam pada Agustus mendatang. Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Dana Kurnia mengatakan, peluncuran program Satu Rumah Satu Kolam akan dipusatkan di kawasan Anak Air Kota Padang dengan melibatkan 5 kepala keluarga KK penerima manfaat. Program ini merupakan pengembangan dari budidaya kolam lele yang sebelumnya telah dijalani oleh RPN Sumatera Barat. Dana menyebutkan dukungan dari PLN diberikan setelah melihat perkembangan positif program budidaya ikan yang telah berjalan. Bantuan diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui konsep satu rumah memiliki satu kolam ikan. Jumat 3 Juli 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frekuensi HF Radar Hare yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat, Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan, HF Radar Array merupakan teknologi pemantau jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan, Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HF radar dengan jangkauan sampai 150 km. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat sektor perikanan melalui program One Village, One Product atau OVOP yang telah mulai dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Program tersebut difokuskan pada pengembangan komoditas ikan dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan, serta pembangunan kolam budidaya bagi kelompok masyarakat. Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, program OVOP menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi ikan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar.

tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan, pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang. Sebanyak 28,5% anak di Sumatera Barat mengalami kondisi fatherless atau kehilangan peran ayah dalam proses pengasuhan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam pembentukan karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto, mengatakan fatherless tidak hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayah karena meninggal dunia atau berpisah. Menurutnya, kondisi ini juga terjadi ketika seorang ayah hadir secara fisik, namun tidak menjalankan peran pengasuhan dan pendampingan secara emosional. Ia menjelaskan, minimnya perhatian dan kasih sayang dari ayah dapat berdampak pada munculnya berbagai persoalan remaja. Karena itu ia mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh dengan karakter yang kuat dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai tantangan. Demikian Pumpunan Berita Sepekan, Produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Festival Negeri Sejuta Pesona angkat Randang Lokan sebagai ikon wisata kuliner pesisir selatan. Dua karateka Ingkana Sumatera Barat perkuat timnas Indonesia di ajang kejuaraan karate Southeast Asian Karate Federation 2026 di Vietnam. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini, spesial Pesta Bola 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, pastinya selama pesta bola kita ngobrolin bola. Dan serunya Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar dengan hasil yang cukup mengejutkan. Dan juga pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung juga diprediksi akan lebih seru lagi, karena akan segera memasuki babak perempat final ya. Baik, Anda bisa berikan prediksi Anda untuk pertandingan-pertandingan yang akan dijalankan berikutnya. Pada babak 32 besar masih ada, babak 16 besar maksud saya ya. Masih ada sekitar 6 match lagi atau 6 pertandingan yang akan digelar ya.

Baik, sebelum saya buka layar interaktif untuk Anda di siang hari ini, saya mau bacakan dulu lagu-lagu yang bisa Anda pilih

Ada Rosa, Tercipta Untukku, Hi-Fi, Merakit Perahu, The Massive, Melody, Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat, Judika, Jikalau Kau Cinta, Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Mita Lestari, Begitulah, Kunto Aji, Konon Katanya, Ada Semi Simorangkir, Tak Bisa Mencintaimu, Govinda, Ajaib, Drive, Seakan di Surga, Gamaliel, Audrey Cantika atau GAC, Gali dan Ratna, Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah, Leto, Kau, Aku dan Obsesiku, Raisa, Sang Rembulan, Rizuka, Hanya Memuji. Oke, itu ya. Terakhir Rizuka, Hanya Memuji.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali bersama Bang Tejan di sini.
0: Bang Tejan, oke deh.
1: Hujan lebih di siku Bang Ye.
0: Oh berarti.
1: Terpasuk suara Bang Tejan bakaren titik Bang Ye.
0: Oh iya, nggak apa-apa, sama iya. Kok di sini juga hujan.
1: Iya, dek lebih. Kalau hujan biasa, paling kita ngomongnya biasa aja.
0: Iya.
1: Jadi kita kemarin satu selera ya Bang Ye ya.
0: Satu selera ya.
1: Iya, jadi yang selera itu menang. Jadi dia nanti di 8 besar ketemu itu Bang Ye.
0: Iya.
1: Prancis ketemu Maroko.
0: Prancis ketemu Maroko ya.
1: Waduh, ini 8 besar ini udah sengit, ini udah susah kita menebaknya ini Bang Ye. Kalau udah di 8 ini.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau Bang Tejan lihat sedikit ya Bang Ye ya, istilahnya kita terawang sedikit ya Bang Ye ya.
0: Kita terawang sedikit
1: gimana? Iya, kayaknya tuan rumah habis di 16 besar ini Bang Ye.
0: Tuan rumah?
1: Iya, berarti habis ini Amerika, habis itu Meksiko. Boleh diulas sedikit Bang Ye, lawannya Amerika siapa, Meksiko siapa?
0: Amerika akan lawan Belgia, Meksiko lawan Inggris.
1: Meksiko lawan
0: Inggris.
1: Inggris, ini tuan rumah yang dihadapi Eropa loh. Inggris sama Belgia ya Bang Ye.
0: Iya betul.
1: Nah tapi terawang Bang Tejan kayaknya kurang enak. Ini tuan rumah habis di 16 ini semua nih Bang. Tapi kita lihat aja lah nanti ya Bang Ye.
0: Oke.
1: Iya, ini feelingnya aja. Nanti dini hari siapa yang main Bang Ye?
0: Jadwal berikutnya itu adalah Brazil Norwegia jam 3, Meksiko iya. Inggris jam 7.
1: Oh, Meksiko Inggris. Ya jelas Bang Tejannya ambil Inggris ya Bang Ye. Tapi kalau misalnya yang tadi apa? Brazil lawan Norwegia.
0: Norwegia.
1: Brazil dong Bang Ye. Kita yang
0: ya?
1: Simple aja Bang Ye ya. Kalau seandainya Brazil ketemu Brazil menang, Inggris menang, beliau ini ketemu juga di 8 nanti Bang Ye.
0: Kalau Brazil menang,
1: pemenang Brazil,
0: Inggris menang misalnya ya.
1: Iya, Brazil menang, Inggris menang kayak yang itu tadi, kayak Maroko main Prancis.
0: Iya, betul. Brazil akan ketemu
1: jadi
0: Inggris.
1: Pula. Oh, deh kuyuh lama 8 besar ke Bang Ye. Betapa kayaknya Bang Tejan sedikit di Bang Ye. Mulai di 8 besar Bang Tejan mau betapa sedikit Bang Ye.
0: Betapa sedikit.
1: Ini lawan udah berat ini.
0: Kenapa tuh?
1: Ya udah berat makanya betapa tuh supaya ilmunya ditingkatkan lagi ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi ramalannya kan. Ini kalau udah di 8 besar ramalannya jangan geleng-geleng lagi ini udah bahaya ini. Kalau enggak nyala-nyala meramal nanti kita ada ceritik lagi. Makanya kayak gitu. Jadi setelah Brazil sama Inggris yang menang dia ketemu di 8 besar. Sekarang gilirannya Bang Tejan. Di dua yang tadi Bangnya satu selera kah kita? Itu pertanyaan Bang Tejan.
0: Yang mana?
1: Kayaknya enggak ya. Ya yang Bang Ye sebutin tadi, Brazil lawan Norwegia, Brazil menang. Inggris lawan itu, lawan Amerika Serikat, lawan Meksiko.
0: Kalau saya?
1: Ya, giliran Bang Ye lagi.
0: Kalau saya untuk Brazil mungkin cenderungnya ke Brazil ya.
1: Terus
0: kalau
1: ini ke Meksiko,
0: Meksiko
1: ya?
0: Inggris kayaknya memang Inggris lebih unggul nih.
1: Berarti satu selera lagi dong.
0: Iyalah.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Kalau udah satu selera, tanya-tanyanya nggak banyak lagi Bang Ye. Bang Tejan milihnya. Kalau udah satu selera aja kedipatankan deh Bang Ye. Udah. Abis main lagu yang Rizuka hanya memuji Bang Ye. Penyanyinya Rizuka. Hanya memuji. Bang Tejan pamit ya Bang Ye ya.
0: Bang Tejan.
1: Salam-salam nanti akan gabung semuanya disalami tanpa terkecuali. Istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Bandung sana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama Bang Tejan.
1: Berarti dua hari ini kita satu selera ya Bang Yaya.
0: Wow, luar biasa.
1: Wah, ya makasih banyak Bang Yaya.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Ya, salam menaraga jaya.
0: Oke,
2: dari Wincu di Poli dan Kutu Kota Salak.
0: Wincu di Solok, oke deh. Apa kabar Wincu?
2: Apa dah?
0: Apa kabar siang ini?
2: Aman, baik, udah gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
2: Ini belum hujan, tempat kita udah duluan ya udah.
0: Iya. Yeah.
2: Oh iya. Oh iya. Ayo lanjut udah.
0: Hmm, apa tuh?
2: Apa aja ya, untuk pilih Meksiko lah.
0: Meksiko, oke, okay, Meksiko terus.
2: Tadi apa aja, Meksiko sama apa tadi dah?
0: Meksiko lawan Inggris.
2: Meksiko lah.
0: Meksiko.
2: Yang sebelumnya apa tadi dah?
0: Brazil, Norwegia.
2: Brazil lah.
0: Oke, okay, okay, boleh, boleh, boleh.
2: Ya mudah-mudahan namanya pilihan tidak selalu tembus, sudah itu sudah jatuh sama yang kuasa, kita cuma menerima dengan ikhlas dan lapang dada ya.
0: Oke.
2: Kadang ada pilihan orang yang tepat, kadang ada pilihan kita yang berpatut bersyukur aja ya. Dan namanya pertandingan itu ada menang kalahnya ya. Nah. Nah, itu
0: sudah
2: wajar.
0: Oke deh, cuma dengar lagu apa nih?
2: Kalau di Master tadi apa dah?
0: Melodi.
2: Kalau Judika?
0: Jikalau kau cinta.
2: Judika lah dah.
0: Oke deh, oke.
2: Salam untuk semuanya dah.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Wincu Divo ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Ye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
3: Mary, Bekasi, Bang Ye.
0: Mary, Bekasi. Oke, iya. Bekasi, hujan apa enggak?
3: Oh, cerah.
0: Cerah ya?
3: Lagi gerah nih, Bang.
0: Waduh, di sini hujan nih.
3: Enak dong, adem.
0: Adem sih.
3: Sama lagi AC ya.
0: Iya, tambah dingin, bukan adem lagi. Oke, kalau Mary
3: apa?
0: Ngikutin Piala Dunia enggak nih?
3: Ada sih, Bang.
0: Ada, ikutan nonton.
3: Nonton.
0: Sampai begadang.
3: Oh. Begini, lompat-lompat. Kadang tidur nih. Belum ada yang gol nih. Tidurnya dulu, terbangun lagi gitu.
0: Oh gitu, aduh kasihan banget ya. Abis tidur bangun gitu kaget-kaget gitu kayaknya.
3: Kayak gitu deh, jadi lama banget masukinnya, lama banget.
0: Ya, ya iyalah kan nggak segampang itu. Di situ rame nggak sih orang nonton bola?
3: Nggak tahu ya Bang.
0: Di
3: kayak
0: komplek?
3: Di sini perumahan mah kayak gitu doang sih.
0: Oh, gitu.
3: Gak tahu di rumah-rumah nggak ada heboh deh. Nggak heboh.
0: Mungkin masyarakat perumahannya nggak suka bola kali ya.
3: Mungkin ada sebagian Bang, cuman di rumah aja kali.
0: Oh, di rumah aja.
3: Iya.
0: iya boleh lah.
3: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya kan udah disiapin.
3: Udah ya. Ada Semi Simorangkir itu apa tadi judulnya?
0: Semi Simorangkir tadi yang Tak Bisa Mencintaimu.
3: Oh iya. Yang lain?
0: Yang lain itu tadi ada Tiket Hanya Kamu Yang Bisa.
3: Tiket aja.
0: Oke. Okay.
3: Tiket.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Ya,
0: Mary di pertandingan nanti malam mau jagoin siapa nih?
3: Termalam apa yang main Bang?
0: Termalam ada Brasil lawan Norwegia. Terus Meksiko lawannya Inggris.
3: Saya Brazil. Yang satu lagi Meksiko.
0: Oke, oke. Menarik juga ya. Kenapa pilih Meksiko di saat orang banyak milih Inggris?
3: Nggak tahu, saya suka Meksiko aja.
0: Kenapa? Karena ada Latin-Latin gitu ya?
3: Iya. Kan kalau film-film dulu yang zamannya itu bang, kan dari Meksiko yang banyak.
0: Oh gitu. Oh iya, Brazil kan juga Latin tuh.
3: Iya, Brazil juga. Apalagi kan kalau narinya itu kan, dansanya itu loh bang.
0: Dansanya. Kayak tawa aja dansa Meksiko.
3: Kan suka nonton filmnya.
0: Oh gitu, suka nonton film berarti tahu dong topi khas Meksiko apa?
3: Oh itu apa ya?
0: Apa?
3: Oh
0: apa?
3: Apa sih?
0: Apa yuk?
3: Ada
0: apa?
3: Espresso ya bang?
0: Espresso itu kopi itu.
3: Yang tanya apa?
0: Topi.
3: Oh topi.
0: Nah, topi khas Meksiko.
3: Ada topi yang apa sih namanya itu?
0: Apa kayak, itu namanya?
3: Kayak model topi itu kan? Yang lebar itu.
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Apa dong? Tahu nggak?
3: Saya lupa namanya,
0: lupa.
3: Serius.
0: Lupa namanya, kira nggak apa-apa.
3: Apa?
0: Namanya apa, sombrero. Sombrero.
3: Sombrero. Sombrero.
0: Sombrero.
3: Esmeraldo.
0: Esmeraldo. kalau makanan khas Meksiko apa yang tahu?
3: Makanan saya nggak tahu.
0: Nggak tahu ya?
3: Nggak tahu. Apa emang?
0: Ada burrito, ada nachos. Ada taco.
3: Emang bangnya suka Meksiko juga ya?
0: Kalau untuk makanannya suka.
3: Pernah
0: dia,
3: nyoba?
0: Dia ada pedas-pedasnya. Pernah coba.
3: Pedasnya pedas kayak kita apa pedas yang
0: lebih pedas? Karena kan cabai di sana itu agak beda pedasnya dengan cabai di sini.
3: Oh iya, yang nyelkit banget ya?
0: Itu dia.
3: Ya Allah, tolong deh bang.
0: Enak kok, serius.
3: Iya, bagi orang yang suka pedes, apa tuh pasti level-levelnya nggak di ini dia diabaikan.
0: Oke deh.
3: Oke deh. Salam buat abang deh.
0: Oke.
3: Semoga Bang Yes keluarga sehat selalu. Salam juga buat Riza Hanum, buat Bang Pecan tadi, buat Hanafi, buat apa? Nuculipo. Buat Tete Dinda, Kel Gaji, buat Pak Agus, Abang Cipta Mame, dan buat semua aja bang, salam komplit selalu dari Mary, salam sehat. Makasih ya bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke deh, saya ke lagu dulu ya. Terus pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya akan sampaikan dulu cek fakta. Dan kayaknya Kota Padang benar-benar diguyur hujan deras siang hari ini. Adem sih, enak. Ya sudah, kalau begitu saya ke lagu ini dulu ya. Nanti setelah cek fakta dan lagu-lagu yang di sesi pertama selesai diputarkan, saya akan balik lagi untuk terima atensi Anda.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, ada sebuah akun TikTok bernama lokerblog.id pada Rabu 17 Juni 2026 lalu membagikan video dengan narasi PT Cipta Kridatama, perusahaan jasa pertambangan terkemuka di Indonesia, membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas untuk bergabung bersama. Gaji kompetitif, mes dan akomodasi, tunjangan kesehatan dan asuransi, tunjangan perumahan dan transportasi, jenjang karir dan pelatihan, fasilitas lengkap dan lingkungan kerja profesional. Per hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 lalu, konten tersebut telah mendapat 111 tanda suka, menuai 5 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 84 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Dan pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan pada profil akun TikTok tersebut dan diketahui tautannya mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kesimpulannya, tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi PT Cipta Kridatama. Unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Cipta Kridatama merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi. Saat ini pukul 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saya ke WhatsApp dulu ya. Selamat siang Hanafi, dirimu datar. Komentarnya, nyawa tuan rumah tinggal dua. Sementara Mbappe masuk ke babak berikutnya. Saya dukung Spanyol untuk melawan terjangan Harry Kane dan yang masuk berikutnya Brazil. Oke, terima kasih. Kita mau dengar lagu Cinta Datang Terlambat dari Maudy Ayunda. Salam buat Bang Yudi, Niken di Tabing, Bu Nancy dan Bang Techan, Uncle Gazi, Bang Hendra dan Bang Andi. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Pak Sofril Martunus. Assalamualaikum Yudi, waalaikumsalam.

Nanti dini hari 16 besar Piala Dunia saya pegang Brazil dan Inggris. Okay. Minta lagu dari Semi Simorangkir. Okay, Pak Safril. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Safril Martunus di Padang ya.

0: Saya ke line telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Angkel Gazi nih bang.
0: Angkel Gazi di Batu Sangkar. Oke deh, apa kabar siang hari ini Angkel Gazi?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Yenya gimana?
0: Alhamdulillah sehat, bang. Alhamdulillah sehat juga. Lagi hujan selamat atau siang, gimana?
1: Terbalik nih dari Kota Padang. Oh, iya? Lagi cerah, nggak terik banget bang, tapi cerah lah gitu.
0: Oh, wow, cerah ya?
1: Iya.
0: Di sini hujan banget, hujan deras di sini.
1: Hujan deras ya bang. Waduh, oh, iya. Enak dong di Kota Padang sekarang di luar naik sejuk nih.
0: Enak, adem banget.
1: Kalau bang ini nggak perlu ditanya, walaupun panas di luar, kalau di dalam studio kayak sekarang adem terus ya.
0: Iya, karena ada AC. Mau hujan mau panas tetap dingin di sini.
1: Iya, tapi kalau untuk di luar sekarang Kota Padang sejuk tuh, enak sejuk, tuh.
0: Iya betul.
1: Makan siang udah nih bang?
0: Udah.
1: Alhamdulillah. Gimana bang, sesuai sama prediksi orang yang banyak tadi malam ya bang ya?
0: Iya.
1: Kebanyakan orang megang Maroko, terus Prancis. Ya, walaupun kayak Prancis susah payah juga tadi bang, menumbangkan Paraguay kan bang.
0: Cukup butuh effort untuk bisa menang dari Paraguay.
1: Kan lewat titik putih juga tadi bang, 1-0 kan. Terus yang kena ada juga deh pemain Prancis beberapa kena kartu kuning tadi tuh bang, yang biasanya jarang kena kan bang. Nah tadi mungkin itulah menandakan pertandingan tadi agak sengit lah bang itu.
0: Iya, karena kan makin kesini makin mendekati final, tensinya makin tinggi.
1: Ya tinggi. Gak mungkin orang jaga-jaga kartu lagi. Iya. Dan saya ingat kalah kartu ini gak juga berguna kan bang. Tapi kalau seandainya untuk penyelamatan walaupun kena kartu kuning atau merah, ya berharap deh teman yang bisa ganti untuk pertandingan selanjutnya. Kalau kita bisa lolos kan kayak gitu bang.
0: Iya.
1: Kalau seandainya untuk jaga-jaga yang kayak gitu, ya, mungkin orang sayang deh gitu. Mungkin makanya orang fight langsung gini bang. Nah, saya mau tanya sama bang ya, Kante dibawa nggak bang di tahun ini oleh pelatih Prancis bang?
0: Apa?
1: Kalau Kante bang?
0: Pemain dari Prancis?
1: Ya masuk squad nggak dia sekarang bang?
0: Kayaknya, aduh kurang tahu juga saya ya, dibawa apa enggaknya? Ya,
1: tapi berapa kali ini belum ada diturunkan bang? Kalau 2022 kan dia jangkarnya kan bang. Itu gunanya kalau ketemu sama Argentina besok tuh bang.
0: Iya. Siapa nama pemainnya?
1: Apa bang?
0: Nama pemainnya siapa?
1: Lolo Kante kalau nggak salah namanya bang.
0: Kante.
1: Iya Kante.
0: Masuk kayaknya N'Golo Kante ya, kan?
1: Iya, Lolo Kante bang.
0: Masuk kayaknya mas, dibawa kok kayaknya.
1: Pasti belum ada kesempatan untuk turun atau belum dibutuhkan lagi bang. Kalau dia
0: bisa jadi
1: untuk
0: sih.
1: Senior bang, senior juga kan bang.
0: Iya gitu. Bisa jadi.
1: Mungkin pengalamannya mungkin di pertandingan yang udah agak gimana besok akan diturunin kayak gitu bang.
0: Bisa jadi. Iya, bang, oke, masuk tim kok. Kante masuk tim.
1: Ya, bang.
0: Iya, masuk.
1: Masuk ikut squad ya. Kita nanti lah antar malam Brazil sama Norwegia, Inggris sama Meksiko tuan rumah ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, malam ini kita berseberangan kedua-duanya. Bang Y sama Bang Tichan sepakat berdua sekarang ini.
0: Iya. Iya.
1: Ya kan tadi malam saya kan udah bahas sama Bang Ye kan, Norwegia kita bersamaan Bang. Kan?
0: Oh iya.
1: Itu juga
0: iya.
1: Kita bang kan.
0: Iya. Mbak Angkel Gazi menjagokan Norwegia ya?
1: Ya, Norwegia sama Meksiko. Paling di Kolombia aja kita beda satu lagi besok, Bang. Yang lainnya sama kita.
0: Sama betul. Ya.
1: Ya, yang tiga lain kita sama.
0: Gini.
1: Aku nggak mau ulang lagi. Nah, tadi malam udah kita bahas kan, Bang.
0: Iya.
1: Berarti Oke, udah tujuh ya, Bang, ya? Sama Messi.
0: Iya, udah tujuh. Sama-sama tujuh.
1: Ya. Siapa yang akan leading besok lagi nih, Bang? Tapi kayaknya ada duluan leading Messi juga deh. Sebabnya Bape udah 5 kali, Messi baru 4 kali bertanding dulu kan, Bang.
0: Heeh.
1: Betah Messi lebih satu pertandingan lagi.
0: Ya, tapi menang Mbappe sih.
1: Iya.
0: Karena lebih di assist. Assist Mbappe ada 2.
1: Oh iya, di assist dia ada.
0: Terus menit main juga lebih lama Mbappe. Jadi peringkat pertama sekarang Mas Mbappe nih.
1: Iya, sebabnya ini Messi waktu main terakhir kan dia di babak kedua turun.
0: Betul.
1: Penyisian grup. Berarti Mbappe di atas sekarang kalau untuk top scorer ya, Bang, ya.
0: Ya, sekarang Mbappe yang memimpin di top score.
1: Iya, menarik juga nih, Bang.
0: Menarik ya.
1: Iya. Oke deh, Bang.
0: Oke.
1: Rosa tadi apa judulnya, Bang?
0: Rosa Tercipta Untukku.
1: Ah, itu aja, Bang.
0: Oke deh.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu. Jamun Meraski dan bahagia selalu. Buatnya Bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar aktivitasnya, meraski dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima kasih. Sehat
1: selalu buatnya Bang Ye. Salam buatnya Kak Mary, keluarga, sehat selalu di Bekasi. Habis Bang Ye berapa hari kita nggak acara on air, sekarang dapat giliran kita siang malam dikasih sama Bang Ye lagi kan.
0: Sudah terima. Siang malam.
1: Siang lagi. Berharap. Sampai tanggal 9 ini ada Bang Ye di acara request Bang Rindu enggak dua kali lagi enggak ya kan. Salam kompak aja lah buat semua-semua yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya Bang Ye.
0: Okay. Tanpa
1: terkecuali spesialnya untuk teman-teman jahat yang selalu ada di hati. Makasih Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sudah 3 lagu standby. Tapi sebelum saya putarkan lagu, sama ulas dulu ini. Pertandingan antara Brasil melawan Norwegia akan berlangsung nanti ya. Kalau menurut jadwal yang akan disiarkan oleh Pro 1 dari Padang melalui Pro 3 itu jam 3 dini hari antara Brasil melawan Norwegia. Pertandingan sendiri akan dilangsungkan di New York, New Jersey, MetLife Stadium. Kalau dari head-to-headnya antara Brasil dan Norwegia, di atas kertas Brasil adalah pemilik 5 trofi Piala Dunia. Namun sepanjang sejarah sepak bola, Brasil belum pernah sekalipun menang melawan Norwegia. Dari 4 pertemuan mereka yang historis, Norwegia dominan dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, ya. Mungkin Anda ingat pada Piala Dunia 1998 di fase grup, saat Brazil melawan Norwegia itu Brazil dikalahkan dengan skor 1-2. Sementara sisanya adalah pertandingan persahabatan, di mana tahun 2006 Norwegia ditahan imbang oleh Brazil. Kemudian di tahun 98 Norwegia juga ditahan imbang oleh Brazil. Dan di tahun 1997 laga persahabatan Norwegia melawan Brazil itu dimenangkan oleh Norwegia. Oke, secara statistik head to head Norwegia unggul. Dalam perjalanan dari kedua tim ini di Piala Dunia 2026, Brazil di bawah komando taktis Carlo Ancelotti menunjukkan mentalitas juara yang kuat. Kemudian pada babak 32 besar, mereka sempat tertinggal lebih dulu dari Jepang. Namun perubahan strategi radikal Ancelotti ke formasi menyerang 4-2-4 membuahkan hasil.
2: Sundulan dari Casemiro menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan dramatis dan mengunci skor 2-1. Lini serang dari Selecao tetap bertumbuh pada kecepatan Vinicius Junior dan mereka mendapatkan suntikan moral berharga seiring pulihnya Neymar untuk laga ini. Sementara Norwegia merayakan kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun. Dengan performa yang luar biasa. Tim asuhan Steel Solbakken sukses memenangi 3 dari 4 laga. Menghadapi Irak, Senegal, dan juga Pantai Gading. Sementara pada babak 32 besar mereka bersusah payah menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1, di mana bomber maut Erling Haaland menjadi pahlawan berkat gol penentu di menit-menit akhir. Dan saat ini Haaland menjadi salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas dengan koleksi 5 gol. Oke, kita ke lagu dulu, nanti saya balik lagi untuk terima Anda di line telepon dan juga WhatsApp ya.

babak 16 besar. Big Match. Hari Senin, 6 Juli 2026. Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: hamahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Bengar. Pukul 14:38 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya undang Anda semua untuk bergabung di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih ada Hi-Fi, Merakit Perahu, The Massive, Melody, Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Minta Lestari, Begitulah, Kunto Aji Konon Katanya, Gopinda, Ajaib, Drive, Seakan di Surga, kemudian GAC, Gali dan Ratna, Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah, Leto, Kau, Aku dan Obsesiku, Raisa, Sang Rembulan.

Oke, pertandingan kedua yang akan digelar nanti pada babak 16 besar untuk hari Senin tanggal 6 Juli adalah Meksiko melawan Inggris ya. Yang akan disiarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat besok. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Los Angeles, tepatnya di SoFi Stadium, California. Secara keseluruhan, Inggris memiliki rekam jejak yang jauh lebih superior atas Meksiko dalam sejarah sepak bola internasional. Dari total 9 pertemuan mereka yang tercatat di semua kompetisi, The Three Lions mendominasi dengan memetik 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 2 kali kalah dari L3.

Lantaran di panggung Piala Dunia, kedua tim baru pernah bertemu sebanyak dua kali, yaitu di tahun 1966 saat Inggris jadi tuan rumah, dan tahun 1986 saat Meksiko menjadi tuan rumah. Pada saat tahun 1966 di fase grup, Meksiko melawan Inggris dimenangkan oleh Inggris dengan skor 2-0. Sementara pada tahun 1986 mereka bertemu di perempat final, dan saat itu hasilnya Inggris menang 3-1. Meksiko sebagai salah satu tuan rumah juga sebagai penoreh sejarah co-host Piala Dunia edisi kali ini. Dan Meksiko melaju ke babak gugur dengan sokongan atmosfer luar biasa dari para supporternya. Pada fase grup, Meksiko tampil Spartan dan berhasil lolos dari grup yang kompetitif. Dan merupakan tim yang pertama berhasil maju ke babak 32 besar. Pada babak 32 besar, L3 menghadapi laga sengit melawan tim tangguh. Lewat skema serangan balik cepat dan atmosfer stadion yang bergemuruh, Meksiko berhasil mengunci kemenangan krusial 2-1 demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara timnas Inggris datang ke babak gugur dengan status sebagai salah satu tim paling efisien dan paling sulit ditembus sepanjang turnamen. Skuad asuhan Gareth Southgate ini melaju mulus dengan koleksi poin dominan dan catatan lini belakang yang sangat disiplin. Sementara kedewasaan bermain Inggris kembali teruji, mereka sukses meredam agresivitas lawannya dengan kemenangan keyakinan 2-0 pada babak 32 besar. Meksiko membawa misi memecahkan kutukan sejarah sekaligus melangkah jauh di rumah sendiri. Sementara Inggris dituntut membuktikan kapasitas mereka sebagai calon kuat pengangkat trofi emas di akhir turnamen. Pemenang dari laga ini akan berhadapan dengan pemenang antara pertandingan Brazil melawan Norwegia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bergabung, saya akan hadirkan lagu-lagunya yang saya pilihkan di pagi, di siang hari ini.

Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Katakan ini hanyalah mimpi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Rani Zue hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat promosi pariwisata melalui pengenalan kuliner khas daerah. Salah satunya dengan menggelar Lomba Marandang Lokan dalam rangka Festival Negeri Sejuta Pesona di Pantai Cerocok, Painan kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya kuliner yang menjadi identitas masyarakat setempat. Menurutnya, rendang lokan merupakan makanan khas yang memiliki cita rasa berbeda dibandingkan rendang dari daerah lain di Sumatera Barat. Ia menjelaskan rendang lokan memiliki keunikan karena menggunakan lokan atau kerang laut sebagai bahan utama yang dimasak dengan bumbu rendang. Kuliner tersebut juga telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat pesisir selatan, terutama menjelang Ramadan, hari raya, serta sebagai oleh-oleh bagi para perantau. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Padang sore ini.
1: Iya, masih dari Kesan Sudirman 12 Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Selamat sore untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dalam Padang sore ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentunya masih menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kota Padang sore ini baru saja diguyur hujan ya pendengar, tapi ini masih akan sepertinya masih ada potensi akan turunnya hujan karena masih sangat mendung, kemudian masih ada rintik-rintik hujan juga, walaupun tadi tidak intensitas sudah berkurang sekali ya dari pertama tadi. Oke, yang pasti pendengar dimanapun Anda berada, terutama yang berada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya ya, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tetap selalu berhati-hati ya, terutama untuk Anda yang sedang bawa kendaraan, karena tadi setelah saya menelusuri beberapa jalan sebelum ke kantor ini ya pendengar, ini kita bisa lihat ya banyak genangan-genangan air, cukup tinggi juga genangannya. Jadi pastikan jangan ngebut-ngebut ya berkendara. Terus juga untuk Anda pendengar, pastikan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di sore hari ini pendengar, selain informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, nanti kita juga akan bersama dalam Warta Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang akan disiarkan ya, yang akan kita relay bersama dengan RRI Pekanbaru. Kemudian dilanjutkan juga akan ada siaran Taman Kanak-kanak. Terus juga kita nanti akan mengupdate informasi cuaca juga pendengar bersama dengan BMKG Minangkabau. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu yang berikut ini dulu.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun

0: cecem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Awas, ada musuh 165. Mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Di mana prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Desa Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Rahar Jati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Sementara itu, pendengar, perjuangan Desak Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Dia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Sementara itu, pendengar, pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Sementara itu, Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut, di mana Emma Han menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Dan hasil tersebut pendengar mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya, dan ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Tinju merupakan salah satu jenis olahraga tarung atau combat sport yang sangat populer di dunia. Kita mengenal petinju-petinju hebat mulai dari Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, hingga juara dunia tinju masa kini seperti Tyson Fury dan Saul Canelo Alvarez. Tinju termasuk dalam jenis olahraga kuno. Bukti paling awal tentang tinju berasal dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Olahraga ini kemudian diperkenalkan pada Olimpiade kuno oleh orang Yunani pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu, tinju dipertandingkan menggunakan tali kulit yang lembut yang diikat di tangan dan lengan sebagai perlindungan. Tinju kemudian berkembang di Roma dengan tali kulit diganti dengan sejenis sarung tangan bertabur logam. Kejatuhan Kekaisaran Romawi membuat perkembangan tinju juga ikut berakhir. Olahraga ini muncul lagi di Inggris pada abad ke-17. Tinju amatir kemudian terorganisasi secara resmi mulai tahun 1880. Awalnya, hanya 5 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas bantam, kelas bulu, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Pada 1867, olahragawan asal Wales bernama John Graham mengusulkan aturan soal pertandingan tinju yang kemudian dikenal sebagai

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Padang di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda, baik itu yang akan mau yang lagi di luar rumah nih terutama ya, karena Kota Padang sepertinya kembali diguyur hujan ya, mulai rintik-rintik lagi. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana komunitas difabel netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia RRI yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan mengatakan bahwa lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description, yakni narasi khusus yang menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tunanetra. Menurutnya, penerapan layanan audio deskripsi maupun teknologi adaptif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah penting, yakni untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan. Sementara itu, penyiaran pandangan mata Piala Dunia RRI selalu dikawal oleh para reporter senior, salah satunya Yanto Prawironegoro. Tak lupa sejumlah pengamat sepak bola hadir memberikan data dan fakta terkait tim yang sedang bertanding. Hadirnya siaran pandangan mata Piala Dunia melalui radio telah menyapa para pendengar di setiap 4 tahunan, baik melalui debar, dengar bareng maupun nobar, nonton bareng di sejumlah RRI di daerahnya. Dengan tujuan memanjakan para pendengar, sekaligus menyapa dan memanjakan masyarakat pecinta bola via radio di lapangan dengan gaya khas para reporter RRI. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda di sore hari ini bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:51 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Saya akan hadirkan kembali beberapa lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kita ke informasi kembali. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia.
2: Ini anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Berikut Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat al-mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat al-mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa? 9.184 ASN!
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surat Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Dasan Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melanturkan solawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Batam. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Selengkapnya Fajar Walinda melaporkan.
4: Lima remaja pendiri komunitas Eco Founder Batam menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Mengenal Ekosistem Mangrove dan Aksi Menanam Mangrove Bersama pada Sabtu akhir pekan lalu di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Kegiatan yang diikuti 85 murid TK dan SD dari berbagai sekolah di Kota Batam ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini melalui edukasi dan aksi nyata pelestarian mangrove. Kegiatan diawali dengan senam ceria dan sesi mendongeng bersama Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Peserta kemudian mengikuti kegiatan membaca interaktif bersama relawan literasi masyarakat Kepulauan Riau serta membuat peta ekosistem mangrove bersama dosen biologi Universitas Internasional Batam. Penasehat Eco Founder Batam Rizka Bella mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak dini.
5: Jadi Eco Founder itu sebenarnya kegiatannya lebih untuk anak-anak, ya, untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita orang tua, kita supporter sama bantuin nyariin link kolaborasi gitu lah. Nah, di sini tuh kita pengen anak-anak SD ini, anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan. Kadang-kadang mereka cuma tahu itu pohon-pohon gitu, tapi mereka enggak tahu manfaatnya itu ternyata besar banget buat kita yang tinggal di Batam. Jadi kita pengen ngenalin sesederhana itu sih, apa sih manfaatnya?
4: Puncak kegiatan diisi dengan eksplorasi hutan mangrove dan aksi penanaman bibit mangrove yang dipandu oleh Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu bersama Serindit Philosophy Center. Peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem mangrove sekaligus melakukan penanaman sebagai bentuk kontribusi menjaga kawasan pesisir. Dosen Biologi Universitas Internasional Batam Batam, Khairul Anwar menilai, edukasi lingkungan berbasis praktek langsung dinilai efektif membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ekosistem mangrove.
6: Oke, aku di sini coba nyampaikan ekosistem mangrove. Jadi kebetulan aku kan dulu belajar biologi ya. Aku coba sharing ke adik-adik bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove. Terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka, harapannya mulai peka terhadap lingkungan mangrove dan bagaimana hubungan antara ekosistem itu. Jadi antara komponen biotik dan abiotik. Kalau misalnya ini kita punah atau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4: Tingginya antusiasme peserta membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Hingga kini, Eco Vanguard terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di lingkungan sekolah, sanggar belajar, dan ruang publik di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam kita menuju ke RRI Ranai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Natuna sediakan program beasiswa dokter spesialis tahapan seleksi 7 dokter mengikuti tes di perguruan tinggi. Selengkapnya reporter Yus Fianti melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka program beasiswa pendidikan dokter spesialis hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna. Program beasiswa tersebut menyasar dokter aparatur sipil negara, non-ASN hingga lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dalam program tersebut tersedia kuota untuk 7 bidang spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, ortopedi. Seluruh bidang tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan calon dokter spesialis yang memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan menandatangani perjanjian pengabdian selama 20 tahun di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Natuna setelah menyelesaikan pendidikan. Bupati Natuna Censiulan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk kerjasama dan pembiayaan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati, dari kuota yang tersedia, 3 orang peserta berasal dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna dan 4 orang lainnya merupakan kuota dari pemerintah Provinsi Kepri dan saat ini masih menjalani tahapan seleksi.
9: Sudah ajukan itu ke spesialis dengan yang 3 dari kita, 4 dari provinsi ini lagi tes, kemudian ada juga dokter lain yang dari Kemenkes itu kita lagi proses, jangan ini dulu.
8: Dan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menjelaskan bahwa animo dokter untuk mengikuti program beasiswa tersebut cukup tinggi. Ia menyebutkan sebanyak 11 dokter mendaftar diri dari program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan seleksi, sebanyak 7 dokter berhasil lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan di sejumlah universitas di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
10: 11, 2 tidak memenuhi administrasi, 9. Dari 9 itu kemudian kita lanjutkan dengan wawancara, seleksi wawancara dan psikotest, 2 tidak ikut, sehingga sekarang tinggal 7. 7 ini akan kita berikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi di fakultas masing-masing.
8: Menurut Hikmat Aliansyah, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna yang selama ini masih terbatas sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlalu sering dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian, Yus Fianti melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang, Henry Arnis, terus memantau dan mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Pasar Pusat. Berikut selengkapnya, Nofri melaporkan.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang 4 Pasar Pusat sebagai langkah mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada hari pasar dan jam sibuk. Penerapan rekayasa lalu lintas tersebut terus dipantau Wali Kota Hendy Anis bersama personel Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Dalam pengaturan yang diberlakukan, kendaraan dari Jalan Sudirman tidak lagi diperbolehkan belok kanan menuju Jalan M. Safei melalui Simpang 4 Pasar seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, arus lalu lintas diberlakukan satu arah dari Jalan Simpang 4 Pasar menuju Jalan Sudirman melalui Jalan M. Safei. Wali Kota Hendy Anis mengatakan, penataan arus lalu lintas merupakan upaya pemerintah kota menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dirinya menilai pasar pusat memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih lancar. Dirinya menyatakan pasar merupakan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian bersama agar pedagang, pembeli maupun pengguna jalan dapat beraktivitas dengan nyaman. Hendy Anis menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan pasar pusat.
12: Supaya pasar ini dilewatin orang. Bah, jalan lalu lintas ya. Putar lewatin tuh pasar. Tentu tahapannya uji coba. Cobanya sudah kita lewati dan teman-teman. Pokoknya Musbida kami kompak. Saran dari teman-teman Musbida. Gini. Ya kita ikut. Nah itu, one way system.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Fandi Romodona menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut. Selain itu, Dishub juga akan melengkapi pengaturan di lapangan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
13: Rekayasa lalu lintas itu masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang datang ke Padang Panjang atau ke Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Yeah. Nah, untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik-titik yang memang sudah kita tetapkan, sehingga sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Kota Padang Panjang, sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
11: Menurutnya, keberhasilan rekayasa lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengaturan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nofri melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Padang. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
14: Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitas telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat, Agus Rino, mengatakan pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
15: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
14: Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, Radia Yusri, mengatakan inovasi yang dipamerkan merupakan hasil pembelajaran mahasiswa dari dua angkatan yang mengikuti mata kuliah Internet of Things. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin program studi teknologi informasi untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari mahasiswa ke dalam bentuk produk nyata.
16: Ini kan merupakan bagian mereka ini, di samping mereka sudah mendapatkan teori langsung praktik, salah satunya adalah Fakultas Saintik, ini kan juga ada melakukan expo kewirausahaan, salah satunya itu adalah pitching bisnis. Makanya kemarin itu baru 2 hari.
14: Ia menambahkan, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, Fakultas juga mendorong penguatan aspek kewirausahaan melalui praktik pitching bisnis dan expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan inovasi yang berpotensi diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita beralih kembali menuju RRI Pekanbaru. BPS Riau menelas inflasi pendidikan terjadi dipengaruhi oleh pembayaran UKT yang meningkat pada mahasiswa baru. Berikut Alwis Juryatmaja melaporkan selengkapnya.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian bayar uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Abdul Haris, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat memengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
18: Inflasi di akademi atau perguruan tinggi itu kan ada di 0,15% ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas sendiri banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak melakukan pendaftaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apa saja penyebab dari inflasi akademi atau perguruan tinggi ini, Pak? Apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi 0,15% tadi?
17: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
19: Kemudian untuk saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikan ya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris ini. Apa sih penyebab dari adanya inflasi, inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga inflasi. Ya, karena masalahnya adalah mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu ya. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang tidak tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meningkat, nah itulah sekalian ya, nah, ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi terjadi inflasi ya gitu ya.
17: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Ranai, pendengar, sukseskan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Natuna terjunkan 95 petugas sensus. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
20: Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna, Badan Pusat Statistik BPS Natuna mengerahkan sebanyak 95 petugas sensus. Hal itu dikatakan Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto saat dikonfirmasi belum lama ini. Untuk pelaksanaan sensus yang dilakukan, sudah berjalan lebih kurang setengah bulan dari batas akhir pelaksanaan program pada akhir Agustus 2026 mendatang.
21: 95 orang. Ya, jadi kan ini petugas itu kan sudah menyebar, Pak ya. Jadi memang kondisi kita masih berprogres dan kita baru setengah bulan perjalanan ini ya. Nanti kita sampai di akhirnya itu Agustus nanti, akhir Agustus. Kita perkirakan selesai di 2,5 bulan itu gitu.
20: Wahyu juga menerangkan, adapun pendataan yang dilakukan guna memutakhirkan dan mengupdate data terbaru para pelaku usaha dan rumah tangga.
21: Jadi kalau dari prelist kita itu ada sekitar hampir 8.000 usaha ya, dan ada sekitar 32.000 kalau ditotalkan dengan jumlah keluarga ya. Jadi usaha dan keluarga itu ada sekitar 32.000 yang itu yang kemudian nanti akan kita mutakhirkan dan kita update lagi apakah nanti ada penambahan, kita lihat nanti. Yang pasti kan kita ingin melihat struktur ekonomi dari usahanya, kemudian sekarang kan sudah berkembang nih ya, usaha digital itu sudah banyak sekali.
20: Melalui sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan, diharapkan akan mendapatkan jawaban real dari masyarakat terkait kebutuhan, kesulitan dan kendala masyarakat sehingga mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi di tengah masyarakat saat ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita kembali lagi ke RRI Padang. Pendengar, pelaksanaan kegiatan Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan warga umumnya terkait masih minimnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi kegiatan. Selengkapnya disampaikan

0: umum agar pengunjung tidak kebingungan serta penyediaan sarana toilet bergerak atau portable.
1: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau dalam biasanya harus cari WC umum, itu pun cuma ada tersedia dua biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar nih nggak ada sih, paling ke masjid kalau ada. Tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
0: Sementara itu, saat ditemui di sekitar kawasan Car Free Day bersama keluarganya, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Provinsi. Menurutnya, toilet umum merupakan kebutuhan dasar layanan publik yang harus tersedia bagi masyarakat umum.
2: Dari masukan para pemirsa atau masyarakat memang harus ditampung ini. Artinya memang nanti kita sampaikan, diskusikan, nanti sampaikan ke Dispora Provinsi dan juga Kota Padang, mungkin perlu alternatif juga untuk WC portable ya, yang bisa dimanfaatkan, dipasang, atau mungkin di sepanjang jalur ini, di mana yang pasnya.
0: Sementara itu, sejumlah pengunjung CFD kawasan Jenderal Sudirman Padang juga menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV. Menurut mereka, keberadaan CCTV penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Hans Permananda melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, kita simak Future dengan judul Ketika Bangku Sekolah Tak Lagi Cukup, Harapan Baru Pendidikan di Mandau, dari RRI SP Bengkalis. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Setiap tahun ajaran baru, harapan selalu tumbuh di hati para orang tua. Mereka berharap anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah, nyaman dan berkualitas. Namun di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, harapan itu tidak selalu berakhir dengan senyum. Bagi sebagian keluarga, masa penerimaan siswa baru justru menjadi momen penuh kecemasan. Bukan karena anak mereka tidak ingin sekolah, tetapi karena bangku sekolah yang tersedia tidak ada lagi dan tidak mampu menampung jumlah calon siswa yang terus bertambah. Fenomena ini bukanlah cerita baru. Tahun demi tahun persoalan serupa terus berulang, terutama di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau yang menjadi sekolah favorit masyarakat. Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai akar persoalan yang bukan berada pada sistem penerimaan semata, melainkan pada belum seimbangnya jumlah sekolah dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mayeni, mengatakan jalur domisili justru menjadi persoalan yang paling banyak diketahui masyarakat.
5: Menyikapi masalah yang setiap tahunnya berulang di Kecamatan

0: ya itu memang kekurangan sekolah. Jalur domisili yang masuk ke SMA 2 yaitu 4 kelurahan. Di antaranya Kelurahan Gajah Sakti, Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Bali Alam, dan Kelurahan Batang Serosa.
1: Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat, mengapa anak yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru tidak bisa diterima. Menurut Rismayeni, persoalan itu muncul karena jumlah pendaftar melalui jalur domisili jauh melampaui daya tampung sekolah. Akibatnya, sekolah terpaksa menggunakan nilai sebagai dasar peringkat meskipun konsep awal jalur domisili adalah mengutamakan jarak tempat tinggal. Ia bahkan juga mengusulkan agar ke depan tersedia jalur khusus berdasarkan radius tertentu dari sekolah sehingga anak-anak yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah dapat diterima tanpa harus bersaing melalui nilai. Namun solusi mendasar tetap berada pada penambahan sekolah baru.
0: Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin.

0: untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Persoalan yang sama juga mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tidak tertampungnya siswa di sekolah negeri. Menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah menengah atas di Kecamatan Mandau.
2: Dan kasusnya itu di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. Banyak siswa yang tak bisa masuk. Jadi kami menyampaikan persoalan ini memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan. Secara aturan kan lokal juga dibatasi dan jumlah siswa maksimal kalau tak salah itu di ruang 36 orang kan. Sementara ruang kelas juga kan terbatas.
1: Menurut Irmi, pembangunan sekolah baru memang membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, solusi sementara harus segera disiapkan agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, sekolah, hingga unsur masyarakat guna menyusun langkah konkret menghadapi persoalan ini.
2: Kita membuat beberapa skema yang kita sampaikan. Pertama, apakah SMA ini membangun ruang kelas baru atau memanfaatkan aset Pemda yang barangkali ada yang bisa dipakai sekolah itu. Masyarakat itu, terutama di Mandau ini, untuk SMA 2 dan SMA 8 cukup tinggi. Artinya dialihkan ke sekolah lain memang tak mau pula kadang-kadang. So, memang kami mendorong kemarin Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat dengan kita nanti di apakah di kantor camat Mandau, nanti Dinas Pendidikan yang mengundang pihak stakeholder yang terkait lah untuk membahas skema-skema ini itu yang bersifat jangka panjang.
1: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Namun, kenyataannya sebagian besar orang tua tetap memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih favorit. Hal ini yang membuat ketimpangan penerimaan siswa semakin terasa.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore kembali untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Wah, ini kota Padang lagi diguyur hujan yang cukup lebat, pendengar, di sore hari ini. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas di luar ruangan ya, lagi bawa kendaraan, hati-hati di jalan ya, pendengar. Ini lumayan lebat, jadi mungkin agak cukup mengganggu juga, baik itu pandangan kita dalam berkendara atau mungkin jalanannya juga cukup berbahaya dilalui. Jadi pastikan untuk Anda mungkin ya yang mungkin tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent gitu, mungkin boleh ditunda dulu pendengar sampai nanti hujannya sudah mulai reda. Jadi yang pasti untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di sore hari ini pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran Taman Kanak-kanak. Dan untuk edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, kita akan bersama dengan TK Nusa Indah. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo sahabat kreatif RRI, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini studio RRI jadi ramai dan penuh semangat. Hari ini Bunda pembawa pasukan hebat dari TK Nusa Indah Padang. Hari ini anak-anak hebat ini akan menunjukkan bakat mereka, mulai dari mengaji, berpantun, dan bernyanyi. Sudah siap semuanya? Kita sapa dulu yuk, TK Nusa Indah, mana suaramu?
1: Ini suaraku, ha, ha,
0: ini suaraku. Mana semangatmu?
1: Ini suaraku, ha, ha,
0: pintar. Di sini Bunda Nia sebagai pembawa acara, didampingi oleh Bunda Nida, Bunda Titi, Bunda Ini, dan Bunda Pebi. Di bawah bimbingan Bunda Yuni selaku Kepala Sekolah TK Nusa Indah. Sebagai pembuka acara, mari kita dengarkan lantunan ayat kursi yang akan dibawakan oleh anak kita Gania dari B1, Akila dari B2, Hani dari B3, dan Ike dari B4. Kepada anak Bunda dipersilakan.

0: Masya Allah, sejuk sekali dengarnya ya. Nah, sahabat kreatif, anak Padang itu diintikan dengan pantun. Mari kita sambutkan pantun dari tim kita dari TK Nusa Indah. Raisa dari B3, Queen dari B4, Alia dari B4, Sasa dari B1, dan Patih dari B2.
1: Rami tabangnya balam coba rabah, tabang marao ke dalam padi kami unjukkan, salam nanjo sambah, salam tak unjuk ke orang rami.
2: Kain basah susah dibantang, diambil pembungkui ragi, dari Nusa Indah kami lihat datang, anda maisi acara di RRI.
3: Kabe bayam di ateh jarami, di Bali anak orang banuaran, jaweklah salam dari kami, walaupun indak bajawek tangan. Asal-

0: Di bandar kok labah, tolong lundukkan ke atas pagar. Kami ketik dalam balaja, kok salah tolong tunjukkan kanan bana.
1: Tambilang di rumpun lanset tasisya.

Ya, tepuk tangannya semua. Wah, hebat anak bunda ya. Pantunya keren-keren. Nah, sekarang kita tunjukkan semangat nasionalisme kita. Mari kita dengarkan suara yang lantang dari teman kita, Aza dari B4 yang akan membacakan teks pro.

Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

0: Wah, masya Allah, tepuk tangannya semua. Bagus sekali ya, Azam. Nah, anak bunda, siapa tahu dasar-dasar negara kita apa? Bagus, pintar. Untuk selanjutnya, pembacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh teman kita, Ano dari kelompok B1. Kepada Ano, disilakan.
1: Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia.

0: Perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Nah, tepuk tangannya, pintar, bagus. Terima kasih Aza dan Ano. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi. Dari kelompok B1 sudah siap?
2: Sudah.
1: Ah, siapa bisa menirukan suara anjing? Mana suaranya? Ah, pintar. Mereka akan membawakan lagu yang sangat ceria yang berjudul Aku Punya Anjing Kecil kepada Devin, Ano, Kakak, Mirza, Yusuf, Fania, Gania, Rania, dan Salsa. Kepada anak bunda, kelompok B1, disilakan.

Lucu sekali ya penampilan dari B1. Nah, selain jago bernyanyi, anak Anda hebat loh, menghafal. Mari kita mendengarkan, menyebutkan nama-nama bulan Masehi dari Yumna B1, Anissa B2, Adit B3, dan Depan dari B4. Kepada anak bunda, disilakan.

0: Hebat, tepuk semua tangannya. Nah, tepuk satu kali. Yeay! Tepuk dua kali.
1: Okay.
0: Tepuk tiga kali.
1: Semangat.
0: Tepuk empat kali.
1: Konsentrasi.
0: Tepuk lima kali. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan suara yang merdu dari kelompok B2 akan membawakan lagu yang sangat manis yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Kita simak yuk sama-sama. Kepada Aza, Zaki, Adib, Akila, Anissa, Sesa, Azel, Patih, dan Queen. Kepada anak bunda disilakan.

Oke, tepuk tangannya semua. Pintar sekali ya. Nah, siapa tahu rukun Islam ada berapa? Nah, sekarang kita mendengarkan hafalan rukun Islam yang dibawakan oleh Yusuf dari B1, Adit dari B2, Ansa dari B3, dan Davi dari B4. Kepada anak bunda, disilakan.

Nah, bagus sekali ya anak-anak Ambunda semua. Selanjutnya ada teman-teman kita dari kelompok B3 akan menyanyikan lagu berjudul Bintang Kecil kepada Hani, Anissa, Risa, Bintang, Arsha, Adit, Latif, dan Kinan. Dan Hafiz, disilakan anak bunda.

Wah, studio kita jadi penuh dengan bintang rasanya ya. Nah, anak-anak bunda, siapa yang sayang sama mama dan papanya? Nah, sahabat kreatif, sekarang ada teman kita, Cia dari B4 yang akan membaca puisi dengan indah sekali yang berjudul Bundaku. Kepada anak kami, Cia, disilakan.

membaca. Engkau yang mengajarkan aku menulis. Engkau yang mengajarkan aku berhitung. Engkau yang mengajarkan aku bercerita. Bundaku, kau tak

0: kedutaan. Engkau embun penyejuk dalam kekeringan. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih bundaku.
1: Masya Allah, bagus sekali ya puisinya Cia. Nah, selanjutnya kelompok B4 akan menyanyikan lagu dengan judul Tik-tik Bunyi Hujan kepada Kanza, Aza, Davi, Arsyad, Devan, Alia, Cia, Kimora, dan Ike. Disilakan.

0: Nah, masya Allah, tepuk tangannya semua. Luar biasa sekali. Anak-anak bunda sayang sama mama dan papanya?
1: Sayang.
0: Masih semangat anak bunda?
1: Masih
0: bagus. Sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh lupa mendoakan kedua orang tua kita. Sebelum kita berpisah, mari kita mendengarkan pembacaan doa kedua orang tua dan doa keselamatan dunia akhirat yang akan dibawakan oleh anak-anak hebat kita kepada B1, Devrin, Fania, Kakak, Raina, dan B2, Seza, Zaki, Azel, Aska, B3, Bintang, Arsha, Hafiz, dan B4, Arshad, Kimora, Kansa. Kepada anak bunda, disilakan.

Alhamdulillah, tidak terasa ya 30 menit sudah kita bersama. Luar biasa sekali penampilan semua anak-anak TK dari TK Nusa Indah hari ini. Bunda bangga sekali dengan anak-anak bunda, sahabat kreatif dan semua pendengar RRI. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian kami kutip dari tamekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Ya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore kembali untuk Anda di hari Minggu ya, masih hari Minggu, besok udah Senin. Nah, besok sudah mulai dihadapkan dengan berbagai macam kegiatan, pekerjaan mungkin. Tapi yang pasti pendengar, apapun aktivitas kita esok hari, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Boleh disiap-siapkan mungkin dari sekarang selagi masih ada waktu untuk menyiapkan ya. Jangan besok tuh terburu-buru pagi-pagi harus terburu-buru cari sana cari ini, jangan sampai ya. Tapi harus dicek kembali nih barang-barangnya yang mau dibawa besok. Nah, ini Kota Padang sore ini lagi diguyur hujan yang aduh lebat sekali ya. Ini pendengar, tadi tuh masih bisa berkendara, tapi ini tuh waduh ini lumayan lebat nih pendengar, bukan lumayan lagi, ini udah lebat. Jadi pastikan untuk Anda mungkin yang mau keluar rumah, jangan, kalau misalnya nggak penting, tidak terlalu penting ya pendengar, boleh ditunda dulu sampai hujannya udah reda. Karena ini hujan dengan intensitas seperti ini memang cukup berbahaya ya untuk beraktivitas di luar rumah. Pasti jalanan juga tergenang, terus juga licin. Nah, jadi mungkin untuk Anda boleh dipending dulu sebentar kegiatannya ya. Nanti kalau misalnya udah mulai reda hujannya, boleh keluar rumah lagi, boleh beraktivitas kembali. Tapi yang pasti pendengar, apalagi nih untuk Anda yang memang ditinggal di daerah yang rawan banjir ya, mungkin boleh selalu waspada, selalu mengupdate informasi terkait cuaca juga di wilayah Sumatera Barat. Apalagi yang memang tinggal di bantaran-bantaran sungai ini harus berhati-hati juga ya pendengar. Dan pastikan terus mengupdate informasi juga di kesempatan sore hari. Nanti kita juga akan mengupdate informasi cuaca pendengar bersama dengan BMKG Minangkabau di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, kita ke informasi dulu nih pendengar. Nah, mungkin ada yang sebagian orang wah pingin nih ke di musim-musim libur ini tuh pingin ke suatu tempat yang mungkin belum pernah dikunjungi atau ada jadi wishlist juga. Nah, tempat yang ini tuh atau kegiatan atau festival, event ya, event pariwisata nih, kebanyakan kayaknya ada wishlistnya nih tempat. Nah, kenapa? Karena ini adalah salah satu tempat yang mungkin banyak jadi tempat impian orang-orang gitu. Mungkin salah satunya saya ya pendengar ya. Nah, ada yang namanya Dieng Culture Festival atau DCF 2026 akan kembali digelar pada 28-30 Agustus 2026. Festival berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. DCF ini merupakan festival budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dataran tinggi Dieng. Kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, dan tradisi khas. Nah, penyelenggara menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini, salah satunya yaitu memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Sementara itu pendengar, Ketua Pelaksana DCF 2026 Ali Fauzi mengatakan festival menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas. Nah, kolaborasi ini melibatkan petani kopi, seniman, pelaku budaya, dan komunitas musik jazz. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya.

0: dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore kembali untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita sudah terhubung bersama dengan BMKG Minangkabau, ada Bang Ari ya, sudah bersama kita di sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Marani.
1: Iya, kabar baik Pak Ari di sore hari
2: baik,
1: ini?
2: Marani.
1: Alhamdulillah, Pak Ari silakan untuk info perakhiran cuaca Sumatera Barat.
2: Iya baik, terima kasih Marani. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Mulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum di wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, Padang, dan Padang Panjang. Kemudian untuk malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman Barat, Pasaman, dan Kabupaten Solok. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan. Lanjut pada pagi hari, tanggal 6 Juli 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan selalu stay tune dari Pos 1 Padang. Demikian, Marani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Ari.
2: Ya, Marani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Ari dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan mengingat cuaca Kota Padang sore ini dengan hujan dengan intensitas yang cukup lebat ya. Jadi pastikan untuk Anda jangan lupa untuk terus mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan juga tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apa?
5: Enak ya jadi kamu?
4: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
5: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
4: Yang tabah ya.
6: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep, buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu, di mana tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Jo menjadi runner up kejuaraan Asia Junior 2026, di mana Jo harus mengakui ketangguhan pemain asal Tiongkok Hong Tian Yu setelah takluk 18-21, 19-21. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang pada Minggu 5 Juli 2026. Kedua pemain bermain ketat hingga poin-poin akhir di kedua game. Pada game pertama, Jo bermain imbang dengan Hong. Keduanya saling jual beli poin hingga kedudukan 10-10. Tetapi pebulu tangkis Tiongkok tampil lebih apik sehingga merebut interval dan berhasil memperlebar jarak hingga 4 poin. Dan sementara itu, pendengar, menurut Jo, Hong bermain cepat di lini depan dan itu cukup membuatnya kesulitan mengikuti permainan. Kedepan Jo akan fokus evaluasi pada kontrol diri dan teknik permainan. Ia menutup dengan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras, kira-kira selama berapa jam? Bagaimana dia biasanya datang? Cepat atau lambat? Dan daerah mana saja yang terlebih dahulu terkena banjir? Kemudian, berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah Anda? Ketinggian minimal atau maksimal yang pernah terjadi? Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir? Kemudian, kenali juga jalan atau jalur yang biasanya terkena banjir. Misalnya, akses dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

14 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau masjid dan musola yang masih buka untuk sekedar buang air kecil. Salah seorang pengunjung CFD, Kaila, kepada RRI mengatakan terkadang ia harus menuju kawasan Masjid Raya Sumber yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk yang jelas mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan serta menyediakan sarana toilet bergerak atau portable. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan di ruang negara Anda bahwa waktu azan maghrib untuk hari ini masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Luqman ayat 12-18 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Rika Sandra, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Indahnya Hidup Bila Saling Berdampingan. Untuk kalian dimanapun berada, selamat mengikuti.

الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya." Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit." Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menghargai adalah bentuk nyata menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim adalah orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak baik, termasuk menghargai sesama, menjadi tolok ukur kesempurnaan iman dan menjadi amal yang bernilai pahala besar.

0: bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan sebelumnya tadi kita telah simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Indahnya Hidup Bila Saling Berdampingan. Dan sebelumnya tadi juga telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an dengan surah Luqman ayat 12 sampai 18 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Rika Sandra. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk. Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan? Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku. Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.

Ingatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berat

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk kita selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, dan mudah-mudahan segala amalan kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral, tapi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan kembali satu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu?
13: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
12: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
12: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, pendengar. Kota Padang masih diguyur hujan. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas ya, yang mungkin malam ini beraktivitas di luar ruangan, lagi bawa kendaraan, tetap selalu fokus, tetap selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut yang paling penting ya, pendengar. Oke, di malam hari ini tentunya saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih menghadirkan beragam informasi serta hiburan. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, jelang kumandang azan Isya, nantinya kami akan hadirkan juga lagu Islami di ruang dengar Anda yang tentunya mudah-mudahan dapat menambah kesejukan hati kita juga di malam hari ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu,

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN mencatat angka fatherless di Sumatera Barat mencapai 28,5%. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pembentukan karakter anak dan juga meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto, kepada RRI mengatakan fatherless tidak hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayah karena meninggal dunia atau berpisah. Menurutnya kondisi tersebut juga terjadi ketika seorang ayah hadir secara fisik namun tidak menjalankan peran pengasuhan dan juga pendampingan secara emosional. Ia menjelaskan perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru bagi keluarga. Penggunaan gawai yang berlebihan dinilai mengurangi interaksi langsung antara orang tua dan anak sehingga kedekatan emosional dalam keluarga semakin berkurang. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pendengar, saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang malam ini. Kali ini pendengar, di kesempatan Minggu 5 Juli 2026, sesaat lagi kami hadirkan dulu ya untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Atambua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu, toh.
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
2: Suatu hari... Lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih kenapa, Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidur sebentar juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu. Bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi tame.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

Milenial RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah terus mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar. Saat ini, Papua Selatan menjadi epicentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Upaya pengembangan kawasan pertanian modern berskala besar mulai dari pembukaan lahan atau cetak sawah, menyediakan alat dan juga mesin pertanian. Selanjutnya, peringkat pembangunan infrastruktur pasca panen disiapkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, salah satu program untuk pembangunan kawasan pertanian modern adalah cetak sawah. Menteri Amran menegaskan, program cetak sawah merupakan aspirasi dari masyarakat dan juga memastikan program dengan tentu kepentingan masyarakat. Pemerintah telah mengembangkan program cetak sawah di atas lahan seluas 83.030 hektar. Dari total tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektar lahan cetak sawah.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things atau LUT. Inovasi tersebut diperkenalkan sebagai pameran sains dan juga teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang. Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitasnya telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat Agus Rino mengatakan, pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus juga menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Dengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Hey, bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro Satu, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ya. Pendengar, saya temani Anda untuk kesempatan kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Selamat malam dulu untuk Anda malam hari ini yang baru saja bergabung bersama kami. Silakan saja Anda bisa ikut berpartisipasi ya, ngobrol-ngobrol seputar Pesta Bola Dunia yang sejauh ini masih berjalan, pendengar, hingga tanggal 19 Juli nanti ya. Baik, kita buka line telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia kali ini. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa kabar, Om?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Oh, ini suara kok kayak hidung larinya, Om. Lagi flu, Om?
0: Enggak sih, enggak lagi flu.
1: Oh, enggak. Mm-mm. Oh, enggak ya? Ya, tapi beda aja dari yang biasa, makanya kaget sedikit gitu.
0: Oh iya, kaget sedikit.
1: Iya.
0: Enggak banyak kagetnya, banyak aja lah.
1: Kemarin.
0: Agak banyak dong kagetnya dong, jangan sedikit.
1: Ya, iya, ini kayak enggak Om Tai itu yang siaran ini, lain suaranya.
0: Bang Teddy itu jarang dengerin berarti.
1: Maksudnya jangan mengaitkan setiap Om yang siap Bang Tecan gak bentir. Terus apanya yang salah?
0: Itu dia, makanya harusnya kalau Bang Tecan sudah sering dengerin, tahu harusnya gitu.
1: Oh begitu ya, tapi
0: jarang nih Bang Tecan nih dengerin nih kayaknya nih.
1: Boleh lah Om, kalau memang kayak gitu yang Om bilang ya diterima aja lah.
0: Diterima aja
1: lah Om ya, kayak kalau memang udah kayak gitu gimana?
0: Iya iya, ya mungkin inilah flu sih enggak ya, cuma agak serak aja, serak.
1: Oh gitu.
0: Apa kayak ada apa ya bahasanya ya, yang enak, yang halus ya, kayak ada sesuatu ya gitu di tenggorokan tuh.
1: Oh gitu.
0: Jadi agak
1: kurang
0: maksimal aja, tapi flu sih enggak sih.
1: Enggak,
0: kemarin udah selesai ya soalnya flu-nya.
1: Oh begitu dong.
0: Sekarang ya, udah sisa-sisanya aja lah.
1: Kemarin suara Om bagus banget.
0: Oh gitu ya.
1: Waktu di
0: OP ya, perlu minum ya? Deh, perlu minum ya, kayaknya OPC. Perlu minum nih. Kayak dari tadi belum minum sih, mungkin perlu minum kali.
1: Oh, gitu.
0: Nanti deh bentar lagi minum ya. Deh, boleh komentar gitu dulu ya dong, Bang Tecan.
1: Yang mana?
0: Yang
1: kayaknya Bang Tecan malas buat komentar ini lagi, Om.
0: Ayo dong komentar dulu dong pertandingan sebelumnya ya, sama ya pertandingan
1: nanya,
0: nanti.
1: Nanya timnya Argentina atau Prancis, Bang Tecan layanin, tapi kalau yang lain enggak.
0: Ah, maksudnya?
1: Ya kan Bang Tecan punya tim favorit.
0: Apa tim favorit Bang Tecan?
1: Prancis sama Argentina.
0: Dua, wah itu mah calon juara itu dua-duanya. Satu nah, aja dong.
1: Satu, ya kita kan begini Om, di trio macan kita pegangnya Argentina Om, tapi di duet Bang Tecan satu lagi pegangnya Prancis. Berarti dua grup dengan dua tim berbeda Om, satu grup dengan dua tim enggak, dua grup dengan satu perbedaan.
0: Ya, satu gitu dong, satu.
1: Jadi
0: aja.
1: Jadi satu lagi, iyalah kita dibelah aja lah ini badan, satu lagi ke Prancis, satu laginya ke Argentina.
0: Satu
1: udah.
0: Satu lagi aja yang paling yakin apa?
1: Kalau yang paling yakin tuh kayaknya dilepasin ke Dida Macan deh kayaknya itu.
0: Argentina.
1: Prancis.
0: Oh Prancis.
1: Enggak, Prancis. Ya itu Prancis buat Dida Macan, Argentinanya buat Bang Taichan. Karena kami sama-sama mengidolakan pemain yang berbeda gitu Om.
0: Gitu.
1: Kalau Rani dia favoritnya Mbappe. Kalau Bang Tecan Lionel Messi atau Bang Messi. Jadi di tim beda, di pemain favorit pun beda gitu. Enggak ada yang sama, beda. Ya, kayak gitu.
0: Oke deh.
1: Dan
0: kalau
1: itu kan
0: gitu,
1: kuda sebelum perhelatan kan kuda kita matangkan. Kalau kita punya tim favorit itu,
0: ya
1: udah dibela sampai mati.
0: Oke deh, ya udah. Yuk, Bang Tecan, komentar
1: yang
0: dulu.
1: Yang mana, Om?
0: pertandingan tadi pagi.
1: Yang tadi pagi Prancis menang, Om.
0: Iya.
1: Nah, itu bikin
0: sebentar
1: hati
0: Pak Sejen senang, sedikit.
1: Om. Walaupun itu Dinda punya, gitu loh.
0: Tapi komentarnya gimana? Komentarnya gimana? Lihat pertandingannya seperti apa gitu?
1: Lihat pertandingan itu tadi kayaknya kalau dilihat dari pertandingan kayaknya nggak menarik sih, Om.
0: Nggak menarik ya? Kenapa?
1: Nggak menarik sama sekali. Kalau pertandingan ya nggak menarik sama sekali. Sama kayak Argentina lawan Tanjung Verde, Om.
0: Kenapa Argentina lawan Tanjung Verde bagus kok nggak. Itu?
1: Iya kan. Hampir kewalahan itu Argentina.
0: Itu dia makanya memang.
1: Masa dengan lawan Tanjung Verde aja Argentinanya kewalahan gitu loh. Jadi nggak keluar permainan cantik tuh nggak keluar.
0: Iya sih, cuma Tanjung Verde tuh hebat loh Bang.
1: Makanya. Jadi bisa menarik jadi Argentina loh. Itu pertandingan arus gitu.
0: Itu pertandingan paling menarik loh.
1: Iya boleh silakan kalau itu dipuji pertandingan menarik. Jadi Argentina ini terbawa arus mainnya Tanjung Verde gitu loh, nggak keluar. Apanya? Kalau Argentina tuh juara 4 tahun yang lampau gitu loh.
0: Ya,
1: nggak nampak.
0: Ya bukan nggak nampak karena memang Tanjung Verde-nya juga ngasih perlawanan yang oke.
1: Nah,
0: gitu. Jadi Argentina ini kewalahan juga.
1: Ya
0: gitu.
1: Nanti waktu lawan Mesir kita lihat, Om.
0: Nah,
1: Mesir kan lawan Argentina.
0: Ya, lawan Mesir siap-siap aja Argentina kalah.
1: Mantap, Om cari mode itu.
0: Siap-siap aja.
1: Kalau kita nggak suka dengan tim yang lain,
0: Argentina.
1: Jangan digitu-gituin, Om. Om kan punya tim, Tim Om kan Portugal, ya udah Portugal aja, Om.
0: Bisa jadi, ya nggak apa-apa. Portugal juga bisa jadi kalah kali, lawan Spanyol.
1: Iya, ceritain aja Portugal. Janganlah tim orang yang diceritain kan. Om nggak dukung itu.
0: Enggak.
1: Kadang-kadang ini penggemar ini kayak gitu. Dia gimana? Dukungan timnya sendiri.
0: Kan analisa.
1: Kenapa tim yang lain yang dibicarakan malah nggak enak lagi.
0: Kan analisa, analisa aja kan bisa jadi tuh.
1: Iya,
0: Mesir menang ya kan, wah
1: Hana, ini bisa Hana, jadi menang kalah itu
0: Hanafi
1: biasa.
0: Hanafi akan tapi, happy banget itu.
1: Ya konsisten kita itu yang penting, Om. Konsisten. Kalau udah milih itu ya udah sampai habis. Kalau beliau-beliau ini nggak naik di semifinal ya udah kita nonton aja nanti, Om.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Tim kebanggaan
0: soalnya
1: kita
0: ini udah, apa analisa, lebih ke analisa aja.
1: Analisa aja.
0: Gitu. Kalau Tito nih. Wah, harus bahaya, harus waspada gitu Argentina nih sama Mesir. Soalnya Mesir juga kayak lagi on fire banget deh.
1: Lagi, sama kayak Maroko, Om. Ini Prancis hati-hati nih.
0: Sama kayak Maroko, iya. Prancis juga harus hati-hati tuh sama Maroko tuh.
1: Kalau mainnya kayak main tadi pagi, Om. Prancis, Om. Wah, dimakan sama Maroko nanti, Om.
0: Iya, cuma tadi pagi tuh permainannya karena para gue juga terlalu berlebihan ya mainnya ya.
1: Terlalu kelebihan, ya banyak-banyak
0: keras
1: gini,
0: terus juga kalau orang bilang, orang sebut tuh parkir bis ya, bahkan parkir tank dia.
1: Ih, kayaknya parkir pengen tank, bukan parkir bis,
0: pengen
1: bukan parkir
0: ini
1: bus, parkir tank.
0: Kayaknya pengen nyamain sama pertandingan sebelumnya pas lawan Jerman, pengen benar-benar ditahan imbang aja gitu biar adu penalti gitu.
1: Orang ini berarti mengandalkan penalti ya, Om ya. Jadi kalau masalah penalti ini, Bang Tejan bilang sedikit, kalau adu penalti, itu nggak tergantung timnya hebat atau timnya nggak hebat. Ini penalti ini boleh kita kaji, ini nasib-nasiban juga itu, Om.
0: Itu dia makanya. Para gue itu, ngincer itu sebenarnya. Iya, para gue sebenarnya ngincer itu, Bang Tejan.
1: Iya, para gue ngincer itu.
0: Tapi gitu, ternyata nggak beruntung. Terus juga,
1: ya
0: banyak inilah, banyak yang kritik para gue ya. Permainannya terlalu kasar gitu. Terus juga wasitnya kayak berat sebelah. Jadi memang Prancis karena apa namanya? Karena Paraguay bermain dengan cara kotor ya. Jadi sekarang netizen tuh sangat mengeluh-eluhkan Prancis lah untuk bisa menang. Tapi mungkin nanti di per-8 ya lawan apa Maroko. Nah,
1: lawan
0: bisa
1: Maroko.
0: Bisa jadi nanti bisa jadi ya akan jual beli serangan sih, kayak akan bagus permainannya. gitu.
1: Iya, kalau
0: beda lah sama para gue mah beda.
1: Iya, kalau udah tim kayak gitu tuh nanti nontonnya enak itu, jual beli serang kata om tadi itu. Hati-hati Prancis ya, Maroko bahaya itu.
0: Iya, kalau para gue itu benar-benar apa ya, enggak, orang banyak enggak respect lah gitu, enggak sportif gitu. Jelek banget itu, gimana sih?
1: Nah, enak kita nontonnya benar-benar enggak enak.
0: Kenapa?
1: Para gue meniru tim Asia. Jatuh-jatuh lo badan bagai bapak pun lo bagai gitu.
0: Iya, heeh.
1: Terus juga kita awak Amerika Latin tapi kok gaya sepak bolanya kayak gitu ya.
0: Ah, itu dia. Mungkin emang strategi bahkan kali. Atau bisa jadi memang taktiknya seperti itu. Mereka berpikir memang enggak akan bisa menang ya lawan Prancis ya. Jadi ya mereka pakai cara yang kotor kayak gitu.
1: Omongan Om barusan. Iya, betul. Jadi istilahnya kalau sepak bola ini semua taktik, mau taktik itu jahat atau apa berlaku ya Om ya.
0: Iya, yang penting lolos gitu. Ya. Orang kan sekarang tuh banyak yang apa ya? Udah kayaknya sepak bola indah tuh udah gak ada lagi gitu di era sekarang, payah. Era tapi modern iya, seperti sekarang gitu.
1: Bukan gak ada sih sepak bola indah, tapi kalau dilihat perhelatan Piala Dunia gini, banyak-banyak yang gak indah kayaknya.
0: Iya, kalau dulu itu kan sepak bola indah tuh kan asalnya ya, rata-rata tuh kalau kita lihat tuh ya dari Brazil ya. Gitu. Apa ya, Jogo Bonito-nya. Kalau sekarang mah udah habis, udah gak ada. Sekarang mah pragmatis aja, yang penting menang.
1: Jogo Bonito ini apa ini Om?
0: Jogo Bonito itu
1: sebutan tim Brazil. Jogo Bonito tuh
0: Jogo itu Bonito tuh kayak apa namanya ya, kayak sebutan aja gitu buat Brazil.
1: Sebutan aja gitu. Kayak Prancis tim ayam jantan gitu ya Om ya.
0: Iya, itu lebih apa ya, Jogo Bonito itu lebih kayak style gitu. Style permainan. Yang kita tahu sih Jogo Bonito itu permainan indah gitu.
1: Permainan indah sama kayak Belanda Total Football ya Om ya.
0: Nah, Belanda Total Football biasanya.
1: Iya.
0: Apa ya? Ada juga tuh kayak Tiki Taka misal gitu ya. Apa ya? Barcelona ya terakhir ya. Bisa ada sebutan-sebutan
1: Catenaccio di Italia ya Om.
0: Iya. Betul. Italia itu lebih ke bertahan tuh. Dia terkenal bertahannya kuat banget Italia.
1: Yang siapa? Catenaccio.
0: Italia. Iya.
1: Bahasa dikit Bang Om, Total Football Belanda ini maksudnya totalnya menyerang atau gimana nih Om?
0: Serang dong.
1: Iya, total football yang Belanda punya itu tuh apa? Ya kayak Catenaccio kita tahu kan kali ini buat bertahan gitu kan. Yeah. Makanya dikasih gelas gitu. Yang total football ini kalau bagi Om apa?
0: Taktik ini itu salah satu apa taktik total football.
1: Iya, taktik.
0: Total football itu ya main nyerang gitu.
1: Itu
0: main
1: yang
0: full serang.
1: Full serangan gitu ya.
0: Kayak gitu, ya. Itu kan udah jadi ya apa ya? Ya udah melekat lah di Belanda gitu. Total
1: udah
0: football.
1: Melekat itu.
0: Kalau ya Jogo Bonito itu ya Brazil, karena permainan indahnya dulu kan ada Ronaldinho gitu ya. Kita tahu kan Ronaldinho itu kan betul. Skill olah bolanya kan luar biasa ya. Nah itu sekarang di Brazil udah nggak ada tuh yang kayak gitu. Yang penting sekarang tuh menang udah pragmatis aja. Mau adu penalti, menang juga ya gak masalah, yang penting menang gitu. Kalau sepak bola modern sekarang, jadi yang dilakukan sama para gue terakhir kemarin itu sah-sah aja sebenarnya, cuma kita nontonnya gak enak gitu. Gitu aja sih. Gitu loh Bang Tecan. Yuk Bang Tecan. Nah nanti nih kita juga nanti akan menayangkan Bang Tecan.
1: Ya yang mana?
0: Apanya yang mana?
1: Enggak, yang Om tanya apa ini? Mau nanti, jadwal pertandingan yang lain?
0: Nanti. Ini
1: nanti malam, nanti dini hari.
0: Dini hari.
1: Oh, yang kata Bang ya tadi siang Brazil lawan Norwegia. Habis itu Meksiko lawan Inggris, betul kan, Om?
0: Iya, betul. Betul.
1: Itu udah Bang Tecan coba sekali tadi siang, Om.
0: Betul, sekarang juga dong.
1: Ya, tapi lagi. Sekarang Bang Tecan cabut lagi, Om. Bang Tecan enggak mau nebak-nebak lagi, Om.
0: Kenapa gitu?
1: Ya enggak mau aja sih.
0: Enggak, bukan nebak jadi, deh, ini aja analisa-analisa sepemahamannya Bang Techan aja.
1: Ya, gimana itu kira-kira? Boleh, kalau mau nanya
0: analisa nebak,
1: boleh.
0: Ya?
1: Tapi kalau,
0: nggak nebak,
1: kalau
0: pegang analisa aja.
1: Ini lawan ini, siapa yang menang, ini lawan ini, enggak ikut lagi, habis. Mm-hmm. Kecuali Perancis sama Argentina, itu boleh.
0: Analisa-analisa. Ini nih nanti, analisa ini pertandingan Brazil, akan seru nih, Brazil, Norwegia, terus juga Meksiko, Inggris.
1: Iya, kan kita
0: ini imbang nih, juga, ya. Imbang nih, Meksiko, Inggris. Ah, imbang lah, imbang. Inggris juga diuntungkan dengan apa namanya tuan rumah ya. Meksiko ya, diuntungkan dengan tuan rumah. Terus juga Inggris ya okay lah. Inggris not bad lah ya sejauh ini. Jadi kayaknya ini imbang lah. Meksiko Inggris imbang, Brazil Norwegia mungkin akan Brazil akan apa ya lebih menekan ya sedikit ya, tapi Norwegia juga nanti mungkin mengandalkan serangan balik. Nah, menurut Bang Techan gimana? Dikit.
1: Kalau Inggris dengan Meksiko, ya Meksiko ya.
0: Iya.
1: Ya pertama ini faktor tuan rumah juga, tapi nggak nyamin juga loh. Contoh kayak Kanada kan, nggak juga sih. Tadi sempat Bang Techan milihnya tadi Inggris gitu loh. Sekarang Bang Techan nggak ada pilihan lagi. Jadi kalau menurut analisa Bang Techan kayaknya ini Inggris ini bisa menang gitu.
0: Inggris bisa menang ya, kemungkinan ya.
1: Ya, karena okay, Inggris ini kayaknya apa ya, boleh dibilang tim yang nggak terlambat panas juga sih gitu.
0: Iya. Tapi
1: contoh
0: kalau
1: kemarin lawan Kongo ya kan,
0: tapi kalau
1: ketinggalan di menit ke-7 tapi menit 6-1-0.
0: Kalau habis Tito tuh lihat sih kayaknya ya kemungkinan ya, kayak Inggris kalah deh. Tapi kita lihat deh nanti ya.
1: Berkemungkinan gitu. Iya. Jadi kayaknya Harry Kane menyala nampaknya nanti ini, Om.
0: Oh, kalau menurut Bang Tito
1: ya, menyala itu ya, dalam artinya bikin gol lah. Tapi entah satu, entah dua, nggak tahu ya.
0: Iya. Okay,
1: ya pasti Harry Kane nanti bikin gol.
0: Siap. Nanti kita lihat ya kayak apa ya.
1: Nah, ya. Itu yang Meksiko, Inggris. Kalau yang Brazil sama Norwegia.
0: Satu lagi. Brazil, Norwegia gimana?
1: Iya. Kalau Brazil, Norwegia ini kalau dilihat statistik atau apa, apalagi Norwegia kan cuma tim, yalah, tim debutan lah buat Eropa gitu ya. Nggak terlalu malang melintang gitu ya. Jadi baka-baka mungkin kayaknya Brazil nih.
0: Kayak Brazil ya, oke. Okay. Iya sih.
1: Tapi ada yang Bang Techan lupa satu, Om.
0: Apa itu?
1: Iya, kan orang taunya Norwegia kan Haaland kan? Erling Haaland.
0: Iya. Sekarang banyak generasi
1: masnya sih. Ada yang gacor di sana satu lagi, Om tahu nggak?
0: Iya, siapa?
1: Kaptennya Arsenal, Martin Odegaard.
0: Iya, memang ada Martin Odegaard di sana.
1: Itu Bang Techan baru tahu sekarang.
0: Lah, kemana aja?
1: Nah, itu makanya. Jadi kaptennya Arsenal Martin Odegaard yang mau digoyang MU ya. Itu kan
0: iya.
1: Pernah dulu dia di Madrid dia nggak berkembang, terus dipinjamkan kemana lah nggak tahu, nggak ingat. Sekarang udah gacor di Arsenal. Nah, ini duit orang ini berbahaya juga, tapi walaupun beliau ini berbahaya berdua. Tapi condongnya Bang Techan tetap ke Brazil.
0: Ke Brazil ya, oke. Okay,
1: iya, condongnya gitu.
0: Pasti nanti kita lihat ya Bang Techan ya kan seperti apa ya. Oke.
1: Okay. Ya,
0: Bang Techan, kita kasih kesempatan buat pendengar yang lain ya. Bang Techan pengen diputerin lagu apa?
1: Bang Techan mau turun lagi.
0: Boleh,
1: ini
0: siap.
1: Ini hari apa ini?
0: Hari Minggu Bang Techan.
1: Oh, iya betul. Aduh, hari Minggu yang ini Om apa namanya? Inginnya begini jadinya begitu, Om.
0: Apa tuh?
1: Lagu tuh.
0: Apa Rati itu?
1: Purwasi.
0: Oh, Rati Purwasi.
1: Begini jadinya begitu.
0: Bentar ya, kita coba lihat dulu.
1: Iya.
0: Ibu Rati Purwasi. Iya dong, udah ibu dong.
1: Iya, betul banget.
0: Oh iya, inginnya begini, jadinya begitu. Boleh nanti kita puterkan.
1: Jadinya begitu.
0: Siap. Bang Techan, pengen salam-salam buat siapa nih? Dikit.
1: Salam nanti yang akan gabung aja lah semuanya. Disalami tanpa dikecuali.
0: Oke, baik.
1: Kembali salam istimewa buat Om Taito. Sebenarnya buat Trio Macan Madusana. Terima kasih banyak, Om.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, berkat ada Bang Techan. Sudah ikut bergabung ya. Berikutnya, penelpon WA kita ada Hanafi. Halo, selamat

0: Barusan ini udah masuk babak 8 besar ngalahkan Paraguay. Ini Mbappe-nya tuh apa namanya, tendangan super berbahaya gitu.
1: Apa tuh?
0: Ya,
1: tendangan super berbahayanya apa nih?
0: Ya, bahayanya tuh apa, bikin kipernya jadi hilang kendali gitu.
1: Hilang kendali. Iya. Kan gitu, golnya kan penalti aja tadi.
0: Iya.
1: Tapi tadi Hanafi nonton gak? Atau lihat cuplikannya aja?
0: Enggak, Hanafi hanya melihat dari internet, informasi internet, dari Google.
1: Oh,
0: dengan
1: gitu.
0: Ketik pencarian Paraguay versus Prancis. Di situ tertera skor 0-1 gitu, skor tipis. Ya, Kanada pulang ini ke itu ke udah tersingkir dari tuan rumah, nyawanya tinggal dua
1: dia
0: tuan
1: rumahnya. Dia mah nggak pulang.
0: Nyawa.
1: Dia mah emang di situ.
0: Nyawanya
1: udah habis ya.
0: Ya nyawa ini kan negara tuan rumah kan ada tiga, satu tersingkir Kanada, jadi tinggal dua, yang tinggal sisanya itu Amerika Serikat sama Meksiko. Meksiko versus Inggris. Meksiko atau Spanyol? Meksiko. Maaf.
1: Meksiko, Inggris.
0: Jadi Meksiko ini kalau nanti Meksikonya tuh harus latih-latih ini bertahan untuk menghadapi ini jurus badai hurricane gitu. Hurricane tendangan golnya yang ini membuat lawannya terbang, kipernya terbang keluar pertahanan gitu, kayak badai hurricane gitu.
1: Oh iya, kayak badai hurricane ya.
0: Hurricane.
1: Ya Meksiko harus waspada ya sama Inggris ya, walaupun Meksiko tuan rumah gitu ya.
0: Ya betul. Okay.
1: Nah Brazil dong, Brazil Norway gimana?
0: Kalau untuk Brazil ini kan udah catat sejarah banyak menang. Ini Brazilnya tuh banyak menang Bang Tito di Piala Dunia. Banyak ini 5 kali menang. Ini salah satunya 2002 di Korea Jepang. Ini si rambut ini yang tersisa di depan itu Ronaldo. Ronaldo yang ini Mas sampai terkenal jadikan ini pameran televisi kayak sinetron Rohaye ataupun Ronaldo Ati. Jadi ingat itu kenangan-kenangan ada Ronaldo Ati.
1: Iya. Iya. Dulu memang fenomenal banget ya.
0: Ya.
1: Oke deh, kalau begitu. Siap. Baik Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
0: Lagunya Nada-Nada Cinta dari Rosa.
1: Nada Cinta.
0: Dan satu kalau yang terbarunya Rosa featuring sama Ariel Noah gitu, tapi ini tahunnya jauh 2005 baru bisa 2005, tapi di requestnya pada tahun 2000 jauh banget gitu.
1: Iya, bentar deh, Nada-Nada Cinta dari Rosa.
0: Ya.
1: Emang nada cinta dari Rosa tahun berapa, Nafi?
0: Tahun 95 atau 90-an gitu.
1: 90-an ya?
0: Iya.
1: Iya, 96 ya? Tapi
0: 96.
1: 96 di judul itu Nada Cinta sebenarnya.
0: Nada Cinta maksudnya ya, dan dibawakan kembali sama Noah. Kalau mau request ini di Ruang Rindu, tunggu tahun 2029 gitu.
1: Ya oke deh kalau begitu. Hanafi, boleh salam-salam Hanafi, silakan.
0: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga selalu lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutin minum air putih.
1: Ya.
0: Terus buat Bang Tecan tadi, terus buat Bu Izanum.

0: Salamnya buat Bang Andi Distira, buat Angker Gazi, Kak Ahmah, Kak Mary, kemudian Kak Ayu di Maluku Tengah, buat Bang Hendra. Kemudian salamnya ya buat Natasha Lila, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bu Anwar, buat buat semua-semuanya aja. Apapun namanya, yang tidak tersebut nama ataupun gaknya, saya salamin itu aja.
1: Oke.
0: Itu aja.
1: Baik.
0: Terima kasih Bang Tito.
1: Terima
0: selamat malam Bang Tito.
1: Kembali.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada. Sepertinya kita ke lagu dulu ya. Setelah ini kita terima telepon lagi, pendengar, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: kanal informasi dan inspirasi Pregar dimanapun Anda berada. Kami masih terima telepon Anda di 812878 ya, dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia kali ini. Kita coba sapa penelpon dulu di 812878 ya. Nanti kita akan ke telepon WA. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Tito.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi.
1: Iya.
0: Di Batu Sangkar ya.
1: Ya, lagi di Batu Sangkar Bang.
0: Hujan di sana Uncle?
1: Tadi ya Bang, tadi sebelum maghrib sampai habis maghrib hujan tadi di sini Bang. Kalau di Kota Padang udah dari tadi siang ya Bang ya?
0: Iya, betul. Kalau di Kota Padang udah dari tadi siang sampai sekarang juga masih agak gerimis sih. Di Sudirman masih agak gerimis nih, sekarang masih lanjut ya, malam hari ini dingin.
1: Malam hari ini sejuk dong kalau Kota Padang untuk di luar sejuk, sekarang. Tapi kalau di ruangan Bang itu ya dingin lah.
0: Kita pakai pemanas di sini. Enggak. Enggak, maksudnya AC-nya kita kecilin aja, dingin banget soalnya. Iya. Gimana, Angel? Komentar dulu dong pertandingan tadi pagi sama pertandingan besok ya. Komentar ya, dulu dong. Gimana? Pertandingan tadi pagi gimana nih? Menurut Angel?
1: Yang tadi pagi, mainnya kurang asik ya Bang. Kurang asik.
0: Kurang bisa dinikmati
1: walaupun,
0: ya.
1: Ya nggak bisa dinikmati, walaupun prediksinya kita unggulin Prancis atau Maroko memang benar gitu kan. Tapi cara permainan atau yang kita sebagai penonton kurang indah kalau kita melihatnya Bang, kurang bagus gitu. Kita nggak beli mau tim kita, mau tim favorit kita atau mau tim favorit yang lain gitu. Yang penting mainnya indah gitu kan Bang.
0: Iya. Seru. Betul.
1: Aku Bang, saya fair aja nilainya. Kayak Portugal sama Kroasia itu asik kita tengok kan.
0: Iya, agak ada di Portugal. Seru lah. Kadang juga kalau misalnya Portugal lagi ngeboringin tuh mainnya, kayak awal dia main ya, perdana lawan Kongo itu memang boring banget sih.
1: Nah, itu.
0: Memang nontonnya tuh ngantuk gitu. Gimana sih ngantuk gitu. Apalagi jam 2 pagi kan, jam 3 pagi waktu itu.
1: Subuh kan Bang, mainnya kurang asik juga lagi kan, itu. Terus kayak Argentina kan yang Verde kemarin kan menurutku bagus main Bang, indah gitu kan.
0: Bagus,
1: ada perlawanan.
0: Bagus, itu enak banget dinikmatin tuh. Apalagi pendukungnya Argentina ya, agak ketar-ketir juga.
1: Kalau bagi pendukung Argentina mungkin kurang katanya kan Bang, kurang greget ya. Karena dia mungkin dipersulit sama Tanjung Verde, makanya dia nggak bisa mengembangkan permainannya
0: nggak terlalu berkembang ya. Kadang memang kalau lawannya kayak misalnya nih ada satu tim nih yang yang apa namanya, yang kita tahu kemampuannya juga luar biasa ya, terus satu tim lagi kemampuannya luar biasa, itu pasti skornya nggak akan jauh sih, pasti tipis-tipis itu skornya tuh. Kayak misalnya nih nanti di Portugal Spanyol nih, kalau ini berdua nanti mainnya ngotot ya, bisa jadi tipis aja nih, pasti nih kemungkinan nih nanti. Tipis-tipis
1: aku
0: aja.
1: Aku mainnya Bang, aku maunya Portugal sama Spanyol nih mainnya terbuka aja gitu.
0: Mainnya bola tuh terbuka aja.
1: Anggap aja sama Spanyol tuh final gitu kan, walaupun siapa yang menang belum akan dapat trofi gitu kan Bang. Anggap aja nih final yang terakhir gitu.
0: Ya, jadinya
1: iya. Kadang
0: itu ya, maksudnya malesnya tuh kalau udah terlalu apa ya, terlalu pragmatis gitu. Maksudnya
1: ngejar menang
0: aja, terus juga pakai strategi kotor tuh, udah males lah nontonnya. Itu ya, kan kita tuh itu nontonnya juga nggak enak gitu.
1: Abang Tito kan ingat kan waktu Inter. Waktu Liga Champion, waktu Mourinho, ingat Bang kan? Kan kayak gitu caranya Bang.
0: Iya, betul.
1: Masa 9 pemain di belakang semua.
0: Ngapain? Parkir pesawat?
1: Iya, Iya, kalau Mourinho kan maunya gitu. Yang penting menang, main bolanya menang.
0: Iya.
1: Kalau tapi kalau bagi kita yang nonton kurang indah deh bang, gitu. Aku maunya semoga Spanyol Portugal siapapun pemenangnya, siapapun ini pasti menang. Ini sistemnya kita udah di babak knockout kan bang, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi sering serang aja lah gitu, yang bagus kan gitu. Siapa pertahanannya yang bagus?
0: Jual beli aja, jual beli gitu.
1: Bisa yang organisasinya yang bagus, nah ya itulah pembedaan ntar bang. Ini satu lagi bang.
0: Mental karena sebenarnya kita tuh support tim atau negara yang ada di Piala Dunia tuh emang buat seru-seruan aja sebenarnya.
1: Iya.
0: Kecuali Indonesia yang masuk ya. Nah.
1: Iya. Walaupun main kotor Indonesia tetap aja kita harus
0: pengen tetap aja kita support lah pasti, ya kan. Iya. Kalau
1: nasionalisme kita keluar kalau mau main.
0: Jangan kalau negara-negara keluar. Ini kan ya buat seru-seruan aja kita, wah kita pegang Portugal nih atau pegang Prancis misalnya gitu ya. Emang buat seru-seruan aja gitu.
1: Kalau kita itu untuk jagoin sesuatu, walaupun jagoan kita ntar habis nih Spanyol sama Portugal, aku nggak masalah bagi itu bang.
0: Itu bukan gak apa-apa, orang gak masalah sih.
1: Kita pengen asik aja gitu kan. Kita kalau mau balas juga, belum tahu, pernah tahu ntar Portugal yang akan dihancurkan, itu juga boleh aja gitu.
0: Iya.
1: Bukan menjelek-jelek.
0: Jadi ya kalaupun nanti Portugal harus pulang ya sama Spanyol ya nggak apa-apa juga sih gitu. Ya kita nikmatin kita tinggal nikmatin pertandingan-pertandingan berikutnya aja gitu.
1: Iya, walaupun yang kita jagokan udah pulang, yang penting kita melihat mainnya bagus.
0: Iya, yang penting mainnya bagus aja. Kalau mainnya udah bagus, kalah tetap terhormat gitu. Ya sama kayak Cafe Verde lah.
1: Iya. Makanya Tanyo Verde banyak orang yang selalu bilang gitu. Bukan Argentina yang nampak ada orang kemarin yang menang bang, Tanyo Verde yang nampak ada orang kalau yang kemarin.
0: Iya, betul. Ya, ya itu salah satu tim anomali ya. Memang salah satu tim kejutan, terus juga tim yang luar biasa lagi.
1: Mau megang mana antara Brazil sama Norwegia? Boleh-boleh aja, sah-sah aja.
0: Boleh-boleh aja, bebas aja. Mungkin Brazil menang ya, cuma kayak menang tipis deh. Tapi kalau Brazil nggak hati-hati sih, bisa jadi akan kalah.
1: Sama Norwegia. Kalau Norwegia bukan tim baru juga nih bang, sama
0: bukan tim baru.
1: Baru. Iya. Dia sama Brazil 4 kali nih bang. Belum pernah Brazil menang sama Norwegia.
0: Iya, ya, statistiknya sih memang gitu ya. Memang bukan tim baru, cuma karena mungkin di sana ada sosok Haaland ya, yang baru gabung gitu.
1: Norwegia jadinya bang. Sebelumnya mana Norwegia? Nggak tahu orang negara Norwegia itu apa.
0: Sebelumnya mah.
1: Nggak tahu. Kenal orang jadi kan.
0: Jadi kayak seakan-akan Norwegia baru masuk, padahal sih sebenarnya Norwegia udah ini lama juga.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Nah, makanya kita seenggak-enggaknya kita harus baca sejarah juga, bang. Nggak bisa komentar sekarang-sekarang aja kayak gini kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau bang Tito bilang Brazil mainnya indah dulu, aku setuju bang. Setuju bang.
0: Oh iya, wah itu tidak bisa dipungkiri ya Brazil mah. Indah banget mainnya dulu ya.
1: Ronaldinho di tengah, Kakak di tengah kan dulu kan bang.
0: Iya. Backnya juga Lucio, siapa ya? Emerson, Cafu, wah keras-keras lah backnya gitu.
1: Roberto Carlos di kiri kan bang?
0: Iya Roberto Carlos. Jadi ya. Kayak sekarang Brazil banyak kena kritik juga sih, pertahanannya tuh ampun lah. Terus juga penyerang, ya udah inilah, nggak tahu kenapa makin kesini generasinya kalau dibandingin sebelum-sebelumnya ya makin habis lah kita lihat
1: bang,
0: ya.
1: Bang, Megang mana Brazil sama Norwegia?
0: Mana ya? Norway sih. Kayaknya ya, mungkin ya. Karena pertahanan, tapi bisa jadi menang juga sih Brazil. Ya kan seru lah, nanti kita tonton aja ya.
1: Kalau aku megang Norwegia, walaupun aku tahu, kalau untuk pertahanannya kedua-duanya nggak terlalu kuat juga kedua-duanya.
0: Kedua-duanya nggak terlalu kuat sih, cuma...
1: Kalau di depannya, bang-abang
0: gitu. Di depan sama-sama oke lah. Tapi kalau udah dari tengah ke belakang tuh udah... Harus hati-hati deh keduanya nih. Makanya akan seru gitu Brazil Norwegia. Dengan komposisi dengan komposisi seperti sekarang sih Brazil enggak jadi unggulan sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Enggak jadi unggul. Yang jadi unggulan di Argentina sama Prancis sih. Dua itu sih palingnya. Harusnya sama Portugal. Portugal juga generasinya emas semua itu, cuma ya enggak tahu ya, mainnya kadang bagus, kadang ngaco gitu. Jadi
1: kalau
0: ini bang susah diprediksi kadang.
1: Terlalu bagus enggak mainnya, tapi anak-anaknya masih yang di bawah 30-an yang banyak kan bang. Kalau Spanyol sekarang.
0: Spanyol oke sih, cuma gimana
1: tapi
0: ya?
1: Tapi yang berlian waktu 2010 enggak bang, enggak.
0: Tapi ya itu kalau Yamal nggak main abis sih Spanyol sih. Kalau Yamal nggak main abis sih Spanyol. Kuncinya memang kalau Spanyol ya di Yamal sih, walaupun mungkin Yamal nggak terlalu banyak cetak gol ya, tapi pergerakan dia terus juga tusukan-tusukan dia tuh bagus lah gitu. Itu bikin repot, terus juga bikin tim tuh juga jadi apa ya, jadi lebih dinamis gitu. Kayak terakhir tuh dia nggak main kan seri juga.
1: Iya.
0: Seri juga tuh sama apa, Cafe Verde ya.
1: Iya, Cafe Verde dia pertama.
0: Iya, perdana tuh.
1: Kan Cafe Verde kan kualitasnya udah terbukti juga bang, Argentina juga.
0: Iya betul, cuma kalau menurut Tito nih ya, Uncle ya, kalau dari awal tuh ya malah udah dimainin ya, bisa jadi KP Verde juga makin repot itu dia.
1: Iya.
0: Gitu ya, walaupun oke juga ya.
1: Menit 70 diturunin bang, ya bang. Diturunin jadinya, tapi di menit 70 gitu.
0: Iya, menit-menit akhir dia udah nanggung banget gitu.
1: Iya tuh bang. Sama
0: Kukureyati
1: yang
0: inilah itu. Maksudnya kayak rasa-rasa nggak main dia gitu, Engkel.
1: Iya.
0: Udah di menit-menit akhir banget baru diturunin gitu. Nah setelah itu dia full main tuh ya beberapa pertandingan, gaspol gitu.
1: Gaspol.
0: Nah, kuncinya ya kalau Argentina kuncinya Messi, kalau apa Spanyol kuncinya siapa? Yamal ya. Kalau Portugal sebenarnya Ronaldo nggak main, dia masih bisa.
1: Main bang. Contohnya aja kemarin ditarik Ronaldo di menit 21 bisa juga. Portugal itu jadinya kan.
0: Iya, gas juga ya. Iya. Ya itulah Portugal memang masih gimana ya. Komposisi itu memang harus benar-benar pas aja sih gitu.
1: Ya, aku suka cara main Portugal bang. Dia walaupun udah kalah, walaupun udah menang, dia nggak pernah bertahan loh bang. Aku lihat,
0: coba bang lihat deh. Dia selalu menguasai bola sih, makanya menarik nanti nih lawan Spanyol ya. Siapa yang akan nguasain bola nih?
1: Makanya. Ah, kita lihat juga back Spanyol bang, Cucubarsi itu kan sampai juga ke tengah main terus. Nah itulah mungkin back masa kini kayak gitu modelnya kan bang. Nggak selalu di sepertiga lapangan di belakang aja terus kan bang. Kita sepakat aja bang, mana yang menang Spanyol sama Portugal itu yang terbaik. Semoga orang-orang tuh menampilkan yang terbaik buat tangan mata dunia. Kalau nggak ada yang lain-lainnya yang baik besok sampai ke final, anggap aja itu yang finalnya bang, walaupun nggak dapat piala.
0: Jangan cuma asal menang aja ya. Kalau bisa sih main menyerang lah gitu. Biar nonton enak gitu.
1: Ya, mungkin yang dapat titel pasti pemenang kan bang. Yang dapat titel pasti yang megang piala gitu kan Bang. Tapi permainannya kalau kurang indah kan nggak asik juga kan Bang. Gitu.
0: Iya.
1: Contohnya okay, aja Bang, waktu 2006 Bang itu mungkin bisa juga lihat lo. Aku walaupun kecil tapi aku kerasin lo Bang.
0: 2006 waktu apa pin Itali Prancis ya?
1: Iya, tapi indah main Prancis waktu itu Bang, walaupun Itali yang jadi tim
0: pemenang. Iya, Bang, karena waktu. Ya itu ya, karena kena provokasi sih sebenarnya.
1: Kata-kata yang nggak bagus gitu kan Bang.
0: Kalau nggak kena provokasi itu ya bisa jadi juga itu kalah itu Itali itu. Ya. Lewat itu Itali.
1: Sampai mungkin drama penalti. Waktu itu kan udah di extra time kena kartu merahnya gitu Jadinya kan dikenang orang juga walaupun Itali juara tapi kan kurang gimana gitu kan. Ya namanya
0: provokasi lah. Ya itu buktinya sekarang ya. Itali generasi emasnya juga ya banyak yang habis ya.
1: Ya, mana
0: tiga kali Piala Dunia nggak masuk gitu.
1: Ya makanya habis itu kan kesusahan Itali jadinya Bang. Dari 2010 habis itu nggak masuk lagi kan.
0: Iya, hilang dia dari 2010 nih sampai 2026 nggak muncul dia.
1: Ya, cara mendapatnya kan kurang bagus Bang kayak gini.
0: Mungkin ya, nah, mungkin di 2029, 2000 ya ya 2000 2030 ya nanti ya.
1: Semoga deh Bang
0: kali ya. U20 tahun gitu. Berarti ya. Udah 20 ya, tahun ya, baru bisa ya, masuk ya, dia.
1: 20 tahun ya.
0: Tunggu 20 orang tahun.
1: Negara sekelas Italia lagi kan Bang. Ah itu.
0: Iya.
1: Yang kita juaranya udahnya sama juga kayak Jerman kan Bang gitu.
0: Jerman juga banyak kena kritik tuh katanya pemainnya banyak yang manja-manja.
1: Bang, terus tuh Prancis contohnya kan yang kena dizolimin 2006 habis itu kan. Nah, inilah buktinya kan. 2014 sudah mulai.
0: Iya. Nah, 2018 kan. Ya tapi ya emang harus diakui ya Prancis luar biasa sih pemainnya ya, juga gawat-gawat.
1: Emang Lolo Kante belum pernah turun nih. Dia dibawa kok tapi belum diturunin lagi Bang.
0: Belum diturunin mungkin ya.
1: Belum diperlukan. Mungkin kalau untuk matiin Messi besok langkah Messi mungkin Lolo Kante akan diturunin Bang. Aku yakin Bang. Sebabnya dikat waktu itu dia lah satu-satunya pemain Prancis yang bisa matiin langkahnya Messi Bang.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Uncle pengen diputerin lagu apa malam hari ini Uncle?
1: Kita tahun 90-80 ya Bang ya?
0: Iya betul sekali.
1: Niki Astria ya Bang?
0: Niki Astria?
1: Ya, apa yang ada Bang?
0: Niki Astria kita punya Asmaraku Asmaramu Kemana, terus ada Remang-remang Dirimu, Semakin Hangat, Jarum Neraka, Lingkaran Waktu,
1: Jangan pertama dari Bang.
0: Asmaraku Asmaramu ya. Oke, udah kita sediain lagunya. Ada salam-salam Uncle, boleh silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali malah yang bukan untuknya ibu sama ya. Selalu panjang umur murah dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, saya selalu Bang, lancar segala aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito.
0: Amin.
1: Malam besok enggak Bang ya di ruang rindu Bang, jadinya kita enggak bisa bahas Spanyol sama Portugal dong.
0: Oh, kapan Uncle?
1: Malam besok.
0: Masih juga.
1: Mantap.
0: Iya, nih. Dari hari ini ya, hari Minggu, Senin, Selasa tuh malam. Kalau nggak ada perubahan malam.
1: Iya. Oke deh. Berarti Selasa pun, walaupun udah berakhir pertandingan Spanyol sama Portugal, besok bisa kita bedah juga nih Bang.
0: Bisa. Selasa malam ya, bisa.
1: Kalau Spanyol sama Portugal mainnya kan dini hari jam 2 kan Bang, Selasa.
0: Iya, Selasa jam 2 pagi.
1: Ya, jam 2 pagi.
0: Kalau Ayu Manis sih dia bilang, oh kalau di sini jam 4 pagi katanya, jam 4 pagi Bang Tito.
1: udah mau jam sholat subuh buatnya Kak Iman.
0: Iya, mau sholat subuh tuh enak tuh.
1: Ya bisa sambil sarapan tuh, ya
0: kan? Tidur malam agak cepet dikit ya, jam 10, jam 11, jam 4 pagi bangun gitu kan.
1: Iya. Dikit lagi deh Bang, Inggris sama Meksiko Bang, megang mana nih?
0: Inggris-Meksiko? Meksiko.
1: Ya. Kita sepakat nih Bang.
0: Iya.
1: Tadi, Meksiko ya kayaknya. Tadi siang atau tadi malam aku juga tanya, kita berlawanan sama Bang Yi, sama Bang Rizkan. Orang itu megang Inggris
0: kan? Iya. Meksiko. Kayaknya sih Meksiko ya.
1: Iya.
0: Norway sama Meksiko deh. Kayaknya nih. Nanti pagi.
1: Iya, sama Bang. Norwegia sama Meksiko.
0: Ya.
1: Bang AY mungkin sepakat juga sama kita nih. Kalau Bang AY ntar lagi gabung kan.
0: Iya.
1: Selalu buatnya cacangnya yang ada di Bekasi, siap-siap bahagia selalu keluarga. Selalu juga buatnya Kak Mary keluarga.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bu Irga Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Mudi. Salam buatnya Bang AY. Salam buatnya ini Bang Benicio. Lalu juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Pokoknya salam kompak aja lah bagi yang udah gabung dan yang akan mau gabung di Pro 1 Padang. Di Ruang Rindu, khusus Piala Dunia. Spesialnya untuk pemilik 3H Bang, yang selalu ada di sini. Terima kasih Bang Vito.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pregar. Selamat malam ya untuk Uncle Gazi di Batu Sangkar. Baik, Pregar, dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja. Kita masih buka line telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita angkat telepon lagi ya di 812878. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Ayu.
2: Iya, Bang Tito. Akhirnya bisa gabung juga.
0: Iya nih, bisa gabung juga ya.
2: Bang Tito sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat di Maluku ya, Kak Ayu ya, Maluku Tengah. Sekarang sudah jam 12 malam lo by the way di sana.
2: Iya. Aku tadi tertidur sebentar sih, tapi nanti tidur lagi nih karena sebentar jam 4 subuh kan Brazil versus Norwegia.
0: Aduh. Enak banget dah. Jam 5. Jam 5 enggak sih?
2: Jam 4.
0: Jam 4.
2: Iya.
0: Di sini jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat.
2: Jam
0: 5 berarti di sana kayak pas banget subuh itu.
2: Iya, sudah pagi sih jadi enggak sampai harus minum.
0: Jam 5 terus di jam 9 pagi di sana ya. Ke Ayu ya, ada Meksiko Inggris. Aduh, iya, enak Meksiko banget dah di timur jamnya enak banget.
2: Sambil aktivitas sambil kita nonton bola juga kan. Tapi kalau tadi saya untuk Maroko enggak nonton ya. Tapi emang menang ya Maroko tadi.
0: Menang.
2: Tapi permainan apa sih tadi ke Prancis bareng? Siapa tuh kayaknya orang ini ya Bang ya?
0: Prancis Paraguay.
2: Paraguay itu.
0: Enggak nonton ya Kayu ya? Kenapa kurang menarik menurut Kayu?
2: Kurang menarik terus kata ini sih apa benar juga tadi kata siapa sih? Siapa tadi yang baru santun Uncle Gazi ya?
0: Iya, Uncle ya.
2: Ya kurang greget aja sih Mas. Iya.
0: Tapi
2: ini loh tadi untuk Prancis ya. Untuk sport fans-fans Prancis tadi benar-benar ini juga sih sampai harus konvoy pakai ayam jago loh Bang.
0: Oh iya di sana ya. Aduh, menarik ya
2: ayam jago tuh hari ini mereka sampai ada yang bilang habis konvoy ayam jagonya langsung dimasak ini semurah.
0: Iya.
2: Tapi kalau kemarin tuh Argentina banyak yang kena apa namanya kecelakaan loh untuk konvoy di Maluku Tengah.
0: Iya, harus
2: disayangkan sekali tuh Bang Tito.
0: Nanti
2: sampai ada yang masuk rumah sakit, sampai ada yang ini apa pingsan gitu,
0: nanti
2: cewek lah gitu yang
0: waduh,
2: kemarin pas di
0: juga ya.
2: itu pas di protokol Kota Masai lagi seru-serunya juga atau videonya sampai dimatikan.
0: Aduh, ya ampun. Tapi
2: iya,
0: tapi Kak Ayu, ya memang se-euforianya sebesar itu ya di sana ya.
2: Iya, untuk euforia untuk fans-fans yang fanatiknya apa namanya Argentina ini sangat-sangat ini gitu ya, arogan gitu. Itu ada yang kemarin sampai ada yang pukul juga tuh fansnya Brazil sama fansnya ini apa Argentina.
0: Waduh.
2: Sebenarnya sih bukan salah masuk dia kan pada saat konvoynya Argentina dia pakai baju Brazil gitu ya sama bendera Brazil terus dia dipukul. Sebenarnya sih harus sportif juga sih emang itu namanya kita euforia mulainya kan ya sebulan. Penikmat bola lah intinya seperti itu tapi kalau untuk hal seperti itu ya harus tidak boleh. Memang ada penjagaan juga dari polisi gitu ya. Yang paling menyibukkan tuh polisi di wilayah Indonesia itu fans-fans Argentina itu yang konvoy karena mereka konvoynya agak ugal-ugalan.
0: Iya gimana kalah ya nanti ya.
2: Iya kan.
0: Jangan sampai rusuh ya karena kan sebenarnya buat happy-happy aja buat seru-seruan buat aja kan.
2: Aja sih kita ya. Sampai saya juga pernah posting tentang Argentina lawan Kepiser D kemarin ya, tanya Kepiser D itu ada yang masuk nih fansnya Argentina, saya dikejar juga sama fansnya, saya bilang santai aja sih gitu. Iya gitu loh. Maksudnya kayak mana gitu, memang sih mulainya kan mereka aja di sini bermain biasa aja. Setelah bermain mereka bersalaman gitu ya. Sesama apa namanya lawan mainnya gitu ya. Kita sebagai fans ya harus respect gitu loh. Tidak boleh sampai segitu sampai harus hancurkan kayak merusak fasilitas lainnya.
0: Gitu janganlah, kan. Jangan aduh kan.
2: Iya.
0: Lagian juga yang disupport yang didukung kan bukan Indonesia juga gitu.
2: Sampai kemarin tuh ada yang bilang sudah kalau luka-luka begitu suruh misi yang kirim uang kan mereka juga nggak kenal tuh misi nggak kenal.
0: Sayang lah.
2: Ya, itulah yang namanya fansnya fanatik kali
0: mereka. Kalau fanatik pas... ya.
2: Tadi saya pas ke pasar ada yang bahas itu juga sih katanya ah emang parah nih ya fans Argentina. Kalau kita Portugal sih santai aja sih ya santai nggak terlalu kalau pawai juga nggak begitu ini juga rusuh gitu nggak maksudnya nggak sampai
0: yang ngerugiin ya. Gitu ya
2: iya nggak sampai ngerugiin diri sendiri
0: gitu, atau dan. Orang lain gitu aduh janganlah.
2: Kalau sudah selesai gitu ya, tapi nggak ada juga yang sudah selesai waktunya nih, tapi mereka masih di jalan gitu nongkrong, bajunya bahkan nggak diganti sampai sore gitu kan. Itu jersey-nya kan nggak mandi. Emang aneh nih orang-orang ini ya, itu kalau ditengok ya, musim bola kan bola ini ya, sebenarnya sih kita apa ya, hanya untuk siapapun yang menang nanti ya kita harus legowo gitu ya, sebagai penikmat bola.
0: Nah, nanti kan Spanyol lawan Portugal ya. Di sana banyak juga nggak fans Spanyol, Kak Ayu? Pasti banyak ya?
2: Fans Spanyol banyak, Bang. Dan mereka juga sekarang kalau di media sosial sering serang juga. Ya, katanya nanti karena Cristiano Ronaldo sudah tua, sudah ada kakek nggak mungkin lagi lah ngalahin Spanyol. Tapi saya tetap optimis ya untuk nanti Portugal versus Spanyol ini bisa...
0: Iya di ada apa ya? Dinikmatin aja tayangannya.
2: Iya dinikmati tayangannya kemana bola akan dioper dan kemana bola akan dituntun.
0: Iya.
2: Dan siapa bola yang akan
0: dituntun. Mudah-mudahan permainannya enak ditonton lah gitu. Kalaupun misal Portugal kalah, kalau permainannya bagus kan kita tetap happy juga nontonnya. Begitu pula sebaliknya atau kayak Spanyol nggak lolos tapi mainnya bagus gitu ya kita pasti akan wah keren juga kok Spanyol gitu.
2: Tapi kalau untuk Brazil ini soalnya saya Brazil ya.
0: Oh kalau Kayu Brazil ya kayaknya ya.
2: Suaminya saya Brazil gitu ya jadi saya harus nonton ya karena beliau fansnya Brazil kemarin.
0: Bisa kok jam 5 pagi bisa. Enak tuh pagi.
2: Iya, tapi Norwegia ini gak jangan dikira beda juga sih, Bang ya. Iya,
0: seru lah, seru sih harus ini pertandingannya seru nih, seimbang lah ya sejauh ini ya, seimbang ya Norwegia Brazil ya.
2: Tapi seimbang sih, ada yang sampai memprediksi 2-1-2 untuk Brazil,
0: bisa jadi ya tipis-tipis nih nanti nih skornya.
2: Iya, bisa jadi penambahan waktu 120 menit, bisa jadi penalti katanya gitu ya. Tapi jangan salah nih, kalau di Norwegia kan ada itu tuh yang sangat ditakuti si Haaland itu loh.
0: Iya. Iya, betul ya.
2: Iya.
0: Lagi apa ya, performanya lagi luar biasa lah beberapa tahun terakhir.
2: Iya, dia itu katanya cocok dari SmackDown. Jadi apa yang diwaspadai juga untuk Brazil ya, Vinicius Junior gitu ya. Iya. Karena kalau kita berjuang. Apa ya, kita menikmati aja sebentar nih Bang Tito ya, permainannya menegangkan atau apa namanya, penuh dramatis.
0: Kita nikmati aja
2: okay.
0: Besok baru deg-degan tuh ya, jam 2 pagi atau di tempatnya Kak Ayu jam 4 ya, jam 4 pagi ya,
2: jam 4, kalau jam 2 jam 4, kalau jam 3 jam 5.
0: Besok itu kan Senin ya, besoknya lagi Senin. Gitu. Besoknya lagi.
2: Besoknya tuh. Lagi Portugal. Portugal itu nanti mainnya subuh juga kan tuh ya?
0: Subuh juga. Subuh juga kalau di sana tuh di jam 4 pagi sih. Kalau di sini jam 2.
2: Jam 4 pagi.
0: Kalau di sini jam 2 pagi tuh.
2: Jadi kita bisa menikmati nonton bola santai-santai gitu ya, tidak lagi nonton jam 2 subuh, jam 2 dini hari gitu.
0: Iya, di timur enak banget sih itu.
2: Iya, karena emang awal-awalnya kan nontonnya jam-jam 2 gitu ya. Tapi alhamdulillah kali ini nontonnya bisa pagi, bisa subuh hari kan, bisa setelah itu udah mendekati subuh juga dan bisa sholat subuh gitu kan.
0: Iya. Bahkan ada tuh di penyisihan waktu itu jam 11 kalau gak salah ya tandingnya di awal-awal itu penyisihan. Berarti di sana jam 1, itu jam 1 siang.
2: Jam 1 iya, itu jam 1 siang. Itu sampai kantor-kantor merekanya nonton bareng gitu loh.
0: Iya, jam 1 loh, jam 1 siang. Wah,
2: di sini
0: seru banget.
2: Waktu jam 1 siang itu udah jam istirahat itu, sampai orang yang sebelah rumah kita juga udah pulang dari kantor. Mereka pulang nonton di rumah gitu, nonton
0: Iya, begitulah.
2: Mudah-mudahan siapa yang akan ini. Saya sebenarnya kalau untuk sebentar nanti, kalau saya prediksinya 2-1 deh, mudah-mudahan.
0: Apa
2: namanya, prediksinya benar deh.
0: Oke. Baik. Kalau begitu, Kayu malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Saya pengen lagu, ini lagu 80-an ya.
0: Iya, 80-90.
2: Dari siapa sih tuh? Kus Plus? Plus yang Andai Kau Akan Kembali, kalau nggak salah judulnya.
0: Oh, sebentar ya, kita cek dulu ya. Boleh salam-salam dulu deh, Kayu, silakan.
2: Ya, buat Uncle Gaji tadi ya, Bang Tisan juga, Bu Irsa Hanum, Bu Anwar ya, Sarahma, Bang siapa, Hendra juga ya. Bang Perdana siapa sih, Bang Tito?
0: Kenapa?
2: Telepon Perdana tadi siapa?
0: Penelpon pertama kita tadi ada Bang Taechan.
2: Mantesan. Iya, buat semua-semuanya deh, apa buat yang lagi mendengarkan proses hari panjang tetap.
0: Baik.
2: Ada kan Bang Tito?
0: Ada. Nanti kita puterin ya lagunya. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung.
2: Iya deh, buat Bang Tito. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerakan dari Kak Ayu di Maluku Tengah. Satu penelpon lagi malam hari ini, kita coba sahabat penelpon kita ya, untuk bagian kedua kali ini di telepon WA kita nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Tito.
0: Iya, selamat malam Bang Hendra.
3: Iya. Dapat saya informasikan cuaca di Batu Sangkar saat ini hujan besar.
0: Ah, serius?
3: Serius.
0: Oh, iya iya.
3: Dan untuk Anda yang mungkin melintasi daerah kawasan Lembah Anai, kayaknya malam ini di Lembah Anai terpantau arus lalu lintas di sana itu macet sekali.
0: Padat banget ya.
3: Padat disana, merayap ya, dan padat hati-hati merayap, ya. Okay. Untuk Anda yang melintas di sana, karena daerah Lembah Anai, Lembah Anai adalah daerah yang rawan bencana.
0: Iya iya iya. Iya sih, soalnya BMKG juga nginformasiin bahwa tanggal 5 dan 6 tuh harus benar-benar hati-hati ya. Tanggal 5 ya. Sama 6 nih, sekarang sama besok itu kemungkinannya akan di beberapa daerah akan terjadi hujan yang sangat lebat gitu.
3: Iya.
0: Itu informasi dari BMKG
3: dan
0: sih.
3: Dan kemarin tadi cukup padat sekali karena mungkin masyarakat yang menikmati akhir liburan weekend di Kota Bukit Tinggi akan menuju ke Kota Padang.
0: Iya iya betul betul. Karena besok akan kembali beraktivitas ya.
3: Tadi saya lihat di sumba.com itu juga terjadi banjir di beberapa tempat di Kota Padang. Seperti okay. di Perumahan Arai Pinang dan daerah Pondok Pecinan itu yang di daerah Pondok. Kota Padang juga terkena banjir.
0: Ya ya ya, memang harus hati-hati dan ya waspada ya.
3: Iya, apalagi daerah Sumatera Barat ini adalah daerah yang rawan bencana.
0: Betul, betul sekali. Kalau nggak perlu-perlu banget, kalau misalnya memang ya tidak terlalu urgent, bisa di apa ya, bisa ditahan dulu gitu ya Bang Hendra ya.
3: Iya, di pending dulu lah kalau nggak hal yang penting banget gitu. Mengingat kondisi cuaca yang saat ini sedang tidak menentu, dibilang kemarau sih juga enggak, tapi istilah orang zaman sekarang mah kemarau basah. Walaupun kemarau tapi tetap turun hujan gitu.
0: Iya, betul sekali.
3: Begitu Mas Tito.
0: Betul, betul.
3: Bagaimana cuaca di Sudirman? Apa hujan, apa gerimis, apa gimana Bang Mas Tito?
0: Di Sudirman masih gerimis ya, terpantau sejauh ini. Dari siang tadi hujan di Kota Padang itu sudah cukup lebat lah ya. Gitu malam hari ini gerimis. Di Sudirman gerimis ya, kita nggak tahu nih di daerah-daerah lain, karena kalau di Kota Padang sendiri memang beda-beda Bang Hendra. Kayak misalnya di Sudirman bisa jadi gerimis, di Belimbing bisa jadi sangat lebat gitu.
3: Iya, cuma Hendra sarankan ke Mas Tito nanti kalau ada penelpon selanjutnya ya, tidak hanya membahas bola tapi juga bertanya tentang cuaca di tempat mereka berada gitu. Ini perlu gitu kan. Nah,
0: Nih ya, kita coba cek ya nih. Jadi BMKG itu memperkirakan cuaca di Kota Padang tanggal 5 dan 6 didominasi kondisi potensi hujan ringan sampai dengan lebat gitu. Terus di hari Senin ya, besok ya, kondisi cuaca informasinya di pagi hari berawan, terus juga ada potensi hujan lebat disertai petir ya, diprediksi akan turun siang sampai sore gitu. Iya. Malamnya kemungkinan akan berawan dan berpotensi hujan ringan gitu ya, harus berhati-hati lah ya.
3: Gitu. Apalagi masa liburan anspora itu akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli nanti.
0: Iya, masih seminggu lagi lah ya, kurang lebih ya, tanggal 12 itu terakhir, tanggal 13 sudah masuk semua.
3: Pokoknya kudu berhati-hati lah, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu sekarang. apalagi masyarakat yang berpergian dari Padang ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Padang.
0: Betul, betul, betul sekali. Oke dong, kalau gitu Bang Hendra komentar dulu dong seputar
3: Kalau masalah kita. Bola tadi malam saya mensupport atau mendukung Kanada. Tapi sayang sekali jagoan yang saya dukung ini kalah yang sangat memalukan sekali gitu, 3-0 gitu. Timnas Maroko menjebol gawang Kanada gitu. Iya.
0: Tapi memang Timnas Maroko lagi hebat-hebatnya Bang Hendra.
3: Iya.
0: Beberapa tahun terakhir tuh Maroko memang
3: saya,
0: bagus banget.
3: Apa sih ya, berpedoman gitu ya, ini sama timnasnya Jepang gitu ya. Dan pada tahun 2022 Jepang dulu pernah masuk ke

0: akan masuk perempat final. Ya walaupun lawannya berat ya.
1: Iya. Iya. Tapi Maroko itu tidak bisa dianggap enteng gitu loh Mas Vito.
0: Tuh.
1: Dan saya juga sangat salut dengan negara yang penduduknya hanya separuh Kota Padang, yaitu Tanjung Verde kan. Negaranya juga bagus gitu, walaupun pertama kali mengikuti Piala Dunia, tapi dia bisa masuk ke babak 32 besar dan tidak bisa masuk ke 16 besar. Saya sangat salut dengan Tanjung Verde ini.
0: Tapi kalau bisa, kalau ini tadi apa Bang Hendra sampaikan, Maroko sebenarnya udah sampai ke perempat final dia. Udah sampai ke perempat final lawan Prancis gitu. Udah nyampe dia.
1: Iya.
0: Perempat final. Nah, lawan Prancis dia menang, masuk ke semifinal. Gitu.
1: Mudah-mudahan kita tidak tahu gitu ya, Maroko ini bisa menjadi juara atau pemenang di Piala Dunia 2026 nanti.
0: Tapi berat tuh.
1: Dan hanya dua negara dari benua Afrika yang mayoritas penduduknya Muslim, yaitu Mesir dan Maroko, yang saat ini masih bertahan di panggung atau pentas Piala Dunia 2026, masuk di babak 16 besar.
0: Iya. Betul. Mesir.
1: Kalau Mesir tipis harapan untuk bisa masuk ke babak perempat final.
0: Iya, karena
1: kalau Maroko
0: karena lawannya berat.
1: Saya
0: Mesir lawannya berat memang.
1: Iya.
0: Mesir lawannya Argentina.
1: Sulit lah bagi Mesir untuk bisa masuk ke babak perempat final. Dan itu sangat alhamdulillah sekali ya, Mesir bisa masuk ke 16 besar dan tidak bisa masuk ke perempat final nanti.
0: Iya.
1: Itu sudah bagus sekali Mesir, Mas.
0: Iya, udah bagus itu. Progresnya udah luar biasa banget sih.
1: Kita beri apresiasi lah buat timnas Mesir gitu.
0: Pasti. Apalagi kita tahu informasinya ya, bahwa Mesir itu sebelum mereka mulai bertanding, mereka kayak berdoa bersama gitu.
1: Iya.
0: Berdoa bersama. Kita, ya inilah ya, maksudnya ada beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka panjatkan bersama gitu sebelum
1: doanya dijabah sama Allah ya.
0: Iya, akhirnya doanya dijabah sama Allah tuh. Ya luar biasa lah ya Mesir sama ya Maroko ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu Bang Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Saya sering melihat wajah Mas Tito nih di
0: Di mana Bang Hendra?
1: Ternyata Mas Tito itu orangnya ganteng juga ya. Begitu saya lihat di RRI Net gitu, di acara Maxi dan di acara obrolan UMKM gitu kan ya.
0: Oh iya. Emang yang lain jelek ya?
1: Enggak, semuanya cakep kok.
0: Apa sih Bang Hendra mikir kalau penyiar tuh suaranya doang yang bagus kan?
1: Enggak sih.
0: Iya. Karena ya,
1: tapi manusia ini sama sih di mata Allah semua, mau jelek mau cakep ya sama di mata Allah.
0: Iya.
1: Tidak ada perbedaan.
0: Tidak ada perbedaan ya. Iya betul. Kalau di mata Allah itu semua sama lah kita.
1: Tapi bersyukurlah seorang Tito mendapatkan wajah yang sangat ganteng sekali dari Allah gitu.
0: Aduh, terima kasih ya Bang Hendra, Masya Allah. Iya. Terima kasih Bang Hendra. Bang Hendra nih karena waktu juga ya yang membatasi kita. Bang Hendra pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Kemesraan Iwan Fals featuring Betaria Sonata.
0: Boleh deh. Nanti kita coba carikan lagunya ya. Ada salam-salam nih Bang Hendra, boleh silakan.
1: Salamnya dikit aja lah. Mumpung saat ini lagi hujan. Buat Ayu di... Mana Ayu barusan di Pulau Serem ya, Maluku?
0: Iya, betul.

0: sekali Pulau Seram Maluku, Maluku Utara. Maluku Tengah.
1: Ayu ini juga sering berkomentar di Pro 3.
0: Iya, betul.
1: Terus buat Bang Deddy di Bengkulu. Terus buat Hanapi, buat Bu Mary, buat Bu Zur.
0: Iya.
1: Buat Lila di Pariaman, buat Nana di Belimbing. Dan spesial tidak pakai telur buat keluarga yang ada di Majenang Desa Sindangsari, Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih baik. Mas Ito, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: kembali. Salam olahraga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, selamat malam untuk Bang Hendra di Batu Sangkar malam hari ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita ke lagu dulu untuk Anda. Kita ke Nicky Astria, Asmaraku Asmaramu. Tetap bersama kami, RRI Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Waktunya kentongan.
1: Alam begitu mempesona. Keelokannya menciptakan berjuta kebaikan bagi manusia. Tapi tak sedikit dari kita yang mampu memahami makna penting dari jagat raya. Banjir, longsor, dan hutan gundul sebagai akibatnya. Mari jaga dan lestarikan bumi kita dengan berhenti merusaknya.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Final RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki abang nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
0: Rin, kok ijazah abang ada di dalam sarung bantal?
1: Tanya pada rumput yang bergoyang aja, bang.
2: Rapikan sekarang atau pusing kemudian.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lihat bersih, deng itu biota laut yang tak mau mati. Ngananya tak sayang kuat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Konsumsi ikan merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena ikan kaya akan nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh. Ikan merupakan sumber protein yang baik dan rendah lemak serta mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan juga mengandung banyak nutrisi lainnya termasuk vitamin D, vitamin B12, selenium, dan zat besi. Nutrisi-nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi otak yang optimal. Diet ikan yang sehat termasuk ikan berlemak seperti salmon, trout, sarden, dan mackerel karena mereka mengandung kadar omega 3 yang tinggi. Namun penting untuk memperhatikan sumber ikan Anda karena beberapa jenis ikan dapat terkontaminasi oleh polutan seperti merkuri. Disarankan untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali seminggu sebagai bagian dari pola makan sehat. Anda dapat memasak ikan dengan berbagai cara seperti dipanggang, direbus, atau dikukus untuk mempertahankan kandungan nutrisinya. Selalu pastikan untuk memasukkan ikan ke dalam pola makan seimbang Anda sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Dengan memilih ikan yang sehat dan memasaknya dengan cara yang tepat, Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh konsumsi ikan secara teratur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Saya sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Riri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi,

geologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pregar hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, kita jelang hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Pregar selanjutnya, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, untuk gelaran Pesta Bola Dunia untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau Anda termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Sukman, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di euforia peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu, tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs dan statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang dijauhkan? Tapi kalau menurut saya paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah, ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi. Karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber, karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah, kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin

0: belum ada. Karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah, kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah, setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka-mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang masih jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Itu kita bisa melakukan hal itu sama sih, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
1: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana, Pak?
0: Ya, saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah, ini yang kita memang buat strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaat oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
0: Antisipasi. Tantangan-tantangan antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online, itu akan masif.
1: Nah, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya, mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk untungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah, ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Kalau platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah, ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Terhadap pemerintah sebagai regulator harus tegas benar sekarang.
1: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini, Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
1: Iya.
0: Masalahnya itu diterapkan atau tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
1: Iya.
0: Jadi ada community policy. Nah, community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, ini jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya, walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, selama ini generasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau di pembiaran itu di, nah, ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu titik disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Yeah. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah, itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Sampai detik ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Gitu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online, itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Ya.
0: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian 100%. Yeah. Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What time so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak mau dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
1: Iya. Yeah. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
0: Malam, Mas Lukman. Ya.
1: Pendengar founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa. Nonton
1: ngopi nih ya, lama
0: ngopi. Iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, nanti malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Nah, mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Nah gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi,
1: Pak Ardi. Iya, Pak Ardi itu memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir tapi tetap bisa, ya itu bisa mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga, bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya,
2: salam sehat.
0: Ya, salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Ya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah di-cut duluan. Kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar. Jadi langsung di blacklist.
0: Yeah.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus, misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadil.
0: Iya, nah, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Nah, kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini harus. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalaunya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon lo, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu, orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya tuh nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini. Sampai saya mati akhir zaman, pokoknya tetap itu aja. Jangan sampai okay. habis.
0: Ya, baik gitu. Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu istilahnya nomornya di refurbish ya. Jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli, apa kabar?
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabil, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabil. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita. Apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun akun-akun robot yang mau kasih judol pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya,
3: dengan nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak. Kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan.
0: Iya. Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax, gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan,
0: yeah.
3: Online scamming kan gitu Bung Sabil,
0: yeah.
3: Ya Komdigi, saya pikir jangan melentur lah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini supaya jangan ada iklan-iklan sekarang aja Bung Sabil ya, yang nggak kita kontaki di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu,
0: iya. Kan? Spam itu iya.
3: Ya produk ya spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka itu langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu,
0: iya.
3: Kan anak-anak juga terkena begitu kan,
0: okay.
3: Tentang itu jadi, yeah. Harapannya diperkuat aja Bung Sabil, yeah. Ya kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat kita itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini,
0: iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari Bu
0: Kir. Ya silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain
0: juga. Iya, suara radionya dikecilkan dulu Pak.
4: Iya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sangat-sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa judi online harus dihilangkan ini Bu Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini. Kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana. Bu Sadir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bu Sadir ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
0: Semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti. Sampai ya. jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara. Belum masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkumpul, satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk makmur, mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, Kertora Arjo kata bahasa Pak Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu. Kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin buksit lah kalau seandainya negara tidak bisa ngatas itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada dihukum mati. Harga mati itu sudah, nggak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita nggak bisa. Makanya semua mau sukses ini, kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton Pak, Sungai Mahakam penuh Pak.
0: Baik Pak Buniman,
5: nanti
0: ini
5: jadi uang nanti makmur. Kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan Pak?
0: Baik Pak Buniman, kita sudah jelang warta berita.
5: Terima kasih. Semangat bertugas. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Buniman, dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1:02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 5 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar pukul 6 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti laporan pandangan mata secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 16 besar. Pertandingan antara kesebelasan Meksiko melawan kesebelasan Inggris nanti mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan setelah pertandingan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa kembali mengikuti Halo RRI. Demikian mendengar informasi program yang bisa Anda dengarkan di kesempatan hari ini. Baik pendengar, kita lanjut dulu kebersamaan kita di rangkaian lagu Islami jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

adalah orang

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Operasional kami lakukan, mulai dari pengoperasian terminal selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, hingga pengaturan prioritas pengiriman ke SPBU sesuai kondisi di lapangan.
2: Kemarin ketika Ronaldo tidak banyak bisa berbuat karena marking yang sangat bagus, Portugal agak bermasalah untuk menciptakan gol.
0: Sari berita, Pertamina optimalkan distribusi BBM di Sumbar melalui penguatan operasional. Kecepatan Spanyol diyakini mampu redam Portugal di Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Satu unit kamar kos di komplek Kodam 0 nomor D2A RT 002 RW 022 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang terbakar kemarin sore. Laporan kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Mendapat informasi, petugas langsung bergerak menuju TKP untuk melakukan pemadaman. Kebakaran pertama kali diketahui seorang saksi yang melihat asap tebal dan kobaran api dari dalam kamar kos, kemudian melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Api menghanguskan satu kamar kos berukuran sekitar 4x4 meter persegi yang dihuni satu orang. Tidak ada korban jiwa, korban luka, maupun warga yang mengungsi dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran ditaksir menimbulkan kerugian sekitar 70 juta rupiah. Bangunan yang terbakar merupakan milik Rajab, 75 tahun, pensiunan PNS Agraria. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Aset senilai sekitar 1 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari ancaman kebakaran yang berpotensi meluas hingga area sekitar 20x20 meter persegi. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Sumatera Barat. Hal itu sebagai upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah adanya dinamika pada jalur distribusi.
3: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrogi Andriani Sumapau saat dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan saat ini terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi waktu tempuh distribusi BBM, di antaranya pekerjaan rehabilitasi jembatan pada ruas jalan menuju IT Teluk Kabung, pekerjaan pengaspalan di kawasan Lembah Anai yang menerapkan sistem buka tutup jalur, perbaikan jalan di wilayah Nagari Tala, serta kondisi lalu lintas pada ruas Sitinjau Lawi yang kerap mengalami kepadatan akibat insiden kendaraan. Farogi menyampaikan berbagai kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh armada mobil tangki menuju SPBU menjadi lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Saat ini Pertamina terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat dinamika pada akses distribusi. Upaya yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan operasional distribusi.
1: Pertamina terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat dinamika pada akses distribusi. Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mengoptimalkan operasional distribusi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Berbagai penyesuaian operasional kami lakukan, mulai dari pengoperasian terminal selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, hingga pengaturan prioritas pengiriman pengiriman ke SPBU sesuai kondisi di lapangan. Kami akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi distribusi di lapangan, serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjaga kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat.
3: Fahrogi mengungkapkan, adapun penyesuaian yang dilakukan dengan pengoperasian terminal selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, hingga pengaturan prioritas pengiriman ke SPBU. Selain itu, Pertamina juga menambah armada mobil tangki untuk memperkuat kapasitas distribusi sehingga proses penyaluran kepada SPBU dapat berlangsung lebih optimal di tengah meningkatnya waktu tempuh perjalanan. Fahrogi menambahkan, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi distribusi di lapangan serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjaga kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan karena pasokan energi di wilayah Sumatera Barat tetap tersedia dan terus disalurkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, dikarenakan adanya pekerjaan pengaspalan jalan di kilometer 63 dari arah Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Namun demikian, arus kendaraan masih dapat melintas dengan sistem dua arah di bawah pengaturan petugas di lapangan.
4: Saat dikontak dari kemarin, Kepala Bagian Operasional KBO Salantas Polres Padang Panjang Ibda Albert Simamura mengatakan, dari arah kota Padang Panjang, kepadatan terpantau mulai dari sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Sileyang Bawah. Volume kendaraan yang tinggi ditambah adanya penyempitan jalur karena pekerjaan pengaspalan membuat laju kendaraan melambat, terutama pada jam-jam ramai. Kepolisian Resor Padang Panjang melalui Satuan Lalu Lintas terus menempatkan personil di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan. Langkah ini dilakukan guna mencegah antrian yang lebih panjang sekaligus menjaga keselamatan para pengguna jalan yang melintasi jalur utama penghubung dari Padang menuju kota Bukit Tinggi tersebut. Ia menyebut hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu penyelesaian pekerjaan pengaspalan tersebut.
5: Untuk arus lintas tetap berjalan dua arah. Nah, di kilometer 63 itu ada tutupan arus karena orang lagi melakukan pengaspalan jalan. Untuk sampai kapannya belum dibatas, belum bisa kami pastikan kapan ditentukan untuk ngerjanya selesai. Nah, untuk arus masih padat, teman kami dari Satuan Lantas Polres Padang Panjang tetap akan mengurai untuk arus lalu lintas agar keselamatan dan ketertiban dalam berkendara jalanan dari masyarakat tetap untuk ketentramannya.
4: Meski begitu, Satuan Lantas Polres Padang Panjang akan terus melakukan pengaturan dan pengurayan arus agar mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan tertib. Satlantas Polres Padang Panjang juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Lembah Anai, mematuhi arahan petugas di lapangan, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan selama proses pengaspalan masih berlangsung. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pelaksanaan kegiatan Car Free Day yang akan digelar pada tanggal 19 Juli mendatang oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat sambutan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM.
6: Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang dipusatkan di kawasan Nagari Ketapyang Batang Anai mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Car Free Day dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping akan dihadiri oleh masyarakat yang berolahraga seperti senam bersama, berlari dan bersepeda, serta pelaku UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung kemarin mengatakan kegiatan Car Free Day ini baru perdana dilaksanakan di Padang Pariaman. Dijelaskan Anton Wiratanjung, Car Free Day ini baru dilakukan uji coba di kawasan tersebut. Menurutnya, jika belum maksimal, maka kegiatan serupa akan dialihkan di kawasan flyover Bandara Internasional Minangkabau.
7: Kita juga akan umumkan kepada pelaku UMKM, para pelaku kegiatan-kegiatan senam, grup-grup senam, grup-grup olahraga-olahraga lainnya, supaya melaksanakan kegiatan di tanggal 19 itu di areal tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan UMKM juga ini berjalan dengan baik, sehingga nampak juga aktivitas transaksi perekonomian juga meningkat di sana itu.
6: Sementara itu, Ketua Forum UMKM Padang Pariaman Doli Prihatin Rivala mengatakan para pelaku UMKM menyambut baik dengan digelarnya Car Free Day ini. Car Free Day ini juga dapat menambah pendapatan pelaku UMKM, sehingga UMKM di Padang Pariaman ini semakin maju dan berkembang. Doli Prihatin Rivala menjelaskan, pemerintah Padang Pariaman memfasilitasi sekitar 20 pelaku UMKM untuk mempromosikan hasil usahanya. Namun demikian terdapat juga ratusan pelaku UMKM lokal yang juga ikut berpartisipasi.
8: Kalau warung-warung istilahnya UMKM setempat yang ada warung-warungnya tetap buka. Cuman kita yang difasilitas ini UMKM yang mempunyai produk, yang mempunyai legalitas, termasuk UMKM non-legalitas. Harapan kita dalam adanya kegiatan itu semoga UMKM kita ini bisa bangkit lagi dan bisa istilahnya mempromosikan produk-produk unggulan mereka.
6: Doli Prihatin Rivala menambahkan, untuk saat ini sekitar 40.000 lebih pelaku UMKM yang telah terdaftar di Padang Pariaman. Pada umumnya bergerak di sektor makanan dan minuman, pakaian, kriya, dan kerajinan. Armin Ramdi melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat mempersilakan seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di daerah. Hal itu disampaikan menanggapi adanya penilaian mengenai potensi pelanggaran dan maladministrasi dalam proses verifikasi dokumen peserta didik.
9: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, di Padang kemarin menyampaikan seluruh tahapan SPMB dilakukan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaan SPMB. Namun, masukan tersebut diharapkan disampaikan berdasarkan fakta, data, dan hasil kajian yang mendalam. Gubernur juga meminta lembaga yang memiliki fungsi pengawasan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Ia berharap setiap penilaian dilakukan secara objektif dan tidak disampaikan sebelum seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.
10: Katakan semuanya ada pedomannya, ada peraturannya. Ada maksud itu kalau memang ini ada apa-apa silakan diberikan masukan. Dan tentu kita akan melaksanakan sesuatunya dengan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan aturan yang kita buat itu kan juga ada dasarnya, ya, ada dokumennya. Jadi maksud itu saya harap jangan berbicara ke umum dulu. Kalau memang ada masukan, berikan kepada kita. Ya, sehingga nanti akan ada penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi kalau itu kita harapkan lembaga-lembaga yang ada ini, mereka melakukan penilaian. Sementara mereka belum mendalam terlebih detail, lebih dalam. Nah, kita harapkan sesuatunya itu dilakukan sesuai dengan kewenangan mereka. Saya berharap jangan dengan menyampaikan sesuatu yang prediksi-prediksi, sehingga memang bagaimana tugas mereka itu betul-betul untuk melakukan pengawasan dan melakukan menerima laporan gitu kan. Nah, kemudian itu silakan diberikan masukan kepada kita.
9: Selain itu, Mahyildi berharap lembaga pengawas juga dapat mengedepankan fungsi pengawasan, menerima laporan masyarakat, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan SPMB. Dengan demikian, evaluasi yang diberikan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan. Ia menegaskan seluruh proses pengawasan terhadap SPMB berlangsung secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mencegah berbagai penyimpangan sosial melalui deklarasi anti-LGBT, narkoba, dan penyakit masyarakat di lapangan Cinduamato Batu Sangkar kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan agama.
9: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli kepada RRI kemarin mengatakan, deklarasi yang diinisiasi Polres Tanah Datar merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Ahmad Fadli mengapresiasi inisiatif Polres Tanah Datar yang menggagas deklarasi anti-LGBT, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan masyarakat Tanah Datar. Pemerintah Pemerintah daerah juga mendukung penuh langkah-langkah pencegahan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah LGBT, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma agama, adat, dan budaya yang berlaku di tanah datar. Keterlibatan seluruh pihak dinilai sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap pembinaan keluarga dan pengawasan terhadap anak-anak sebagai langkah pencegahan sejak dini. Peran keluarga dinilai sangat strategis dalam membentuk karakter serta memberikan perlindungan kepada generasi muda.
11: Kita menandatangani bentuk dukungan kita untuk melawan perang dengan penyebaran budaya LGBT, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya. Kami berharap gerakan ini didukung penuh oleh seluruh masyarakat karena ini juga akan menyangkut kepada generasi kita yang akan datang. Kami mohon perhatiannya semua dari masyarakat. Ini bukan hal yang sepele. Insya Allah kita siap aksi.
9: Ahmad Fadli juga mendorong penguatan pembinaan keluarga, pendidikan karakter, serta penyediaan layanan konseling dan pendampingan psikologis sebagai bagian dari langkah preventif. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Laga dua raksasa Eropa antara Spanyol dan Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia di Dallas Stadium Arlington, Amerika Serikat, Selasa 7 Juli 2026 mendatang diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan yang mempertemukan dua tim bertabur bintang itu diperkirakan akan ditentukan oleh dominasi permainan di lini tengah serta efektivitas penyelesaian akhir.
4: Saat dikontak dari Padang kemarin, pelatih sepak bola Sumatera Barat Dian Ramasaputra menilai duel kedua tim akan menunjukkan pertarungan menarik antara generasi muda Spanyol dengan para pemain berpengalaman yang dimiliki Portugal. Menurutnya, kualitas lini tengah menjadi faktor utama yang akan menentukan jalannya pertandingan. Namun, Dian menilai Portugal masih memiliki catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam sektor penyerangan. Ia menilai ketergantungan terhadap Cristiano Ronaldo masih cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas gol ketika sang kapten mampu diredam lawan.
2: Mungkin sedikit catatan dari Portugal adalah ketergantungan terhadap peran Ronaldo di depan. Kemarin ketika Ronaldo tidak banyak bisa berbuat karena marking yang sangat bagus, Portugal agak bermasalah untuk menciptakan gol. Mungkin ada dari belakang ke tengah mungkin bagus, dari tengah ke depannya kurang maksimal memanfaatkan peluang.
4: Sebaiknya Spanyol dinilai memiliki keunggulan dalam kecepatan permainan, transisi bertahan ke menyerang, serta kontribusi para pemain lini kedua dalam mencetak gol. Menurut Dian, karakter permainan tersebut membuat La Furia Roja lebih efektif saat menghadapi lawan yang mengandalkan penguasaan bola. Berdasarkan analisis tersebut, Dian Ramasaputra memprediksi Spanyol akan tampil lebih dominan dibandingkan Portugal. Meski pertandingan diperkirakan berlangsung ketat, ia meyakini Spanyol mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mengamankan kemenangan tipis untuk melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Kontingen Kabupaten Solok Selatan menargetkan prestasi terbaik pada cabang olahraga sepak bola di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026. Setelah sebelumnya pada ajang yang sama, Porprov 2018, Solok Selatan berhasil meraih medali perak.
3: Ketua kontingen Porprov Solok Selatan bidang sepak bola Revaldi kemarin mengatakan target yang dipasang cabang olahraga sepak bola pada ajang Porprov merupakan harapan bersama antara pelatih dan manajemen tim. Menurutnya, pengalaman pada Porprov sebelumnya menjadi modal penting dalam menyusun langkah menuju prestasi. Revaldi menjelaskan pada Porprov 2018, tim sepak bola Solok Selatan berhasil meraih medali perak dan menjadi runner-up di tingkat Sumatera Barat. Capaian itu menjadi tolak ukur sekaligus motivasi bagi seluruh pemain dan ofisial.
12: Kalau harapan dari manajemen ya Bang, itu karena kita kemarin di Porprov terakhir 2018, Solok Selatan itu kan meraih medali perak. Artinya Solok Selatan adalah nomor 2 di Sumatera Barat. Tidak muluk-muluk, mudah-mudahan bisa tercapai lagi prestasi tahun 2018 kalau bisa naik jadi emas ya.
3: Revaldi menegaskan pihaknya tidak ingin memasang target yang berlebihan. namun mempertahankan prestasi sebagai salah satu tim terbaik di Sumatera Barat menjadi sasaran realistis yang terus diupayakan melalui persiapan yang matang. Revaldi menambahkan, untuk mewujudkan target tersebut, tim pelatih terus mempersiapkan para pemain melalui program latihan yang terstruktur. Selain meningkatkan kemampuan teknik dan fisik, pembinaan mental bertanding juga menjadi perhatian agar para pemain mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Dengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pertamina optimalkan distribusi BBM di Sumbar melalui penguatan operasional. Kecepatan Spanyol diyakini mampu redam Portugal di Piala Dunia 2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kami telah sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 6 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya saya akan temani Anda dulu dengan beberapa lagu pilihan dan juga akan ada beberapa informasi-informasi yang akan saya sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Senin 6 Juli 2026.

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Nah, pendengar, hasil pertandingan antara Brazil melawan Norwegia tadi Anda telah mendengarkan bersama bahwa hasilnya Brazil dikalahkan Norwegia dengan skor 1-2 ya. Dan pertandingan antara Brazil melawan Norwegia tadi untuk gol dari Norwegia itu dihasilkan dua-duanya oleh Erling Haaland ya. Sementara

dari pertandingan yang akan dilangsungkan di Stadion Azteca Meksiko ini. Meksiko melangkah ke babak 16 besar dengan rapor yang sangat impresif ya. Di bawah arahan pelatih Javier Aguirre, mereka menyapu bersih fase grup dengan 9 poin penuh. Karena menang atas Afrika Selatan, Ceko, dan Korea Selatan, serta menghancurkan Ekuador 2-0 di babak 32 besar. Nah, yang paling mengerikan dari L3 di turnamen ini adalah lini pertahanan mereka belum kebobolan satu gol pun ya. Dari 5 pertandingan yang sudah mereka jalani di Piala Dunia 2026 ini, Aguirre berhasil menanamkan kedisiplinan kolektif, menyingkirkan ego individual, dan memaksimalkan magis Stadion Azteca sebagai benteng yang tak runtuh. Sementara Inggris yang melangkah ke babak 16 besar dipenuhi kerikil tajam. Setelah finish di puncak grup L, menang atas Kroasia dan Panama dan imbang melawan Ghana, skuad The Three Lions dipaksa memeras keringat hingga batas maksimal oleh Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar sebelum akhirnya menang dramatis 2-1 lewat brace dari Harry Kane ya. Nah, Thomas Tuchel membawa tim yang secara fisik sangat kuat dan fleksibel secara taktik dengan Harry Kane yang sedang on fire mengemas 5 gol sepanjang turnamen. Namun, masalah utama Inggris di laga ini adalah non teknis. Mereka harus beradaptasi dengan ketinggian ekstrim Mexico City yang berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut hanya dalam waktu persiapan 4 hari saja. Nah, untuk head-to-headnya sendiri secara historis di luar turnamen ini, Inggris memang memiliki keunggulan psikologis dengan menyapu bersih kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Meksiko. Namun, di panggung Piala Dunia, sejarah mereka sangat minim dan tentunya berjarak. Pada Piala Dunia 1966 di Inggris, Inggris menang 2-0 atas Meksiko di fase grup lewat gol Sir Bobby Charlton dan juga Roger Hunt. Edisi di mana Inggris keluar sebagai juara dunia dan sebagai tuan rumah. Sementara pada tahun 1986, Stadion Azteca adalah tempat di mana Inggris tersingkir secara menyakitkan oleh gol tangan Tuhan Diego Maradona di perempat final Piala Dunia 1986 ya. Dan stadion ini membawa beban sejarah tersendiri bagi publik Inggris. Itu tadi informasinya sedikit pendengar ya. Dan kira-kira kalau Anda sendiri, siapa yang akan menyusul Norwegia di babak perempat final berikutnya? Silakan Anda kirim komentar juga di WhatsApp ya. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Dan informasi lagi untuk Anda pendengar, untuk bracket pertandingan di babak selanjutnya, tepatnya di perempat final, pada pertandingan sebelumnya sudah ada Prancis dan juga Maroko yang bersiap untuk bertanding pada babak perempat final ya. Kemudian dari bracket sebelah kanan, Norwegia yang berhasil mengalahkan juara Piala Dunia 5 kali, Brazil, masih menunggu pertandingan, hasil pertandingan hari ini antara Meksiko melawan Inggris. Akankah Norwegia melawan sesama negara Eropa, Inggris, atau justru akan berhadapan dengan tim dari Amerika Utara ini, Meksiko ya. Silakan Anda dengarkan nanti melalui Pro 1 RRI Padang.

0: Ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Tolong ambilin buku itu dong.
5: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
4: Kak, ambilin buku itu dong.
0: Tolong.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, di manapun Anda berada. Saat ini pukul 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita semakin dekat dengan pertandingan antara Meksiko melawan Inggris, dan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk pagi hari ini mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 16 besar antara kesebelasan Meksiko melawan tim dari Inggris, ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita segera bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti pertandingan sepak bola babak 16 besar pagi hari ini.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sarah Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.